0: di sebesar Rp7.000, sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widiasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
1: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
0: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
2: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
0: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
4: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan layanan sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
5: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150.000 untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa dari masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus sepuluh hari untuk mencari pelayanan BPJS Kesehatan.
6: Kalau beta, akang nangisnya apa-apa? Apa yang pentingnya?

0: waktu Kolkata pi rumah sakit dong, layanan katanya yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini, obat katanya pi beli di luar lah. Terus kalau katong yang tiap pulang kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101. Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi nanti kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa dihayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita

0: Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Ya, baik Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan dari kawasan yang Sudarso nomor 65. Kembali lagi saya Jeffrey Arifin yang di pagi hari ini akan menjadikan host untuk di Kabar Aceh untuk edisi 14 Mei 2026. Baik, sebelumnya kita akan bertanya-tanya dulu untuk mengenai Kabar Aceh di pagi hari ini, kita akan mendengarkan informasi cuaca langsung dari BMKG Aceh, ada Muhammad Niza Andria. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar di pagi hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya. Bisa menginformasikan untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini khususnya?
1: Oke, untuk informasi cuaca pagi hari ini, di pagi hari ini kami pantau sebagian besar wilayah Aceh secara umum cuacanya cerah berawan, hanya beberapa wilayah saja yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, diantaranya yaitu di wilayah sebagian wilayah Aceh Besar, kemudian sebagian wilayah Aceh Jaya, kemudian di Pulau Aceh dan juga Sabang, dan sebagian wilayah Aceh Timur dan Aceh Tamiang, selebihnya cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, di sini kami pantau terdapat potensi terjadi hujan ringan hingga sedang hampir menyeluruh di wilayah Aceh, yang akan berlangsung hingga menjelang malam hari atau sore hari menjelang maghrib. Kemudian di malam hari kembali cerah berawan untuk wilayah Aceh. Untuk arah angin sendiri secara keseluruhan di wilayah Aceh dominan bergerak dari arah barat laut dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terdapat satu titik panas di wilayah Aceh, tepatnya di wilayah Aceh Timur di Kecamatan Rantau Selamat. Kemudian untuk perakiraan gelombang laut khususnya di wilayah penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian terakhir untuk perairan barat Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2,5 meter. Demikian, Bang.
0: Ya, apakah ada peringatan dini cuaca ekstrim untuk di hari ini, Bang?
1: Ya, untuk peringatan dini sendiri kami himbau kepada masyarakat agar selalu waspada, dan juga kami peringatkan di siang hari cuaca dapat berubah sewaktu-waktu dari panas menuju ke hujan ringan atau sedang, sehingga kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang cukup signifikan.
0: Ya, ya baik, terima kasih Bang untuk informasinya di pagi hari ini. Halo.
1: Halo, sama-sama Bang.
0: Oke. Oh, ya, baik pendengar, di pagi ini kita sudah mendengarkan perkiraan cuaca ya untuk di pagi ini, dan kita akan langsung saja menuju ke rekan-rekan Skoril 17 Aceh, ada Dimas di Banda Aceh, dan ada Robi di Relox Mawe, dan juga ada Mas Budi di Takiangon. Dan dari Melabu ini saya baru melihat nih. Di Melabu ya. Siapa ya?
2: Ya, saya dengan Emma Karisma, benar sekali ya.
0: Oh iya, dengan Emma ya, Emma Karisma. Baik, mohon maaf Ibu Emma.
2: Papa.
0: Salam kenal. Baik, kita menuju ke Takengon aja nih, ada Mas Budi ya, udah gak sabaran nih.
3: Okay. Halo, selamat pagi Mas Jeffrey.
0: Wah, selamat pagi. Gimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah kabar baik. Cerah sekali sepertinya di Sabang ya.
0: Ah, cerah, alhamdulillah. Cuman anginnya nih agak kencang.
3: Oh, apalagi libur panjang ini ya, rame nggak di sana? Wisatawan bagaimana?
0: Alhamdulillah ada wisatawan, cuman cuacanya agak berangin ya.
3: Oh, berarti kalau cuaca berangin ganggu untuk ke penyeberangan begitu di sana ya?
0: Iya, bisa jadi ya.
3: Oke, siap. Baik, dari Takengon pendengar, singkat saja di pagi hari ini, Komandan Kodim Dandim 0119 Bener Meriah Letnan Kolonel Infantri Ahmad Fauzi ini meresmikan jembatan Amko di Desa Batin Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Rabu kemarin 13 Mei 2026. Jembatan Amko tersebut dibangun oleh TNI selama 20 hari sehingga dilakukan pengalihan sementara ke jalur lainnya menuju jalan ex-KKA maupun arah Pondok Baru. Nah, tidak hanya Armco, Dandim juga menyebut pihaknya juga membangun jembatan Beli dan jembatan Perintis atau jembatan gantung setelah rusak parah akibat bencana hidrometeorologi November 2025 lalu. Nah, ia juga berharap semoga yang telah dibangun secara bergotong royong ini bisa bermanfaat untuk masyarakat karena dengan keterbatasan tentu banyak kendala nantinya dan ia pun mengupayakan untuk membangun seefektif mungkin. Nah, bulan ini timpalnya pembangunan jembatan menyasar 11 titik dan masih akan dibangun 2 jembatan Armco di Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, Camat Bandar Muslim mengatakan jembatan Armco tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sebagai penghubung 3 desa serta akses perekonomian warga. Dan dari pantauan RRI juga masyarakat Desa Batin Baru dan siswa MIN 13 Bener Meriah ini terlihat antusias menyaksikan pemotongan pita sebagai tanda jembatan Armco ini yang dibangun oleh TNI sudah rampung dan aman untuk dilintasi oleh masyarakat. Demikian dari Takengon, singkat saja kita kembali lagi ke Sabang bersama Mas Jeffrey di sana.
0: Ya baik, terima kasih Mas Budi untuk di pagi hari ini kabar C-nya ya.
3: Sama-sama.
0: Dan berikutnya lagi kita langsung saja menuju ke Loksmawi ini ada Bang Robi. Assalamualaikum Bang Robi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cerah sekali pagi ini Bang Robi.
4: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Bang.
4: Cuaca Loksmawi juga cerah juga ya. Walaupun sore, biasanya sore udah mulai mendung tuh. Tapi kalau pagi gini sampai siang panas. Dan sorenya mendung ya. Hujan juga.
0: Informasinya di pagi ini untuk kabar Aceh, Bang.
4: Oke, baik. Terima kasih Jeffrey dan pendengar Pro 1 Sekoril Nusantara Aceh dari Loksmawi. Polres Loksmawi melalui Satres Narkoba musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.419,36 gram dan ganja seberat 70,85 gram. Pada hari Rabu kemarin 13 Mei 2026, pemusnahan tersebut berlangsung di lobi Satres Narkoba Polres Loksmawi dan disaksikan sejumlah unsur terkait sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara narkoba. Dan kegiatan pemusnahan dipimpin oleh Satres Narkoba Polres Loksmawi Ibtu Arizal SH serta turut dihadiri perwakilan Jaksa Negeri Loksmawi, Pengadilan Negeri Loksmawi, Dinas Kesehatan Kota Loksmawi, personel Polres Loksmawi hingga penasihat hukum dan Kapolres Loksmawi, Bapak KBP Dr. Azan melalui Kasatres Narkoba menyampaikan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 6 bungkus narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 1,419 gram dan 36 bungkus ganja dengan berat keseluruhan 70,85 gram. Dan barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan sejumlah kasus narkotika yang telah memperoleh penetapan status pemusnahan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Loksmawi. Dan pemusnahan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Satres Narkoba Polres Loksmawi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat. Dari Loksmawi, Jeffrey, kembali ke Takengon, ke Sabang.
3: Kembali ke Sabang dong. Sepertinya Bang Robi kangen sama saya ya.
4: kangen sama Takengon, udah lama nggak ke Takengon ya.
3: Siap.
0: Ya, semoga ketemu ya nanti ya.
3: Siap, amin.
0: Baik, terima kasih Bang Robi. Dan berikutnya lagi ini kita akan menuju ke Melabuh. Ada Bu Bu Emma. Assalamualaikum Bu Emma.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan pagi hari ini lain pada yang lain ya.
0: Iya. Ya lain.
2: Tahu nggak kenapa?
0: Baru ketemu ini.
2: Tahu nggak kenapa? Biasanya kalau cewek atau perempuan itu di pagi hari itu ada dua, ada tiga orang. Tapi pagi hari ini cuma saya sendiri ya yang kesasar gitu ya.
3: Gak apa-apa, cantik sendiri berarti pagi ini.
2: Iya, jadi primadona nih ya. Oke deh, baik-baik. Terkait dengan cuaca di Kota Melabuh saat ini, dari semalam ya, dari kemarin sore hingga pagi ini juga masih hujan, walaupun sekarang ini masih gerimis mengundang ya. Baik-baik. Untuk selanjutnya, rekan-rekan Korea Aceh, kami juga akan menyampaikan satu informasi terkait dengan berkantor sehari di Bubon. Bupati Tarmizi minta warga tidak buang sampah ke sungai. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM meminta masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke aliran sungai. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja program berkantor sehari yang kedua di Gampung Pelante SP Kecamatan Bubon. Dan juga dalam arahannya, Tarmizi menyampaikan sangat banyak tonase sampah plastik dan sampah rumah tangga yang ditemukan di pantai. Upaya penanganan pembersihan yang dilakukan secara masif saat ini, namun upaya itu tidak akan maksimal apabila masih ada warga membuang sampah sembarangan. Namun temuan banyak sampah di pantai Aceh Barat, kata Tarmizi, tidak ada habisnya sejak dilakukan upaya penanganan melalui gotong royong, masal ASN dan peran aktif Dinas Lingkungan Hidup DLH Aceh Barat. Tarmizi juga menambahkan mengajak seluruh masyarakat Aceh Barat untuk membudayakan hidup bersih dan sehat, salah satunya gotong royong rutin sebagaimana edaran dalam telah disampaikan melalui kecamatan hingga kampung, dan membudayakan bersepeda untuk hidup hemat bahan bakar minyak atau BBM. Di wilayah administrasi Kecamatan Bubon juga terdapat beberapa aliran anak sungai yang terhubung ke muara. Karena itu ia mengajak semua lapisan masyarakat menjaganya agar tetap bersih dan terhindar dari banjir yang dipicu tumpukan sampah liar. Selain memberikan pelayanan langsung seperti cek kesehatan gratis, CKG dan berbagi pelayanan administrasi lain, Pemkab Aceh Barat juga menyalurkan bantuan dari berbagai instansi sesuai kebutuhan masyarakat dan meluncurkan kampung anti narkoba dan judol. Baik, untuk rekan Jeffrey, kalau nggak salah tadi ya, ya demikian satu informasi yang telah kami sampaikan, dan kita kembali ke Sabang.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Emma untuk informasinya di Kabar Aceh pagi hari ini. Sehat selalu Bu Emma.
2: Terima kasih.
0: Ya, baik, kita menuju ke Banda Aceh nih, ada Bung Dimas. Assalamualaikum Bung Dimas.
5: Waalaikumsalam Bang Jeffrey, apa kabar?
0: Ya, alhamdulillah di pagi hari ini sehat ya.
5: Bang Budi apa kabar?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Bang Budi selalu sehat ya.
5: Selalu sehat ya, alhamdulillah. Dan juga Bang Robi dan Bu Emma di Melabuh ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya kabarkan aja lah informasi di Banda Aceh ya. Redup pokoknya hari ini. Tidak begitu cerah dan sepi terlihatannya.
3: Sepi ya, padahal kan libur panjang nih. Banda Aceh
5: libur
3: sepi
5: panjang.
3: Berarti.
5: Ya, untuk sekarang ini jalanannya masih sepi, tapi yang beraktivitas olahraga lumayan juga sih di lapangan Belum Padang ya.
3: Oke.
5: Kalau untuk jalannya masih lega lah ya.
3: Ya masih lega.
5: Apalagi di kantor lebih sepi lagi ya. Saya sampaikan satu informasi dari Banda Aceh terkait Fashion Full Terminal Pertamina Patraniaga di Bandara Sultan Iskandar Muda mencatat penjualan aftur untuk penerbangan haji mencapai 567 ribu liter lebih sejak 6 hingga 12 Mei 2026. Nah, Fashion Full Terminal Manager Dona Prisna Saputra mengatakan rata-rata penyaluran aftur untuk penerbangan haji mencapai 81 ribu per hari. Nah, Pertamina memastikan stok aftur dan dalam kondisi aman dan cukup guna mendukung seluruh penerbangan jamaah calon haji embarkasi Aceh. Selain memastikan ketersediaan stok, Pertamina juga telah menyiapkan sarana, fasilitas serta sumber daya manusia yang mendukung kelancaran penerbangan haji di Bandara Iskandar Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Itu saja informasi dari Bandar Aceh, Bang Jeffrey.
0: Ya, baik, terima kasih. Dimas, informasi dari Sabang ini terkait dengan guru-guru TK ya di Sabang ini dilatih untuk public speaking. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kota Sabang menggelar pelatihan public speaking untuk meningkatkan kemampuan komunikasi guru agar lebih percaya diri, inspiratif, dan juga profesional. Kegiatan tersebut diikuti dengan beberapa guru TK sekota Sabang, yaitu dengan menghadirkan pemateri asal Banda Aceh, yaitu Wahyu Rizki MIKOM CHCAT, dan berlangsung di Aula Disduk Sabang, ya, Disdikbud Sabang, dan Ketua IGTI juga Umi Doraja mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program organisasi sekaligus juga menjawab kebutuhan guru di lapangan. Menurutnya masih banyak guru TK yang belum berani tampil untuk memimpin kegiatan maupun juga berbicara di depan umum. Dan dia juga menilai kemampuan komunikasi ini sangat penting dimulai dari dimiliki guru TK karena setiap hari ini berinteraksi langsung dengan anak-anak dan juga orang tua. Dan selain juga membantu proses mengajar, ya, teknik public speaking ini juga dinilai dapat memperkuat kemampuan storytelling dan juga penyampaian pesan kepada anak didik. Demikian informasi dari Sabang dan sekaligus juga menyudahi perjumpaan kita untuk di kesempatan pagi hari ini di Kabar Aceh edisi Kamis 14 Mei 2026. Saya kembalikan ke Dimas. Halo Dimas.
3: Langsung ditutup aja enggak apa-apa.
4: Iya, Jeffrey.
0: Kita sudahi aja dulu ya.
4: Iya, kita sudahi dulu ya.
5: Kita sudahi
4: masih banyak
5: ya.
4: Perjalanan ini. Masih bye-bye. Panjang perjalanan.
3: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua belum tahu, enggak tahu nih. Nanya sama Fitra belum dibalas.
6: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skormil 17 Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

0: kami SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.
1: Jaya Imam.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bener Meriah sore kemarin mengakibatkan naiknya debit air Sungai Wih Gegaring Desa Pantan Sinaku Kecamatan Pintu Rimegayo. Berdasarkan pantauan di lapangan, luapan air Sungai Wih Gegaring telah menggenangi salah satu jembatan Anko yang telah dibangun TNI. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas transportasi warga setempat karena air menutupi badan jalan. Melihat kondisi tersebut, Babinsa Koramil 04 Pintu Rimegayo, Kodim 0119 Bener Meriah, Sertu Aput langsung turun ke lokasi bersama masyarakat setempat dan juga memantau pergerakan debit air guna mengantisipasi jika ketinggian air terus meningkat seiring dengan cuaca yang masih belum menentu. Di lokasi, Babinsa juga mengatakan guna mengantisipasi potensi luapan air akibat hujan deras ini, pihaknya memberikan himbauan secara langsung kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Wih Gegaring agar senantiasa waspada. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini, ah.
3: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
3: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
2: Iya sih, tapi gimana dong?
3: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu bener.
3: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
4: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
5: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
6: FYI for Yay Info.
7: Lama amat nih keretanya.
8: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
7: Sabar. Kan bayarnya tetep, kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu nggak apa-apa.
8: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
7: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
8: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stevenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
7: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
6: FYI for Yay Info.
9: Intermezzo. Papa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pa.
10: Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pak.
11: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
10: Itu lho, Pak, toko di depan rumah kita itu lho.
11: Eh, Mama ini, itu laundry, Ma.
10: Hah? Laundry toh?
9: Intermezzo.

0: 101.1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pendengar RRI Rimba Raya serta pemirsa RRI Net. Di pagi hari ini berjumpa kembali kita dalam program Dialog Takengon Menyapa pendengar di edisi pagi ini di hari Kamis 14 Mei 2026. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita di pagi hari ini pendengar terkait dengan persiapan pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Bener Meriah ya. Jadi dialog ini juga nanti akan mengupas berbagai tahapan penting menjelang keberangkatan jamaah haji, mulai dari kesiapan administrasi, kesehatan, manasik haji, hingga pelayanan dan juga pendampingan yang akan diberikan kepada calon jamaah ya. Selain itu juga pagi ini nanti kita akan sedikit memberikan edukasi juga bagi masyarakat mengenai proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini, termasuk jadwal keberangkatan, persiapan mental dan spiritual, serta harapan-harapan agar seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan juga memperoleh gelar haji yang mabrur. Amin. Dan melalui perbincangan kali ini juga pendengar diajak untuk memahami pentingnya sinergi antara pemerintah, petugas haji, keluarga, dan juga masyarakat tentunya dalam mendukung kelancaran perjalanan ibadah haji, terkhususnya asal Kabupaten Bener Meriah di tahun 2026 ini ya. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon pendengar, ada Bapak Haji Azhari Ramadan SAG MAG selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bener Meriah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Azhari.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang ya. Budi dan seluruh pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terutama di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, dataran tinggi Tanah Gayo.
0: Ya, sehat Pak Azhari ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Nah, mungkin bisa digambarkan sedikit Pak di pagi hari ini bagaimana kesiapan-kesiapan terkhususnya jamaah haji asal Bener Meriah di tahun 2026 ini, terkhususnya pemberangkatan nanti seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Silakan.
1: Ya, terima kasih Bang Budi. Pertama-tama bahwa kita pahami bersama ibadah haji adalah rukun Islam, rukun yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian kita sebagai pemerintah ini tentu saja memberikan pelayanan agar orang tua kita, saudara-saudara kita ini dapat menunaikan ibadah haji dengan baik. Jadi ini Bang Budi dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa ada beberapa persiapan yang kita lakukan di dalam menyongsong pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Jadi yang pertama itu yang kita siapkan adalah seluruh dokumen untuk perjalanan dari jamaah kita. Mulai dari paspornya, kemudian visa, karena kita berangkat ke negara lain, jadi untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian setelah itu, jamaah ini juga kita bekali dengan persiapan manasik untuk ibadah haji, karena ibadah haji tentu mempunyai tata cara tersendiri atau manasik, dan ini tentu harus kita bekali seluruh jamaah haji kita. Jadi kita berikan manasik. Manasik ini ada yang sifatnya mandiri, itu yang sudah kita berikan mulai dari bulan 11 yang lalu, lebih kurang 3 bulan manasik secara mandiri. Kemudian sebelum puasa

0: Kemarin kita juga sudah memfasilitasi manasik reguler, artinya yang difasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah. Bahkan ini yang menariknya nih Bang Budi, di Bandar Meriah, dua minggu yang lalu kita kembali melakukan pemantapan manasik secara mandiri karena permintaan dari jamaah. Jamaah menyampaikan ini supaya lebih siap kita ulang kaji kembali pelajaran manasik-manasik sebelumnya, sehingga jamaah kita ini merasa mantap untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian juga di samping itu, terutama yang penting ini berkaitan dengan persiapan kesehatan. Jadi untuk persiapan kesehatan ini Bang Budi, ini ada dua tahapan pada proses keberangkatan ini yang dilakukan oleh jamaah. Jadi sebelum jamaah kita ini melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BP, ini harus terlebih dahulu dipastikan bahwa jamaah yang bersangkutan itu sudah istita'ah, artinya mampu dari segi kesehatan. Jemaah kita ini mengikuti medical check up, jadi secara lengkap apakah itu urinnya, kemudian darah, kemudian juga torak, kemudian juga EKG-nya. Jadi betul-betul dipastikan bahwa jemaah calon haji kita ini dari segi kesehatan tidak ada masalah. Kemudian nanti sesampainya di asrama haji di Banda Aceh, ini kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap akhir. Ini menentukan nanti jamaah kita ini laik terbang atau tidak. Ini untuk pemeriksaan terakhir. Jadi tentu kita berharap dan berdoa bersama, semoga nanti seluruh jamaah haji kita pada pemeriksaan tahap akhir ini tidak ada masalah dan semuanya bisa terbang menuju Arab Saudi.
1: Amin.
0: Ya, kemudian ini juga kita persiapkan perlengkapannya ini, Bang Budi. Jadi perlengkapan dari jamaah ini, terutama ini kopernya, koper untuk barang bawaan kan. Ini juga kita persiapkan dan ini alhamdulillah semua sudah kita bagikan. Demikian, Bang Budi.
1: Terkait dengan jumlah total berapa Pak untuk tahun 2026 ini jamaah yang berangkat, dan yang paling muda dan yang paling tua ini usia berapa kalau boleh tahu tahun ini yang berangkat Pak?
0: Untuk tahun ini seluruh jamaah haji kita ini berjumlah 273
1: orang. 273
0: orang. Jadi sebetulnya ini semula ini 275, tapi minggu yang lalu ini kadarullah ada dua jemaah kita yang sebelum berangkat sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini jemaah kita menjadi 273 orang. Kemudian jemaah kita yang termuda pada tahun ini Ananda Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami dari Kecamatan Wipesam. Kemudian jamaah kita yang tertua ini Pak Mariono Pangat Adam yang usianya 96 tahun, juga dari Kecamatan Wipesam.
1: Oh, ya, okay. Yang termuda dan yang tua sama-sama dari Kecamatan Wipesam.
0: Ya, dari Wipesam, ya.
1: Iya. Berarti untuk Bandar Meriah sendiri ikut pemberangkatan kloter keberapa ini Pak? Di tanggal berapa nanti berangkat?
0: Pada tahun ini jamaah haji dari Kabupaten Bandar Meriah ini di kloter 14. Jadi ini juga merupakan kloter terakhir nanti Bang Budi dari embarkasi Aceh. Jadi ini nanti insya Allah nanti akan terbang pada hari Rabu pukul 5:55 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Nah, terkait dengan barang-barang nih Pak Azhari nih, mungkin dari Arab Saudi sendiri khusus untuk jamaah haji ini ada tidak barang-barang yang dibolehkan untuk dibawa dan barang-barang yang tidak boleh dibawa, semisalkan rokok atau dan yang lain-lain ini, bagaimana untuk memilah-milahnya ini Pak Azhar ini?
0: Betul Bang Budi, jadi terkait dengan barang ini itu sudah ditentukan kan. Ini terutama terkait dengan keselamatan penerbangan. Jadi jamaah ini ada dua koper ya, ada koper besar atau koper bagasi, kemudian ada koper tenteng atau koper kabin, kemudian ada tas selempang atau tas dokumen atau biasa itu kita sebut tas paspor ya. Kemudian nanti waktu nanti di pelaksanaan ke Arafah, Musdalifah dan Mina, kita juga menyiapkan tas ransel khusus yang kita sebut dengan tas armusna. Kemudian terkait dengan barang bawaan tadi, ini ada beberapa yang dilarang memang, dilarang. Seperti di koper besar misalnya, ini atas nama cairan, ini tidak boleh untuk dimasukkan ke dalam koper besar, baik pada proses keberangkatan ini maupun nanti pemulangan, itu dilarang untuk dibawa. Kemudian zat-zat yang sifatnya ya gas ya, itu juga dilarang, yang mengandung radioaktif ya. Jadi ini dilarang untuk dibawa, tentu ini untuk keselamatan penerbangan Bang Bundi ya. Tapi selain itu misalnya untuk kebutuhan jemaah kan, seperti misalnya pisau, mungkin ada gunting, ada peniti misalnya kan, ada silet misalnya, ada cutter, itu boleh, tetapi itu diletakkan di koper besar. Oh. Ya ya ya, jadi tidak di koper kabinnya ya.
1: Nah kalau berbicara kesehatan nih Pak Azhar ini, dari 273 jamaah yang akan berangkat nanti, berbicara kesehatan nih, apakah semuanya masuk dalam kategori sehat atau memang ada mungkin yang punya penyakit kronis ini, bagaimana ini untuk pemeriksaannya, apakah diperbolehkan atau bagaimana, ibu-ibu hamil atau yang lainnya bagaimana nih Pak Azhari?
0: Pada dasarnya seluruh jamaah kita itu kan sudah melewati pemeriksaan kesehatan ya. Jadi di pemeriksaan kesehatan di tahap 2 tadi, sebelum pelunasan di medical check up, hasilnya itu semua jemaah kita sudah dinyatakan istita'ah. Artinya mampu dari segi kesehatan. Tetapi ini Bang Budi kan terkait dengan sakit ini, kadang-kadang kan ini ada yang sifatnya kadang tiba-tiba mendadak kan ya. Mendadak. Yeah. Jadi ini tentu tidak kita harapkan, tidak kita harapkan. Dan seperti yang kami sampaikan sebelumnya, nanti di pemeriksaan tahap 3 nanti, waktu nanti di embarkasi, ini semuanya mudah-mudahan nanti tidak ada permasalahan dari segi kesehatan. Ya, kemudian memang untuk mohon maaf, untuk jamaah perempuan misalnya yang apa namanya hamil kan, ini memang ya. Ini sebaiknya memang ya ditunda dulu keberangkatannya kan, begitu kan. Walaupun ada batas-batas kehamilan yang diperbolehkan untuk berangkat. Ini jadi ya tentu ya untuk maksimal ibadah kan, ini yang tentu sama-sama kita harapkan ya.
1: Ya Bang. Nah kalau kita tahu kan, kalau kita ngomongin Arab Saudi nih Pak Azhari, kan kita sama-sama tahu cuaca di Arab Saudi ini kan cukup ekstrim gitu panasnya ya. Nah kalau dari Bapak sendiri untuk antisipasi nih supaya jamaah-jamaah kita nanti tetap kuat kondisi fisiknya, ini apa saja yang harus dipersiapkan nih Pak Azhari ini? Antisipasi seperti apa yang harus disiapkan kepada jamaah kita biar kuat kondisi fisiknya terhadap cuaca panas di Arab Saudi nanti?
0: Ya, dan ini Bang Budi kan problem ya, yang secara umum kita alami ya, oleh jamaah kita juga dialami seperti itu. Karena kita biasa dalam kulkas kan, kita ini kan. Kemudian kita berangkat, jamaah kita berangkat ke negara yang dengan suhu yang jauh berbeda dengan kita. 40 sampai 45 derajat kan. Jadi ini kita sudah menyampaikan kepada para jamaah. Dan ini mitigasinya mungkin yang lebih lengkap ini sudah juga disampaikan oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Bandung Meriah. Jadi untuk jamaah kita itu jika keluar dari ruangan atau keluar dari hotel itu kita harapkan selalu membawa semprot ya, semprot air itu ya. Jadi sekitar 10-15 menit sekali disemprot ke kepala ya,
1: biar nggak terbakar
0: biar
1: gitu
0: tidak
1: ya,
0: begitu menyengat. Terasa menyengat ya cuaca yang panas itu ya. Itu diantaranya seperti itu ya.
1: Nah kalau dari tahun ke tahun nih Pak Azhari nih, berbicara tantangan dalam proses pemberangkatan jamaah haji nih, dari tahun ke tahun itu kan pasti berbeda tantangan yang dihadapi ya kan. Nah kalau dari Bapak sendiri selaku Kepala Kantor Haji Bandung Meriah ini, tantangan yang terbesar untuk tahun ini apa Pak, untuk proses pemberangkatan jamaah haji nih?
0: Ya pada tahun ini ya, sebagaimana yang kita alami bersama bahwa untuk proses pemberangkatan ini kan karena situasi jalan kita Pak ya. Nah, jadi karena ekses dari bencana hidrometeorologi kemarin kan ini ada beberapa jembatan ya. Ini yang belum optimal kan. Jadi khususnya di daerah Umah Besi, kemudian Tengah Besi, kemudian Wepora kan. Ini sudah diantisipasi oleh pemerintah daerah. Jadi Bapak Wakil Bupati pada rapat persiapan final kemarin menyampaikan bahwa ini pihak-pihak yang terkait untuk membantu kelancaran perjalanan dari jamaah haji kita. Jadi di titik-titik tersebut itu sudah disiapkan alat berat oleh BPBD, kemudian pengaturan lalu lintas oleh ya pihak dari Polres Bandung Meriah. Jadi kita harapkan ini bisa berjalan dengan lancar proses pemberangkatan jemaah haji kita pada tahun ini, dan kita harapkan untuk proses pemulangan juga seperti itu. Kemudian pada tahun ini memang sepanjang pelayanan kita terhadap jemaah haji di Kabupaten Bandung Meriah, tahun ini adalah jemaah haji kita yang terbanyak Bang Budi.
1: Terbanyak
0: pada tahun ini. Alhamdulillah kita berusaha memberikan pelayanan yang ya yang terbaik lah untuk orang tua kita, saudara kita yang pada tahun ini dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah suci ke Baitullah.
1: Nah kalau berbicara larangan nih Pak Azhari, sebetulnya ada gak sih larangan-larangan yang misalkan tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji nih? Misalkan keluar dari hotel pada jam yang tidak ditentukan, atau misalkan jalan-jalan sendirian keluar dari rombongan, atau mungkin ada larangan-larangan lain nih Pak sejauh ini dalam pelaksanaan ibadah haji nih selama di sana.
0: Ya, terkait dengan cuaca tadi kan, ini terutama nanti di menjelang pelaksanaan waktu haji, menjelang ke Arafah kan, kita jemaah kita nanti ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah ya, atau di kita nanti tanggal 25 ya, 25 Mei nanti. Ini seminggu sebelum itu ini pihak dari baik itu Arab Saudi ataupun struktur pelayanan jamaah Indonesia, baik dari DAKE, dari sektor, kemudian dari kloter, itu menghimbau kepada jamaah haji untuk tidak lagi sementara ya ke Masjidil Haram. Jadi pelaksanaan ibadah sholat misalnya 5 waktu itu dilaksanakan di musala hotel. Ini untuk menjaga kesiapan fisik tadi untuk menghadapi puncak haji. Puncak haji pada tanggal 8 sampai tanggal 13 di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kemudian ketika bepergian keluar dari hotel, baik itu ke Masjidil Haram, kemudian ke tempat-tempat yang lain misalnya, ini diharapkan jamaah itu tidak sendiri-sendiri,
1: berkelompok
0: paling kurang dalam satu regu ya. Jadi dalam satu regu itu 10 orang. Jadi jamaah ini berpakat musyara untuk keluar pada waktu jam tertentu begitu, sehingga ini bisa meminimalisir jamaah yang ada kemungkinan terpisah dari rombongannya atau dari regunya itu. Jadi kalau bersama-sama kan, jadi kita harapkan ini tidak ada jamaah nanti yang sesat. Jadi ini Bang Budi kan terkait dengan larang-larangan itu. Kira-kira ya lebih kurang seperti itu.
1: Nah ya. Ini kebetulan juga saya beberapa hari yang lalu sempat baca berita nih Pak Azhari ya, ini Satgas Haji berhasil mencegah 80 WNI yang diduga akan berhaji secara non-prosedural nih ya. Apalagi di tahun lalu itu sampai 1.200 haji ilegal yang ditangkap nih ya. Nah ini kalau Bapak sendiri selaku Kepala Kantor Kementerian Haji Bener Meriah ini menanggapi hal-hal seperti itu bagaimana nih Pak? Di tahun ini aja sampai 2 hari kemarin ini udah 80 WNI yang ditangkap yang diduga akan berhaji secara ilegal atau non-prosedural nih. Nah Bapak sendiri tanggapannya bagaimana nih Pak haji ilegal ini?
0: Pertama kita menghimbau kepada orang tua kita, saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji itu agar mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bagaimana caranya? Melalui mendaftar haji. Setelah mendaftar, kita menunggu panggilan untuk berangkat. Jadi jangan sekali-sekali misalnya kita melakukan kegiatan atau berhaji dengan cara-cara yang ilegal, yang tentu saja di luar prosedur ya. Nah, dan ini kan juga banyak apa namanya teknisnya yang dilaksanakan ya. Ada yang umpamanya berangkat umrah sebelum musim haji, tetapi ketika selesai umrah ini tidak lagi pulang.
1: Jadi menetap kan dia di sana ya.
0: Secara sembunyi-sembunyi kan begitu kan. Jadi diantaranya seperti itu. Jadi pada pelaksanaan haji ini pihak keamanan atau otoritas di Arab Saudi itu sangat ketat ya. Jadi untuk masuk kota Mekah saja itu seluruh jamaah itu harus memiliki kartu nusuk namanya.
1: Kartu nusuk.
0: Kartu nusuk itu kartu yang membolehkan kita memasuki wilayah perhajian kota Mekah dan Madinah. Jadi pada musim haji itu tidak hanya masyarakat atau orang yang bukan warga negara Arab Saudi, tetapi warga negara Arab Saudi sendiri pun ya itu tidak diperbolehkan memasuki kota Mekah dan Madinah apabila tidak memiliki kartu nusuk. Dan kebijakan pemerintah pada tahun ini melalui Kementerian Haji dan Umrah, Kartu nusuk ini Bang Budi itu sudah dibagikan di asrama haji atau di embarkasi seluruh Indonesia.
1: Oh, sebelum terbang ya?
0: Iya, sebelum terbang. Nah, nanti di Banda Aceh, jamaah kita misalnya nanti tiba pada hari Selasa, itu nanti setelah pemeriksaan kesehatan langsung dibagi fasilitas. Salah satunya itu kartu nusuk tadi. Nah, jadi ini pada tahun ini sudah dibagikan di tanah air. Kalau sebelumnya ketika kita tiba di hotel, di penginapan di Mekah, itu baru dibagi. Tapi pada tahun ini kebijakan dari pemerintah kita. Di antaranya untuk mengantisipasi tadi pemeriksaan yang sangat ketat yang pada tahun ini dilakukan oleh otoritas di Arab Saudi ini.
1: Ya, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, saya penasaran nih Pak, sama daftar tunggu, waktu tunggu ya. Ya. Untuk tahun 2026 ini daftar tunggu, waktu tunggunya berapa lama nih Pak, terususnya di Aceh maupun di Benar Meriah nih?
0: Pada tahun ini pemerintah mengambil kebijakan secara nasional. Untuk daftar tunggu itu pada dasarnya itu sesuai dengan provinsi masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi kuota haji itu ditetapkan per provinsi. Kemudian berdasarkan kuota haji itu nanti ya yang menjadi kuotanya kan di setiap provinsi. Jadi itu di setiap provinsi berbeda. Nah, antara Aceh dengan Sumatera Utara saja berbeda. Kalau di Aceh itu masa tunggu sudah mencapai 36 tahun.
1: 36 tahun.
0: Tetapi Bang Budi, alhamdulillahnya pada tahun ini pemerintah mengambil kebijakan masa tunggu untuk keberangkatan ini diambil secara rata-rata nasional. Jadi yang berangkat pada tahun ini masa tunggu 26 tahun rata-rata nasional diambil.
1: 26 tahun.
0: Jadi apa konsekuensinya? Kuota Provinsi Aceh yang sebelumnya itu 4.378, karena kebijakan rata-rata nasional ini, Provinsi Aceh mendapat tambahan kuota sebanyak 1.300 lebih. Jadi kuota Provinsi Aceh atau embarkasi Aceh pada tahun ini menjadi 5.426. Jadi bertambah 1.000 lebih. Ya. Nah, ini alhamdulillahnya Bang Budi.
1: Alhamdulillah ya. Ya. Nah, untuk update biaya sendiri Pak per tahun 2026 ini berapa untuk biaya haji? Apakah ada kenaikan lagi di tahun-tahun mendatang nih?
0: Pada tahun ini juga alhamdulillah untuk biaya haji. Sebetulnya komponen biaya haji ini kan ada dua nih Bang Budi. Pertama itu biaya penyelenggaraan ibadah haji atau disingkat BPIH. Itu biaya secara total ya. Pada tahun ini 87 juta sekian untuk Aceh. Jadi setiap embarkasi itu berbeda karena perbedaan jarak dengan Arab Saudi kan. Jadi kalau ke Arab Saudi dari Indonesia, ini yang paling dekat kan kita di Aceh.
1: Ya, betul.
0: Maka kemudian biaya untuk Aceh itu lebih murah dibandingkan dengan embarkasi-embarkasi yang lain di seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun ini untuk yang biaya yang bersumber dari jamaah atau kita sebut itu BP, biaya perjalanan ibadah haji ini, kita kan sudah punya setoran awal nih jamaah kita nih 25 juta. Kemudian ditambah dengan pelunasan pelunasan pada tahun ini 17.500 sekian. Jadi pada tahun ini juga termurah untuk pelunasannya Bang Budi.
1: Ya, ya. Berarti kalau di total sekitar 43 juta.
0: Iya, ya, lebih kurang. Ya, tetapi sebetulnya biaya keseluruhan untuk berangkat haji itu tidak seperti itu, tapi 80 juta 7 juta sekian. Jadi ini skemanya ada pembagian nilai manfaat ya, atau subsidi ya dari pemerintah untuk setiap jemaah yang berangkat itu, sehingga yang ditanggung oleh jemaah itu bukan biaya total seluruh biaya total untuk kegiatan ibadah haji, tetapi ini sebagian. Karena sebagian ini sudah disubsidi oleh pemerintah.
1: Karena ada subsidi silang dari pemerintah untuk masyarakat, begitu Pak Azhari ya. Iya. Nah, sebagai penutup nih Pak Azhari nih, mungkin pesan-pesannya yang ingin disampaikan untuk para jamaah yang mau berangkat haji nanti seperti apa, dan harapan-harapan kedepannya supaya penanganan haji kedepannya lebih bagus lagi nih. Silakan Pak sebagai penutup.
0: Iya Bang Budi. Kita tentu berharap dan berdoa kepada jamaah haji kita agar melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur.
1: Amin. Amin.
0: Jadi pada tahun ini jamaah haji kita yang berangkat ini kan sudah menunggu lebih kurang 14 tahun lamanya. 14 tahun lamanya. Jadi dari sekian banyaknya untuk di Benar Meriah 170 ribu lebih masyarakat kita yang dipanggil oleh Allah pada tahun ini 273 orang itu. Jadi ini tentu harus kita syukuri karena ya inilah yang dipilih oleh Allah pada tahun ini untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Jadi kita berharap orang tua kita, saudara-saudara kita yang berangkat pada tahun ini benar-benar memanfaatkan ya perjalanan ya spiritual ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Ya, jadi tentukan ini komitmen ya dari semua jamaah. Jadi melaksanakan kewajiban kemudian sebagai bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat kita ini Bang Budi. Jadi ini yang kita harapkan bersama-sama. Jadi semoga kan ini menjadi haji yang mabrur. Jadi karena setelah ini sulit untuk mengulang kembali. Sulit mengulang kembali perjalanan untuk yang kedua. Karena pemerintah sudah menetapkan bahwa untuk keberangkatan kedua, ini kan tentu dimulai dari mendaftar. Untuk mendaftar saja harus 18 tahun terlebih dahulu menunggu setelah pulang dari haji. Baru bisa untuk mendaftar untuk keberangkatan yang kedua. Jadi kan logikanya kalau jamaah haji kita ini berangkat 70 tahun umpamanya kan berarti kalau 18 tahun nanti umurnya sudah 88 tahun. Menunggu lagi untuk keberangkatan kan rasa-rasanya agak sulit. Jadi maka ini kita harapkan semua jamaah kita ini benar-benar memanfaatkan momentum ini, waktu yang tersedia di sana selama 41 hari itu untuk memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, salat-salat sunnah, berwakaf, bersedekah, berdoa untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan tentu juga kita yang tinggal di tanah air, baik di Benar Meriah, di Aceh Tengah. Jadi kita harapkan ini juga ada keberkahan untuk kita yang tinggal di tanah air.
1: Amin, amin. Ya. Baik, terima kasih Bapak Haji Azhari Ramadan SAG MAG selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Benar Meriah. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir ke studio untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di pagi hari ini dalam dialog Takengon Menyapa terkait dengan topik kita di pagi hari ini, persiapan pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Benar Meriah ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, pendengar RRI Rimba Raya, dan pemirsa RRI Net kita Benar Meriah ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, pendengar RRI RRI Rimba Raya dan pemirsa RRI Net. Kita cukupkan dialog Takengon Menyapa di pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di dialog Takengon Menyapa di edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, marak beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran sebanyak 900 miliar rupiah. Nah, lantas benarkah Menteri Keuangan Purbaya membagikan dana hibah sebanyak 900 miliar rupiah? Nah, setelah ditelusuri pendengar terkait dengan klaim tersebut yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat untuk mendaftar program bantuan dana hibah adalah informasi yang tidak benar atau hoax ya. Nah, dilansir dari berbagai media pendengar, hasil menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar tersebut terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antar negara dikelola melalui mekanisme G2G atau government to government yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait, Kementerian Keuangan atau kementerian-kementerian yang lainnya ya. Masyarakat juga diharapkan selalu waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jadi kesimpulannya terkait dengan informasi tersebut, Purbaya resmikan bantuan dana hibah senilai 900 miliar rupiah adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya, itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: Saya mudah dari SPDI

0: Hai, for yay info.
1: Oh, wagapat. Ya. Oh, yes.
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Hey. Asiknya tuh main drumnya gue.
2: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
3: Iya.
2: Ngeri.
3: Ngeri ya?
2: Iya. Yeah.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Woi, banget.
2: Singkopnya mancap.
3: Siapa dulu?
2: Siapa?
3: Main drum.
2: Apa? Tahu enggak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya, ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI, for yay info.
4: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: pagi, Ma Cerina.
1: Pagi juga, Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita dua pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia di

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
3: Intermezzo.

93FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, ragam informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Terkait dengan Kemensos ya, yang mencatat penurunan signifikan terkait penyalahgunaan bansos untuk judi online ini. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyebut penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online atau judol ini mengalami penurunan drastis, pendengar. Jumlah keluarga penerima manfaat yang dicoret turun signifikan pada triwulan kedua tahun 2026. Kementerian Sosial Kemensos mencatat sebanyak 75 keluarga penerima manfaat dicoret pada triwulan kedua tahun 2026. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibanding triwulan pertama yang mencapai lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat. Menurut Mensos Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul ini, penurunan terjadi setelah kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK diperkuat. Pemerintah sendiri melakukan pemadanan data penerima bantuan sosial dengan transaksi judi online, pendengar, sehingga bantuan sosial bisa diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan dan selanjutnya juga dimanfaatkan dengan benar. Kemensos juga akan terus memperbaharui data penerima bantuan sosial bersama Badan Pusat Statistik. Data tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPATK untuk proses pemadanan lanjutan. Gus Ipul juga menekankan pencoretan penerima bantuan sosial terkait dengan judi online kini bersifat permanen. Pemerintah tidak lagi memberi toleransi seperti sebelumnya. Lebih lanjut ia juga menjelaskan sebagian penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online berada pada desil 1 atau 2 dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Pemerintah juga menemukan beberapa kasus penyalahgunaan oleh pihak-pihak lainnya. Dan juga Kemensos memastikan pengawasan bantuan sosial akan terus diperkuat. Pendamping sosial dan pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis

adalah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha. Huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Ya, baik pendengar, kali ini dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan ya, melakukan uji coba terbatas penegakan hukum Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE sejak Januari 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menangani permasalahan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan pada berbagai wilayah pengawasan nasional. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyebut kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan sesuai Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Pelanggar. Program tersebut juga menjadi bagian rancangan peraturan Presiden mengenai penguatan sistem logistik nasional yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Dan juga Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyebutkan rencana aksi ini disusun sebagai upaya komprehensif pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi, menekan kerusakan infrastruktur jalan, dan juga memperkuat daya saing sistem logistik nasional. Lebih lanjut, ia juga menegaskan pemanfaatan teknologi ETLE penting untuk mendukung pengawasan, pencatatan, serta penindakan kendaraan barang pada fasilitas penimbangan nasional. Uji coba terbatas tersebut dilaksanakan pada 3 lokasi unit penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB berbasis sistem weight in motion. Ketiga lokasi pengujian yaitu meliputi UPPKB Kertapati, Talang Kelapa, serta Balongandu yang menjadi titik pengawasan kendaraan angkutan barang. Pemerintah berharap sistem pengawasan berbasis teknologi mampu meningkatkan efektivitas penindakan tentunya terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang nasional. Nah, melalui ETLE tercatat bahwa hingga 11 Mei lalu terdapat sebanyak 98.983 pelanggaran kendaraan angkutan barang. Provinsi Sumatera Selatan menjadi wilayah tertinggi yang memiliki pelanggaran sebanyak 71.402 atau lebih tepatnya 73%. Selanjutnya, jenis pelanggaran terbanyak berasal dari pelanggaran daya angkut dengan jumlah mencapai 55.462 atau sebesar 57%. Nah, selain itu pelanggaran dokumen juga tercatat sebanyak 42.427 atau 43% serta pelanggaran tata cara kuat sebanyak 94 kasus.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
1: Trivia Piala Dunia 2026.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budi di sini pendengar. Tentunya kita di program kali ini Kita Indonesia sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya kali ini kita akan membahas tema yang bisa dibilang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika merajut keberagaman, ya. Jadi kalau kita berbicara Indonesia pendengar, ya Indonesia ini adalah negeri yang sangat kaya begitu, ya. Kaya budaya, kaya bahasa, adat istiadat, suku hingga keyakinan juga, ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, semuanya berbeda-beda namun tetap satu Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah-pecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi pendengar. Dan juga di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus media sosial seperti saat ini, persatuan bangsa menjadi sesuatu yang harus terus dijaga secara bersama-sama, ya. Jadi kita akan coba bahas lebih detail lagi makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu, dan juga pentingnya toleransi, cara menjaga persatuan di tengah perbedaan, peran generasi muda dalam merawat keberagaman, ya. Jadi itu yang akan coba kita bahas pendengar, kita coba gali lebih dalam lagi terkait makna Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari kitab Suta Soma karya Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit pendengar. Maknanya sederhana tapi sangat dalam, berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, ya, beragam adat dan budaya, namun semuanya dipersatukan oleh yang namanya Pancasila, bahasa Indonesia, dan juga semangat kebangsaan pendengar. Jadi bisa dibayangkan lah kalau misalkan bangsa sebesar Indonesia ini tidak memiliki semangat persatuan, ya tentu saja bakal mudah terjadi konflik dan perpecahan di kalangan masyarakat, ya. Jadi karena itu keberagaman harus dipandang sebagai kekayaan nasional pendengar, ya. Jadi semua daerah, semua wilayah itu memiliki keunikannya masing-masing dan menjadi identitas bangsa Indonesia, ya. Jadi kalau saya tanya sama pendengar semua nih, apa budaya daerah yang paling Anda banggakan? Dan menurut pendengar, bagaimana cara menjaga toleransi di lingkungan sekitar tempat tinggal kita tentunya, ya. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit terkait dengan toleransi dalam kehidupan sehari-hari ini, ya. Jadi toleransi ini tidak hanya sekedar slogan pendengar, toleransi ini harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, ya. Simple aja, simple sebetulnya toleransi itu contohnya nih, menghargai perbedaan pendapat, menghormati ibadah agama orang lain, ya. Tidak menghina, menjelek-jelekan, mencaci maki budaya tertentu, dan mau berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan apapun itu, ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin konflik ini, sebetulnya banyak sekali yang awal mulanya sebetulnya dari hal-hal sepele, hal-hal kecil pendengar. Yaitu sudah pasti, ya, tidak menghargai, tidak menghormati, ya. Ujaran-ujaran kebencian juga di sosial media maupun di media yang lain gitu, ya. Makin kesini juga makin banyak hoax atau berita-berita bohong bermunculan. Dan juga provokasi di media sosial ini semakin masif, ya. Jadi sebetulnya kita dituntut harus lebih bijak lagi sebetulnya dalam menggunakan teknologi, ya. Jadi lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi, terutama media sosial, ya. Karena mayoritas penduduk kita, terkhususnya Indonesia, memang bermain media sosial, ya. Jadi kalau tidak digunakan dengan bijak, ini media sosial ini bisa menyatu, bisa memecah belah, bisa menghancurkan, dan juga bisa menyatukan, tergantung dari sudut mana kita menggunakan media sosial ini, ya. Jadi media sosial ini bisa menyatukan kita dan juga bisa memecah belah
kita semua gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya gunakan media sosial ini untuk menyebarkan hal-hal yang positif, mengenalkan budaya-budaya daerah pendengar, menguatkan persaudaraan ya. Jadi lebih saling menghargai dan lebih menghormati lagi ya. Contoh-contoh toleransi juga yang sering kita lihat ini semangat gotong royong lintas suku ya. Gak peduli dia mau sukunya apa, yang penting kalau memang ada kegiatan atau ada tugas gotong royong kita sama-sama kerjakan ya. Saling membantu juga saat misalkan tetangga kita ada tertimpa musibah. Menjaga keamanan juga secara bersama-sama di lingkungan tempat tinggal ya. Dan juga sama-sama saling menghormati hari besar keagamaan lainnya. Jadi Indonesia kuat karena masyarakatnya mampu hidup berdampingan pendengar.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
2: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
1: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi di program Kita Indonesia Pendengar. Jadi kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan toleransi ya, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga tadi sempat kita bahas juga gimana cara menyatukan perbedaan dalam satu tujuan ya. Dan coba kita akan kulik lebih dalam lagi terkait peran generasi muda, terkhususnya dalam memajukan persatuan dan kebudayaan Indonesia ya. Jadi kalau kita berbicara generasi muda ini, tentu saja memiliki peran besar untuk menjaga persatuan bangsa pendengar. Karena anak muda hari ini adalah pemimpin di masa depan ya. Tapi berbicara tantangan ini, generasi muda juga sudah pasti banyak tantangan yang harus dihadapi di era seperti saat ini. Yang pertama sudah pasti ada radikalisme, intoleransi, penyebaran hoax ya, dan polarisasi di media sosial. Jadi untuk itu pemuda harus menjadi agen persatuan, pelopor toleransi, dan juga penggerak budaya lokal pendengar. Karena tadi ya, tantangan yang kita bicarakan di era seperti saat ini semakin besar tentunya. Jadi sama-sama juga kita berharap kepada pemuda untuk harus menjadi agen perubahan, pelopor intoleransi, pelopor toleransi maksud kami, dan juga penggerak budaya lokal ya. Jadi anak muda zaman sekarang itu harus bisa dan harus mau untuk mempelajari budaya-budaya daerah, menghormati perbedaan yang ada, dan jangan gampang untuk terprovokasi, baik itu di dunia nyata ataupun di media sosial, di jagat maya dan lain sebagainya ya. Aktif juga dalam kegiatan-kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan juga aktif untuk mengangkat budaya lokal melalui media digital ya. Nah, jadi tiap-tiap daerah itu ternyata punya semangat persaudaraan dan juga adat-adat yang masih sangat kuat sampai saat ini pendengar. Budaya seperti musyawarah, gotong royong ya, dan juga menghormati tamu ini menjadi nilai penting yang harus terus diwariskan dari generasi ke generasi ya. Jadi intinya sebetulnya perbedaan itu bukan ancaman, karena perbedaan adalah warna yang membuat Indonesia semakin indah. Kalau semuanya sama, Indonesia gak akan seunik sekarang. Justru perbedaan itulah yang membuat Indonesia semakin indah pendengar. Nah, Indonesia menuju masa depan yang penuh tantangan ini, karena memang gak bisa dipungkiri ya, persaingan global, kemajuan teknologi, perubahan dinamika sosial, dan juga krisis informasi ini. Jadi membuat Indonesia semakin tertantang untuk menuju masa depan yang lebih cerah lagi ya. Namun intinya bangsa ini akan tetap kuat jika persatuan tetap dijaga dan selalu dijaga. Berbicara tadi, sesuai dengan topik kita, Bhinneka Tunggal Ika ini bukan hanya sekedar semboyan negara, tetapi sebagai cara hidup bangsa Indonesia ya. Mulai dari lingkungan kecil, yaitu menghargai tetangga, menghormati juga, menjaga kerukunan antar lingkungan tempat tinggal, menghindari ujaran-ujaran kebencian, baik itu di media sosial, di jagat maya, atau di dunia nyata ya. Dan mengutamakan dialog atau musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan yang akan berefek kepada orang banyak begitu ya. Karena Indonesia tidak dibangun oleh satu golongan saja, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa Indonesia pendengar. Dan mudah-mudahan Indonesia kedepannya semakin kompak dan semakin kokoh lagi begitu ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya semboyan negara, tetapi juga cara hidup bangsa Indonesia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
3: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
4: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
5: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
6: Intermezzo.
7: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
8: Baik, Bu.
7: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
8: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
7: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
8: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
7: Ya, tuangkan santannya, toh.
8: Udah juga. Apa lagi, Bu?
7: Kalau sudah, kasih salam.
9: Selamat pagi menjelang siang.
7: Lola Dala.
6: Intermezzo.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung program kita Indonesia ya di edisi kali ini Kamis 14 Mei 2026. Terkait topik kita kali ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika Merajut Keberagaman ya. Jadi itu dia pendengar pembahasan singkat kita di pagi hari ini terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika tadi seperti apa ya. Toleransi juga tadi, bagaimana kita menyikapi toleransi di tengah keberagaman ya. Dan juga menyatukan keberagaman di bangsa Indonesia tadi juga sudah kita bahas ya. Dan kita sudah di penghujung acara pendengar terkait topik kita tadi Bhinneka Tunggal Ika Merajut Keberagaman. Jadi apa yang sudah kita bahas dan apa yang sudah kita perbincangkan pagi ini mengingatkan kita bahwa Indonesia besar karena keberagamannya pendengar. Dan juga persatuan harus terus dijaga dan toleransi juga harus dimulai dari diri sendiri ya. Mari sama-sama kita menjadi masyarakat yang santun, sama-sama saling menghargai perbedaan, dan juga sama-sama saling menghormati perbedaan, dan yang paling penting sama-sama kita mencintai tanah air Indonesia. Kita cukupkan untuk program Kita Indonesia pendengar di edisi kali ini. Kita berjumpa kembali di program Kita Indonesia di edisi selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, tentunya kita lanjut terus dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang masih akan terus menemani pendengar semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaye Dia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meregular Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan. Well, it just went away from him, but Marmoush,
1: 2-0. Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini, kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League pada klub tersebut di Super League karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, baik mendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.
1: Trivia Piala Dunia 2026.
2: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
6: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi ya. Nah, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di siang hari ini. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul ya, menonaktifkan atau memberhentikan sementara 2 pejabat terkait pengadaan sekolah rakyat. Langkah itu dilakukan untuk mendukung proses pendalaman internal Kementerian Sosial. 2 pejabat yang dibebas tugaskan adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku pejabat pembuat komitmen, kemudian Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara. Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga objektivitas investigasi. Pemerintah juga melakukan evaluasi tata kelola pengadaan barang dan jasa. Pendalaman juga dilakukan menyusul sorotan publik terkait dengan pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Kementerian Sosial juga telah berkonsultasi dengan aparat penegak hukum. Lebih lanjut, Gus Ipul juga menjelaskan proses pengadaan dilakukan sesuai struktur organisasi dan kewenangan masing-masing pejabat. Kepala Biro Umum bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran, sementara pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Seluruh proses disebut harus berjalan sesuai dengan ketentuan. Gus Ipul juga meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial melakukan rasionalisasi anggaran, penguatan kapasitas tim pengadaan juga diminta segera dilakukan. Pelaksana tugas PLT Inspektur Jenderal Kemensos Dodi Sukmono ditugaskan melanjutkan investigasi, evaluasi dilakukan terhadap seluruh proses pengadaan. Nah, sebelumnya pendengar, tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono melakukan klarifikasi selama sepekan dan juga tim memeriksa proses pengadaan sepatu tahun anggaran 2025. Namun tim menemukan potensi maladministrasi dalam proses pengadaan, kondisi juga dipengaruhi besarnya volume pengadaan dan keterbatasan sumber daya manusia. Lebih lanjut, Inspektorat Jenderal Kemensos juga masih melakukan investigasi internal. Pemerintah juga akan memastikan setiap temuan akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, sampai di sini pendengar kebersamaan kita di siang hari ini. Dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 12 dilanjut lagi sama selfie ya. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi kali ini di hari Kamis 14 Mei 2026. Sampai berjumpa kembali pendengar di lain waktu dan kesempatan. Saya Budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selanjutnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Haile Yoga melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana di Gedung Sabta Pesona Lantai 16, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Rabu 13 Mei 2020. Pertemuan tersebut membahas percepatan pemulihan sektor pariwisata pasca bencana hidrometeorologi serta penguatan destinasi wisata unggulan di Aceh Tengah. Sambutannya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana menyampaikan bahwa Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Aceh yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang khas. Keindahan Danau Mutawar serta Kopi Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara dinilai menjadi kekuatan penting dalam pengembangan sektor pariwisata daerah. Kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam, ekowisata, dan wisata berbasis budaya masyarakat. Namun demikian, kata dia, pemerintah pusat juga memahami berbagai tantangan yang dihadapi Aceh Tengah, termasuk dampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu, dan berdampak besar terhadap masyarakat maupun sektor pariwisata. Demikian lintas informasi Pro 1 Talking One pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya, Selvi.
0: Demikian lintas Pro 1 Talking One.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar di siang hari ini? Dan semoga aktivitas yang dijalani selalu lancar, sehat dan penuh semangat. Dan saya Selvi hadir menemani pendengar dalam rangkaian siaran dari pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, edisi Kamis 14 Mei 2026. Dan seperti biasa pendengar, selama beberapa jam ke depan kita akan berbagi informasi, inspirasi, musik pilihan, kabar daerah hingga berbagai topik menarik yang dekat dengan kehidupan masyarakat dataran tinggi Tanogayo dan sekitarnya. Nah pendengar, siang hari ini semoga menjadi waktu yang produktif untuk tetap bekerja dan menjalani aktivitas dengan penuh optimisme. Bagi yang sedang beristirahat, makan siang, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa cukup minum air putih. Dan untuk pendengar yang masih beraktivitas di luar ruangan, tetap berhati-hati serta utamakan keselamatan dalam perjalanan. Pendengar, menjelang tanggal 15 2026, terdapat beberapa momentum peringatan yang dapat menjadi pengingat penting bagi kita semua. Di antaranya adalah Hari Keluarga Internasional atau International Day of Family yang diperingati setiap tanggal 15 Mei. Peringatan ini menjadi pengingat akan pentingnya peran keluarga sebagai tempat pertama menanamkan kasih sayang, pendidikan, kepedulian, serta nilai-nilai kehidupan. Nah, pendengar, semoga berbagai peringatan tersebut dapat mengajak kita untuk terus memperkuat rasa kemanusiaan, persaudaraan, dan perhatian terhadap keluarga maupun lingkungan sekitar. Ya, baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon karena hingga pukul 18 nanti akan hadir berbagai informasi menarik, hiburan pilihan, serta ruang interaktif untuk para pendengar semua. Dan pendengar, saya Selvi mengucapkan selamat menikmati siang dan sore hari para pendengar. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap bersama Pro 1 RRI Takengon karena informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Bismillah.

Anda. Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi para umat muslim yang sedang menjalankan. Semoga di tengah aktivitas hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, serta ketenangan hati dalam menjalani setiap langkah kehidupan. Mari sejenak menenangkan diri, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan sholat zuhur sebagai penguat iman serta penyemangat untuk melanjutkan aktivitas dengan penuh keberkahan. Selamat beribadah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kami temani dengan pilihan lagu-lagu religi hingga nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
1: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
0: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
1: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
0: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
1: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
0: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
1: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
0: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
1: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
0: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
1: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
0: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
1: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
0: Kamu akan memanggil malaikatmu

Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya.

Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan Orom RRI Rimbaraya menyawahan kabar Serloni Tarlo Kamis 14 Mei 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapi. Pemerintah menindak tegas si menerima bantuan sosial si terbukti main judi online atau judol. Pemerintah P kena mencoret penerima manfaat bantuan secara permanen. Mahyani menyawahan kin kabar Serloni.
2: Pemerintah menindak tegas si menerima bantuan sosial si terbukti main judi online judol. Pemerintah P kena mencoret penerima manfaat bantuan secara permanen. Menteri Saipullah Yusuf menyawahan ngemucoret 11.000 penerima bansos karena judol I Triwulan Pemulotun 2026. Nyekene 75 keluarga penerima manfaat Triwulan kedua juga icoret karena terbukti judol. Iprene Ritun 2025 arah 200.000 penerima bansos icoret karena judol. Artie kene akan arah penurunan drastis penerima bansos simen judol. Isawahane berijin ku pusat pelaporan analisis transaksi keuangan PPATK karena berperan munosah informasi ku pemerintah. Mehanya kene itindaklanjutie penerima bansos si terlibat judol icoret ari bantuan sosial. Mahyani ari RRI Takengan munyawah nike berserloni.
1: Pelayanan kesehatan BLUD Datu Beru Takengan tetap ijalanan agu biasa sesuai Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Mahyani menyahkan ken kabar Serloni.
2: Pelayanan kesehatan BLUD Datu Beru Takengan tetap ijalanan agu biasa sesuai Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Ini isawahan langsung Orom Direktur BLUD Datu Beru, Dr. Gus Narwin, ilaman resmi BLUD si ikutip RRI Selasa 12 Mei 2026. Iprene pelayanan kesehatan ni masyarakat, i BLUD tetap paling i utaman pakea. Pasien singgah konepe ilayani sesuai standar. Soal administrasi, kene petugasi mubantu menurusi. Kene RSUD Datu Beru membantu masyarakat memahami prosedur kepesertaan termasuk pendampingan administrasi. Mahyani ari RRI Takengan munyawah nike berserloni.
1: Bupati Aceh Tengah Dr. Randes Hailyoga MSI mendumui Menteri Lingkungan Hidup si Ayu Dr. Randes Mohamad Jumhur Hidayat MSI, Menteri Lingkungan Hidup nyekin Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau KLH BPLH menggantinan Menteri sebelumnya Dr. Hanif Faisal Nurofik I Plaza Kuningan Lantai 10 Jakarta Selatan terselasa 12 Mei 2026. Lisa Dana menyahkan ken kabar Serloni.
3: Bupati Aceh Tengah Dr. Randes Hailyoga MSI menemui Menteri Lingkungan Hidup Siayu Dr. Randes Moh Jumhur Hidayat MSI, Menteri Lingkungan Hidup nyekin Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menggantikan Menteri sebelumnya Dr. Hanif Faisal Nurofik I Plaza Kuningan Lantai 10 Jakarta Selatan terselasa 12 Mei 2026. Pertemuan Oya membahas berbagai program pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Tengah. Program ini dinilai penting karena Aceh Tengah merupakan daerah tujuan wisata, siturah ijegi kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain Oya, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah P menyawahan rencana pembangunan tempat pembangunan akhir Uar Tetemi Kampung Mulia Jadi ngekona bencana simu butuhan perhatian pemerintah pusat. Wan kesempatannya Bupati Hailoga menyawahan harapan Kati Aceh Tengah pas meraih penghargaan Adipura melalui perubahan pola perilaku masyarakat terhadap pengolahan sampah. Lisadana RRI Takingan menyawahni keberseluni.
1: Biak saudara nggak kami sawahan keberseluni RRI Takingan Orom RRI Rimbaraya. Nantinan keberseluni selanjutnya ceplo wanjum satu ruhol. Brejen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengen. Entilupan program kabar seruni.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Pendengar Pro Satu Era di Takyangun pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya saya Selvi menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: AI for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Ah? Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Semua pentingnya megas pendengar, saya ditemani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama Selfie untuk rangkaian program Pro Dangdut, Selfie tunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Nah, pendengar terpantau sudah ada yang bergabung siang hari ini bersama kita melalui line telepon. Kita sapa dulu. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo juga, Kak Selfie. Dangdut adalah kita, Kak Selfie.
1: Kak Amoy.
2: Oh. Kuna kabar Amoy, Kak Amoy. Oh, orang asir-asir ini tetap kabar-kabar baik, Kak Selfie. Aman dan sejahtera masyarakat ini.
1: Alhamdulillah. Enggak ke mamam.
2: Mudah-mudahan nih kampung masyarakat ini aman dan sejahtera tuh ya.
1: Amin. Mudah-mudahan, Kak Amoy, Kak.
2: Amin, Rabbal Alamin.
1: Enggak ke mamam, Kak Amoy.
2: Nggak, Kak Uwi. Kakak nggak, Kak?
1: Aku keruh nggak lo siap ini, Kak. Cuman mangan gerilan.
2: Mamam ini gerilan.
1: Oke.
2: Mane ane cicir di ceduh kakak.
1: Kuna kak Amoy?
2: Ruhi mane ane cicir di ceduh.
1: Mane ada acara kami i pendopo kak Amoy. Pisah sambut kepala RRI Siayu kak Amoy ke?
2: Oh, sakira ibu kepala seluni kak.
1: Bapak kita seluni kak Amoy.
2: Oh, sakira li kak.
1: Pak Imam.
2: Pak Imam.
1: Pak Imam seluni.
2: Pak Imam kampung, Pak Imam mana nih?
1: Pak Imam gerli Kak Amoy. Gerli bapak apa Pak Imam?
2: Mantap dia lah anu gerli. Ku kampung penguk, ai kantong penguk kare dia.
1: Oke, okay, Kak Amoy, Ruhuni Pro Dangdut hana kita putar nih Kak Amoy.
2: Ini Ruhuni anu lagu ini Kak Amoy.
1: Hana ya?
2: Lu nyipe lagu redok-redok gantung lagu hatimu Kak Anu Kak Selfie.
1: Betul, betul.
2: Anu deh. Hana sini ngukinget ke yang hana nega.
1: Hana nega?
2: Anu nginget ke yang sedih.
1: Hana kira-kira?
2: Ini wainu nginget ke yang Kak Selfie.
1: Banyak kata kirim-kirim salam deh mulau kata.
2: Merana
1: Arisan Kak Amoy.
2: Merana ni Arisan sebaya ni Kak Sel.
1: Roma Irama.
2: Merana ini.
1: Sahan kata Kak Amoy.
2: Oh,
1: sahan. Ya muksin alatas.
2: Iwan nanti kurang terang.
1: Rita Sugiarto ke?
2: Rita Sugiarto atau?
1: Ara merana Rita Sugiarto ya ke?
2: Atau Romano, enggak Romano.
1: Ge, seseringnya ini.
2: Seringnya. Mau ni kita sering ke merana kan?
1: Pokoknya merana aja dulu, ger kan?
2: Merana. Aku nunggu merana ini, nunggu karena ini.
1: Salam-salamnya Kak Amoy.
2: Salam-salamnya Kak Selfie untuk Kak Selfie dulu di sana beserta keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas ger tu.
1: Siap.
2: Dan untuk para pendengar-pendengar RRI Kak Selfie. Dan untuk para penggemar-penggemarnya gerga. Dan untuk tak lupa pula untuk karyawan dan karyawati.
1: Siap.
2: Dan salam kenal juga untuk Pak Kepala tadi sama Pak Imam. Dan tak lupa pula dari A sampai Z Kak Selfie misalnya tinggi aku pelin mengenai waktu ini. Salam lewat udara Kak Selvi, dari Sabang sampai Merauke Kak Selvi. Lanjut perjuangan Kak Selvi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Kamoy dari seputaran Asir-Asir Atas sudah bergabung bersama kita. Dan bagi para pendengar yang masih mau bergabung, ditunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan pendengar, masih selfie siapa nih penelpon berikutnya di siang hari ini ya. Halo Prodangdut. Ya baik, sepertinya terputus pendengar. Dan saya bacakan dulu nih pesan yang sudah masuk nih ya. Assalamualaikum Prodangdut, dangdut ala kita. Waalaikumsalam. Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagung Jagat, mau request lagu darinya Silvi Kumalasari, judulnya Laut. Oke, siap, ditunggu ya Mas Nawan ya. Salam-salamnya buat seluruh penyiar pendengar penggemar setia RRI dimanapun pendengar berada. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Oh ya Kak Silvi, mau ngucapin selamat datang aja buat Bapak Kepala RRI Takengon yang baru. Informasi cuaca di Jagung dari pagi mendung manca. Oke, siap, nanti akan disampaikan ya salamnya untuk kepala kita yang baru ya Mas Nawan ya. Dan sepertinya untuk cuaca sama ini Mas Nawan, di sini juga mendung-mendung manja ini dari pagi ya. Mudah-mudahan enggak hujan, tapi kalaupun diberikan ke hujan, mudah-mudahan hujan yang membawa manfaat keberkahan untuk kita semua. Dan ditunggu Mas Nawan lagunya, sebentar lagi akan Silvi siapkan darinya Silvi Kumalasari dengan judul Laut. Nah, masih siapa-siapa nih penelpon berikutnya di siang hari ini. Halo Prodangdut.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
0: Ini dengan Tamrin, Kak.
1: Dengan Bang Sabri.
0: Tamrin.
1: Oh, Bang Tamrin. Bang Tamrin di mana, Bang?
0: Di BM, Kak.
1: Oke, Bang Tamrin di BM.
0: Ini Kak Nur ya?
1: Gimana, Bang?
0: Sama Kak Nur, Kak.
1: Selfie nih, Bang.
0: Sama Kak Nur ya?
1: Selfie, Bang. Selfie, selfie.
0: Oh, Kak Selfie. Mm-mm. Boleh nih masuk usulan nih Kak?
1: Boleh Bang, lagu apa tuh?
0: Kalau lagu nanti aja Kak ya.
1: Jadi apa tuh Bang?
0: Saya minta ini kalau bisa nanti Kak ya. Maksudnya saya minta lagu-lagu kasidah lah Kak.
1: Gimana Bang?
0: Minta lagu kasidah.
1: Oh, lagu kasidah nanti dekat azan asar ya Bang ya?
0: Itu nanti Kak, kalau setiap nanti masuknya waktu sholat yang lima waktu itu Kak. Putarlah lagu kasidah itu, lagu-lagu zaman itu lah Kak.
1: Oke, siap Bang. Ini ya untuk siang hari ini kita dangdut dulu ya Bang ya?
0: Iya Kak. Kalau bisa Kak, nanti request lagu dari Roma Irama aja Kak.
1: Roma Irama, judulnya Bang?
0: Judulnya Kalau Tidak Perjuangan dan Doa. Terus satu lagi dari Camelia Malik aja Kak.
1: Camelia Malik, judulnya Bang?
0: Judulnya itulah Camelia Malik.
1: Oh, Camelia dari Roma Camelia. Irama juga.
0: Dari Roma Irama itu Kak.
1: Oke Bang. Salam-salamnya Bang.
0: Salam-salamnya untuk Kakak aja.
1: Oke, terima kasih ya Bang Tamrin ya.
0: Pendengar radio RRI Kak ya.
1: Iya siap, terima kasih Bang.
0: Terima kasih juga, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Bang Tamrin dari seputaran Abner Meriah ya, sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang lagunya darinya Roma Irama dengan judul Perjuangan dan Doa. Dan sebentar lagi akan selfie siapkan, langsung saja ya. Selfie sapa dulu nih penelpon berikutnya, satu lagi ya pendengar ya. Setelah ini kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah selfie siapkan permintaan dari para pendengar. Halo Prodangdut.
2: Halo juga Selfie yang tadi salah namanya judul lagunya. Anu judulnya Kak
1: Hana Ba, Hana Kak Moy.
2: Bawa selain sebawa.
1: Oh, kubawa, selalu kubawa Kak Moy.
2: Sama lagu Kak Ida Laila dasarnya. Imam S. Arifin tuh.
1: Ana Laila Kak Gah.
2: Kubawa.
1: Kubawa judulnya Ari Ana Laila Gah.
2: Ida Laila tuh.
1: Ina Laila Kak. Ana Laila, Ana Laila.
2: Ana Laila. Saya dengar lagu Kak.
1: Oke sih.
2: Merana, no, itu biar tuh merana kayak. Kota Kak Selvi, lanjut perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, langsung saja ya Selvi putarkan sebuah lagu permintaan darinya Kak Amoy tadi ya, dan juga Bang Tamrin, dan ada tadi Mas Nawan juga sudah kita siapkan juga lagunya. Dan langsung saja pendengar, Selvi putarkan ya untuk para pendengar kita Ana Laila dengan judul Kubawa. Setelah itu akan menyusul permintaan Bang Tamrin dengan judul Perjuangan dan Doa di siang hari ini. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi untuk rangkaian program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat ya Mega pendengar, masih saya menemani ruang dengar Anda dengarkan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, pendengar, beberapa lagu sudah Selfie putarkan permintaan para pendengar. Dan saatnya Selfie bacakan dulu ya pesan yang sudah masuk di siang hari ini menemani rangkaian program Pro Dangdut kita. Ini ada darinya Kak Misah yang ada di Bebesen. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Misah. Mau request lagu darinya Isma Kusara, judulnya Maya Kroa. Lagunya buat Selfie, ucapannya selamat siang. Oke, siap Kak Misah, ditunggu ya lagunya, sebentar lagi Kak Selfie siapkan. Dan lagi nih ada Mak Vita di Bom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mak. Mau request lagu dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Salam buat semua pendengar. Buat Mbak Selfie, semoga sehat selalu berizin. Kabar dari Bom, Kuyu Sejuk. Ya, sama ini Mak, di sini Kuyu juga ya Mak ya. Dan juga mendung ini. Mudah-mudahan jika nanti turun hujan, diberikan hujan yang membawa keberkahan dan juga manfaat untuk kita semua. Nah, langsung saja pendengar, saya putarkan ya permintaan dari Mas Nawan tadi ya, dengan judul Laut darinya Silvi Kumalasari. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: Spotify for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Semua 3 Megas pendengar masih selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 pendengar, dan masih selalu ditemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, beberapa lagu permintaan para pendengar sudah terputar, dan masih ada ya permintaan para pendengar yang belum Selfie putarkan, ditunggu karena sudah Selfie siapkan. Dan saatnya Selfie sapa pendengar nih melalui telepon yang sudah terhubung. Nah, sepertinya terputus pendengar, masih Selfie tunggu ya kebersamaan para pendengar yang ingin bergabung di 0821 6585 4676, atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852 7082 5272. Dan Selfie sapa dulu penelpon siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut, ada Kak Selfie.
1: Siap, dengan siapa di mana Kak?
2: Dengan Yana di Toa Kak.
1: Kak Yana?
2: Ya.
1: Apa kabar Kak Yana?
2: Alhamdulillah Kak, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Ya baik Kak Yana, kira-kira lagu apa nih kita putar untuk program Dangdut siang ini Kak Yana?
2: Ya karena waktu pun udah menipis ya.
1: Betul.
2: Lagunya Nadia Kak dari Roma Irama, judulnya Buah Duri Neraka.
1: Apa Kak judulnya Kak?
2: Buah Duri Neraka.
1: Buah Duri Neraka. Oke ya. Siap. Salam-salamnya Kak.
2: Salamnya untuk Kakak, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan buat semua pendengar ajalah dimanapun berada, dari A sampai Z, semoga sehat semuanya.
1: Oke siap.
2: Ya itu aja Kak ya.
1: Oke,
2: terima kasih
1: Kak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Kak Yana dari seputaran Toha sudah bergabung sama kita. Ditunggu Kak lagunya dari Roma Irama dengan judul Buah Duri Neraka. Ya baik pendengar, masih Sepi sapa nih penelpon berikutnya di siang hari ini ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Siap, dengan siapa di mana, Kak?
3: Kak Zazira.
1: Kak Zazira, Kak Zazira apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabar Mbak Selfie?
1: Alhamdulillah, kabar baik juga. Ya, baik Kak, siang ini kira-kira kita memutar lagu apa nih, Kak?
3: Boleh Mbak, request dua lagu nih Mbak.
1: Boleh apa tuh?
3: Ini Isabella versi dangdutnya Mbak ya, sama Hantaran Emas itu, versi dangdutnya kan ada.
1: Isabella dangdut sama Hantaran Emas dangdut ya?
3: Iya oke Mbak.
1: Oke siap, salam-salamnya Kak.
3: Salam-salamnya buat Mbak Selfie, buat para pendengar yang lainnya yang setia.
1: Dimana
3: aja berada.
1: Siap, terima kasih Kak Zazira.
3: Apa Mbak Selfie?
1: Terima kasih.
3: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum. Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar itu ya sudah bergabung sama kita Kak Zazira ya. Ditunggu Kak lagunya darinya Isabella versi dangdut dan juga Hantaran Emas versi dangdut juga. Nah, langsung saja pendengar, Selfie putarkan ya permintaan darinya Kak Misa tadi ya, dengan judul Maya Kroa darinya Isma Kusara. Oke, selamat mendengarkan. Kami ucapkan kepada seluruh pendengar, tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Talking On, karya informasi dan inspirasi.
0: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: bumi kita semakin membutuhkan kepedulian. Polusi, sampah plastik, dan perubahan iklim adalah tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama.
1: Aku ingin tumbuh di dunia yang hijau dan bersih.
0: Mari wujudkan harapan itu dengan langkah sederhana. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, tanam pohon, dan dukung gaya hidup ramah lingkungan. Jaga bumi mulai dari diri sendiri. Suarakan hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.

Tahukah Anda, konsep moderasi beragama sebenarnya bukan hal baru. Nilai moderasi sudah diajarkan sejak lama dalam berbagai ajaran agama, termasuk dalam Al-Quran melalui konsep ummatan wasatan, yaitu umat yang bersikap tengah, adil, dan seimbang. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 143. Di Indonesia sendiri, nilai moderasi sudah dipraktikkan sejak masa penyebaran Islam oleh para wali Songo. Mereka menyebarkan agama dengan cara damai, menghargai budaya lokal, dan mengedepankan toleransi. Namun, sebagai program nasional, istilah moderasi beragama mulai diperkuat pada tahun 2019 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024. Melalui moderasi beragama, masyarakat diajak untuk menjalankan ajaran agama secara seimbang, menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan bangsa.

0: Sebelum 3 MHz mendengar, masih saya bertemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut, Dangdut Raya kita hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sudah menunjukkan pukul 14:32 lagi pendengar, masih tersisa waktu kita untuk 28 menit lagi hingga nanti pukul 15 ya. Dan masih ada lagu-lagu nih yang belum saya putarkan. Sebelum saya putarkan lagi, saya bacakan dulu ya pesan yang sudah masuk di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Selamat siang Ibu Selfie. Siang juga Pak. Semoga sehat walafiat dan selamat bertugas saja. Terima kasih Pak. Sayur-sayur, daun ubi, kacang panjang, sampean surmari kita bergoyang. Pro Dangdut, Dangdut Raya kita request lagu dari vokalnya Agus Warsito. Judulnya Mulut Yang Sama. Oke, siap. Salam Bu Selfie, Bu Nur, Bu Anna, Pak Budi, Pak Suparmanto, dan salam untuk semua. Semoga beliau keadaan sehat walafiat, amin. Salam dari Rohimun sekeluarga, wassalam. Oke Pak, ditunggu ya Pak Rohimun ya lagunya. Sebentar lagi akan selfie putarkan darinya Agus Warsito dengan judul Mulut Yang Sama. Dan langsung saja pendengar, selfie putarkan lagu yang belum diputarkan ya, yang sudah siap di ruang dengar Anda. Dan sebelum selfie putar ini, selfie sapa dulu ya penelpon yang sudah masuk. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah Sita di Selfie.
0: Siap, Mak Selfie.
1: Halo.
0: Mana kabar?
1: Alhamdulillah, kabar jero.
0: Alhamdulillah, uren kiso.
1: Ya, Mak Selfie nih kanan, ini gara lara uren. Reduk.
0: Reduk-reduk gantung, Mak, kah?
1: Oh, mama nge 10 lo pernah mayo ke mengi-mengi dek Selfie siaran, tapi repas mayo.
0: Hana ti, Mak?
1: Tepat mak duta.
0: Oh, boh mi gara sana. Si penting saya ni ngemayo mak gah. Alhamdulillah. Oke, okay, produknya selo ni. Hana kita putar ni mak gah.
1: Halo, Hana ya gah. Hana ya gah. Sebenarnya ke anu ni. Rindu deh gah.
0: Rindu. Arisahan mak.
1: Rindu. Ariha Ariwibowo ya gah.
0: Ariwibowo.
1: Arak
0: deh. Ari Wibowo, makgah. Oke, Ara nih mak. Ari Wibowo, urum Erpina, makgah kerinduan jadi.
1: Oh, boh Erpina nanti deh.
0: Oke.
1: Boh salam-salam kin di Selfie. Semoga selalu sehat selalu deh.
0: Amin.
1: Mak Selfie duta dot nih di Selfie siaran tapi pas mayo.
0: Boh mi ke sana.
1: Pokoknya happy-happy ruka amoy dorka harap mengibarin gede ni kak amoy gede ni di Selfie kan gede mak Selfie tapi setahun ngopeng nyakin selanjutnya kan penyiar Benny ke nyakin pendengar selamat berjumpa kembali bersama mak Selfie ke Semoga itu kedilan belum kuduta mayom ya nih. Kecuali nggak kuduta agar pas milion.
0: Bah, ini gara sana.
1: Tanpa jaringan. Bah, kita selamat siang, Benny. Semoga okay. Sehat selalu.
0: Amin. Berizin, Mak Bo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Mak Selfie dari seputaran Kalanare sudah bergabung bersama kita. Ditunggu ya Mak ya lagunya darinya Ari Wibowo dengan judul Rindu. Dan langsung saya pendengar Selfie siapkan ini sebuah lagu Buah Duri dari Neraka darinya Roma Irama. Selamat mendengarkan.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
1: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: mendadak beriang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan dulu.
3: Kan? Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Ya, baik pendengar, sebuah lagu dari Nya Ari Wibowo dengan judul Rindu akan menutup kebersamaan kita untuk siang hari ini. Pendengar, untuk rangkaian program Pro Dangdut Dangdut AHA kita edisi Kamis 14 Mei 2026, dan mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi untuk siang hari ini bersama Selfie untuk rangkaian program Pro Dangdut Dangdut AHA.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi Asta Citra Presiden Republik Indonesia, Polres Bandar Meriah melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Kampung Belang Tampu, Kecamatan Bukit. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIK MIK dan turut dihadiri unsur Porkopimdas, maksud kami unsur Porkopimcam, Dinas Pertanian, personel Polres Bandar Meriah serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Kapolres Bandar Meriah menyampaikan bahwa penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemanfaatan lahan tidur dinilai penting guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci kesejahteraan masyarakat melalui penanaman jagung ini. Kita berharap mampu mendukung kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian petani. Kapolres juga menekankan pentingnya keberadaan off-taker atau pembeli hasil panen agar hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan baik. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, petani, dan pihak penyerap hasil panen sangat diperlukan demi keberlangsungan program ketahanan pangan. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya, Selvi.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk kita ikuti program Beranda Asa Cita Berjaringan edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026.

untuk Anda di hari ini ya. Dan senang sekali Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini? Mudah-mudahan cerah ceria seperti cerahnya cuaca di luar ya. Sambil berbagi informasi juga nanti, beragam informasi akan saya hadirkan tentunya bagi Anda yang sedang menikmati long weekend. Sambil update juga informasi lalu lintas ya di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440696 3441499.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Kembali mana Mariana di Jakarta sore ini, gimana hari ini? Ada yang mungkin masih lagi ya udah nikmati liburannya gitu ya. Udah gitu sambil menikmati lengangnya perjalanan di hari ini, baik di Jakarta dan sekitarnya. Karena sepertinya kalau kemarin ya, saya tuh ngelihat banyak banget orang-orang yang akhirnya pergi liburan gitu ya, karena emang long weekend. Terus kalau di wilayah, karena saya di daerah Grogol, jadi ngelewatin terminal Grogol, itu tuh apa namanya, banyak banget bis-bis antar kota yang udah pada ngantri. Jadi kayak langsung nunjukin, oh oke, banyak banget orang yang akhirnya pada memilih untuk liburan gitu ya, liburan keluar kota. Kalau Anda gimana hari ini, apa cuma tetap stay di Jakarta dan sekitarnya, atau juga mungkin ada yang punya rencana nih baru mau jalan besok gitu ya, coba boleh berbagi cerita di 0811 797 2792. Yang lagi di perjalanan juga update ya. Tapi kalau untuk Anda nih yang biasa menggunakan KRL ya, ada informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta ini menutup perlintasan sebidang liar di jalur antara Stasiun Tebet dan Stasiun Cawang demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan warga sekitar. Disampaikan oleh Deputi 2 Daop 1 Jakarta PT KAI Dedi Hendradi. Dan Dedi mengatakan penutupan perlintasan liar tersebut adalah program rutin yang dilakukan setiap tahun untuk mengurangi kecelakaan di jalur rel. Dan disampaikan juga kecelakaan di perlintasan sebidang ini umumnya terjadi karena pengguna jalan yang menerobos jalur rel. Namun Dedi menyampaikan kewenangan PT KAI hanya pada aspek keselamatan perjalanan kereta api. Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kebon Baru Tebet, Samto Pri, menyampaikan program penutupan perlintasan liar tersebut karena dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. Ada 5 titik ya perlintasan yang biasa dilintasi pejalan kaki dan juga sepeda motor. Dan oleh karena itu, dirinya mengajak warga mendukung penertiban perlintasan liar demi keselamatan bersama. Di mana KAI resmi melakukan penutupan perlintasan liar jalur Cawang Tebet, kawasan RT01 dan RT03 yang jaraknya sekira 50 meter. Itu dia, jadi harap dipahami bersama tentunya ya. Dan untuk Anda juga nih yang mungkin ada yang lagi melakukan perjalanan menggunakan KRL, kalau hari ini gimana sih? Cukup padatkah atau sebaliknya? Sambil update juga ya di Jakarta sore ini.

0: kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
1: Pagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
2: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
1: Oh.
2: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
1: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
2: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
1: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.
2: Betul, Bu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda yang semangat ya di hari ini. Di liburannya diisi dengan apa sih? Mungkin ada yang sambil bikin sesuatu gitu ya, ada hal yang tertunda, ngeberes-beres dan lainnya, atau ada yang pengen liburan wisata. Kalau kemarin sudah ngelihat ya beberapa teman yang kayaknya akhirnya memilih untuk staycation gitu ya, ke salah satu kota yang gak jauh-jauh dari Jakarta, memang bisa jadi pilihan nih buat Anda. Jadi pengen deh, besok masih kerja ya, udah hari Sabtu kalau gitu. Tapi buat yang lagi di perjalanan sambil update ya, kita akan update di ruas tol Jasa Marga. Gimana untuk situasi lalu lintasnya? Apakah cukup lengang di sore hari ini? Seperti informasi, namun ada kabar terkait mengenai kecelakaan ya di ruas tol Jagorawi, pendengar. Di Bogor, tepatnya kilometer 41 plus 600 arah Ciawi, ada kendaraan Daihatsu Sigra di bahu luar atau kiri, namun sudah selesai penanganan ya. Selanjutnya, untuk situasi lalu lintas, Cililitan kilometer 1 arah Cibubur padat, ada kendaraan truk terbalik di lajur kiri. Sentul Utara kilometer 32 arah Ciawi juga padat karena volume lalu lintas. Ciawi kilometer 45 menuju kilometer 46 arah Rancamaya padat, kepadatan volume lalu lintas. Bogor kilometer 40 menuju Sentul Selatan kilometer 39 padat. Lalu Sentul Selatan kilometer 37 menuju kilometer 35 arah Jakarta juga padat karena volume lalu lintas. Jadi hati-hati buat yang sedang berkendara, kalau melihat ada beragam peristiwa boleh informasikan, utamakan keselamatan ya. Apalagi mungkin kalau jalan yang cukup lengang, jangan bikin Anda jadi ya udah gitu ya. Seenaknya menggunakan lalu lintas ya. Yang pasti tetap berhati-hati. Selamat sampai di tempat tujuan dan boleh ikut berbagi cerita juga nih. Hari ini seperti apa kegiatannya di weekend kali ini, dan nanti sambil memantau juga nih untuk umat Kristen ini yang melakukan ibadah ya di gereja pada hari ini. Anda boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Homo Deus, karya Yuval Noah Harari, yang meramalkan masa depan manusia berdasarkan evolusi sosial, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Buku ini membahas peralihan dari era Homo sapiens ke era Homo Deus, di mana manusia mencari keabadian, kebahagiaan, dan kekuasaan. Harari mengidentifikasi 3 ambisi utama manusia. Dalam era ini, mengatasi kematian, meningkatkan kebahagiaan, dan memperoleh kekuasaan ilahi. Pertama, Harari membahas peran teknologi dan pengetahuan dalam upaya mengatasi kematian. Ia menyoroti perkembangan kedokteran, rekayasa genetika, dan kecerdasan buatan yang memungkinkan manusia memerangi penyakit dan memperpanjang umur. Namun, tantangan etika dan sosial muncul seiring dengan kemajuan ini. Kedua, dalam mencari kebahagiaan, Harari menyoroti perubahan dalam persepsi manusia terhadap kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ia menggambarkan bagaimana masyarakat modern beralih fokus dari kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal ke keinginan akan pengalaman, arti hidup, dan pemenuhan emosi. Ketiga, Harari membahas upaya manusia untuk memperoleh kekuasaan ilahi melalui kontrol atas alam, diri sendiri, dan orang lain. Ia membahas potensi kekuasaan teknologi yang besar, seperti manipulasi genetik, kontrol emosi, dan penguasaan data untuk mengendalikan manusia secara kolektif. Namun, Harari juga mengingatkan akan konsekuensi dari ambisi ini, termasuk risiko dehumanisasi, kesenjangan sosial, dan bahaya mengubah fundamental manusia. Ia mendorong refleksi mendalam tentang nilai-nilai, etika, dan tujuan sejati manusia dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan potensi. Buku Homo Deus, karya Yuval Noah Harari.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
3: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
2: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
3: Hah? Emang ngaruh banget ya?
2: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
3: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
2: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
3: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
2: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
3: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
2: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda yang masih setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Gimana semangat ya untuk yang hari ini, yang mungkin lagi di perjalanan juga sambil update dan kegiatan di sore ini ya. Seperti menyapa nih ada Ibu Ina di Jakarta Selatan. Selamat sore Binda, sore juga. Hari ini kumpul keluarga, masak-masakan spesial. Gak kemana-mana sih, kayaknya pengen habisin waktu liburnya katanya di Jakarta aja. Oke, gak apa-apa sih, mungkin menjadi pilihan yang tepat juga ya Bu Ina ya. Karena untuk yang mungkin saat ini juga ada yang kayaknya gak mau kemana-mana, mau menikmatinya di sini aja gitu ya. Atau ya sambil apa namanya, sambil menikmati Jakarta yang cukup lengang gitu. Tentunya bisa Anda nikmati ya bersama orang-orang tersayang. Namun tetap berhati-hati juga buat yang lagi di perjalanan, sembari update informasi boleh. Dan mungkin untuk umat Kristiani juga yang akan menjalankan ibadah ya pada hari ini. Ada informasi Polda Metro Jaya memastikan rangkaian ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus di gereja-gereja wilayah hukum Polda Metro Jaya ini berjalan aman dan lancar selama momen libur panjang dari tanggal 14 sampai 17 Mei 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan ratusan tempat ibadah mendapatkan pengamanan dari personel Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran. Selain pengamanan di gereja, pihaknya juga akan melakukan patroli dan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik keramaian, termasuk lokasi wisata dan pusat perbelanjaan yang diprediksi ramai saat libur panjang. Dan Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tetap berhati-hati ya selama beraktivitas di masa libur panjang, untuk diminta mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga barang berharganya saat bepergian. Dirinya juga menyampaikan masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan gangguan Kamtibmas segera bisa hubungi layanan darurat 110 yang aktif selama 24 jam. Well, jadi untuk Anda yang pengen liburan juga coba dicek semuanya ya, jangan sampai ada hal-hal yang ternyata masih belum dibereskan. Misalnya kalau mau keluar kota berarti dicek semuanya, kelistrikannya, kompor dan lain-lain, dan titipkan juga ya ke tetangga terdekat. Semoga bisa menjadi liburan yang menyenangkan di long weekend ini.

Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk kita takonan sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Otoritas Bandara Kelas 1 Wilayah 2 Kuala Namu melakukan audiensi bersama pemerintah Aceh Tengah. Pertemuan itu disambut Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan di ruang kerjanya. Kepala Kantor Otoritas Bandara Kelas 1 Wilayah 2 Kuala Namu, Asri Santoso, melaporkan audiensi tersebut membahas rencana pengembangan penerbangan di Bandara Rembele, baik ke dan dari Rembele tujuan luar daerah. Rencana ini katanya setelah dianalisa panjang terkait potensi daerah wilayah tengah, baik itu penumpang maupun penerbangan kargo. Audiensi ini diharapkan Asri menjadi langkah awal dalam memperkuat layanan transportasi di daerah. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan menyebut pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi terkait pengembangan konektivitas transportasi udara yang mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian lintas informasi Pro 1 Talking One pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kalian lintas informasi selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Talking One.

Pendengar Pro 1 RR Talking On pukul 16 lewat 10 menit. Pendengar, saatnya saya Selvi menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini hingga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RR Talking On, karena informasi dan inspirasi, karena kami akan hantarkan informasi-informasi terupdate untuk menemani sore hari pada pendengar di edisi Kamis 14 Mei 2026. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RR Talking On, karena informasi dan inspirasi.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
1: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

93 MHz pendengar saya ditemani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Gayu sore ini. Pendengar, akan kami antarkan informasi di sore hari ini untuk para pendengar. Personel Polres Bandar Meriah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KYRD dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bandar Meriah pada Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan patroli tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Bandar Meriah selaku Pedal Regu E Ibtu Zulkarnail SE bersama personil patroli KRYD Regu E Polres Bandar Meriah. Sebelum pelaksanaan patroli, sebelum personel terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan yang dipimpin oleh Padal. Dalam arahannya, Ibtu Zulkarnail menegaskan agar seluruh personel menjalankan tugas secara humanis dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa patroli difokuskan pada lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat guna memberikan rasa aman atas kehadiran Polri di tengah masyarakat. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman

Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Tiga megas pendengar masih sel vitamin ini dengan rangkaian program Gayo sore ini. Pendengar, informasi selanjutnya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai media sosial terbaik 2 dalam ajang Anugerah Karya Humas Aceh tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Aceh Dr. Andes Haji Azhari MSI dan diterima oleh Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah Haji Wahdi MSMA di Aula Kanwil Kemenag Aceh Selasa 12 Mei 2026. Prestasi ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Kemenag Aceh Tengah dalam menghadirkan informasi yang edukatif, inspiratif, dan informatif melalui pengelolaan media sosial yang aktif, kreatif, serta profesional kepada masyarakat. Dalam ajang tersebut, penghargaan media sosial terbaik 1 diraih oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya, sementara terbaik 3 diraih oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandan Meriah. Selain kategori media sosial terbaik, panitia juga memberikan penghargaan bagi kontributor website terbaik dan kantor Kemenag Informatif. Pelaksana tugas Kabak Tata Usaha Kanwil Kemenag Aceh, Dr. Aida Rina Elisiva BACC MM, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas dan kualitas sumber daya manusia kehumasan di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Aceh Dr. Andes Haji Azhari MSI dalam amanatnya menegaskan bahwa tugas humas bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra positif lembaga di tengah masyarakat. Ia juga mengajak insan humas untuk terus menghadirkan nilai-nilai kebaikan melalui tulisan, lisan, maupun penyebaran informasi di media sosial. Selain itu, humas dituntut untuk kreatif serta mampu memberikan informasi secara cepat dan tepat di tengah tantangan serta maraknya disinformasi di era digital saat ini. Kegiatan kemudian dilanjut dengan sesi peningkatan kualitas SDM kehumasan yang menghadirkan narasumber Hilman Fauzi selaku PJ Tim Pengembang Regulasi dan JE Prahum Kemenag RI. Dalam sesi tersebut, peserta mendapatkan penguatan materi terkait desain grafis serta sosialisasi gerakan sosial media atau GSM. Kementerian Agama sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kreativitas insan humas dalam pengelolaan media publikasi yang informatif, menarik, dan profesional. Demikian pendengar, informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Taking On, kanal informasi dan inspirasi.

Lingkungan bersih, hidup lebih sehat. Lingkungan bersih adalah awal hidup sehat. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menjadi sumber penyakit, mengancam kesehatan anak dan keluarga. Mulailah dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan rumah dan sekolah, serta biasakan hidup bersih dan sehat. Lingkungan bersih membantu mencegah penyakit dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari bersama ciptakan lingkungan bersih demi generasi Indonesia yang sehat, cerdas,

0: KPI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.

93 MHz pendengar masih selalu temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Gayu sore ini. Nah, mendengar informasi selanjutnya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah menandatangani berita acara target pensertifikatan tanah wakaf tahun 2026. Pendatangan berlangsung di ruang kerja Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi antara Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN dalam mempercepat legalitas aset wakaf guna memberikan kepastian hukum serta menjaga keberlangsungan pemanfaatan bagi kepentingan umat. Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Aceh Tengah Hashimi SAG menyampaikan bahwa pada tahun 2026 terdapat sebanyak 23 persil tanah wakaf yang menjadi target persertifikatan dan telah siap memasuki tahap pengukuran. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah Haji Wahdi MSMA menegaskan bahwa pengamanan aset tanah wakaf saat ini menjadi hal yang sangat penting. Menurutnya, tanah wakaf merupakan amanah dari pewakif yang harus dijaga keberadaan dan legalitasnya agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia menjelaskan bahwa persertifikatan tanah wakaf tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam melindungi aset umat agar tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, pendidikan sosial, dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Heriansyah SSIT M.Hud turut menyampaikan dukungannya terhadap percepatan persertifikatan tanah wakaf di Aceh Tengah. Ia menyebut pihaknya siap memberikan pendampingan teknis mempercepat proses pengukuran serta melakukan koordinasi insentif agar target yang telah ditetapkan dapat diselesaikan tepat waktu. Menurutnya, kolaborasi antara Kemenag dan BPN menjadi langkah penting dalam menjaga aset wakaf agar memiliki kepastian hukum yang kuat dan terhindar dari potensi sengketa di masa mendatang. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selamat berjalan, tetap berjalan.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Dan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya 5 sekolah di Aceh Besar terima revitalisasi dari Kemendikdasmen. Berita lainnya, jemaah calon haji Aceh Selatan pada kloter 9 menuju Tanah Suci. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, sebanyak 5 sekolah dasar di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 5 sekolah dasar SD di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Republik Indonesia, yaitu Sekolah Dasar Negeri SDN Limpo, Lamlom, Lamcot, Samahani, dan Siron. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan revitalisasi ini menjadi upaya bersama untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi para siswa demi mendukung pendidikan yang lebih baik. Pihaknya berharap ke depan Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan instansi terkait dapat berkolaborasi dan memiliki pemahaman yang sama dalam memastikan ketersediaan dan terjaganya fasilitas pendidikan.
2: Ada 5. Jadi ini yang apa yang mendapatkan dan mudah-mudahan ke depan Kepala Sekolah bersama Kepala Dinas dan juga pihak terkait untuk lebih jeli untuk melihat. Tadi saya melihat juga di atas sekolahnya bagus. Mobilernya kayak tahun 1945. Jadi ini perlu ada perubahan. Apabila ini selesai direhab, ya, mobilernya juga harus dikeluarkan dan masuk yang baru.
1: Bupati turut menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, termasuk dari sisi sarana-prasarana yang dibutuhkan peserta didik maupun tenaga kependidikan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Banda Aceh, 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Mendengar IPSM desak pemerintah pusat normalisasi sungai di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin.
1: Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM Kabupaten Aceh Utara mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi sungai di sejumlah daerah aliran sungai Das di Aceh, khususnya di Aceh Utara, kini kian memprihatinkan. Penangkalan dan penyempitan badan sungai yang meliputi daerah aliran sungai Das Keruto, Das Jambu Ai, Sungai Puto, Sungai Perak dan sejumlah sungai lainnya menjadi ancaman nyata bagi warga, terutama saat curah hujan tinggi melanda. Ketua IPSM Kabupaten Aceh Utara Mukhtarudin menilai lambatnya penanganan pasca banjir pada November 2025 yang lalu disebabkan oleh kondisi sungai yang sudah tidak mampu menampung debit air. Karena kondisi sungai yang berada di bawah kewenangan pusat tersebut umumnya sudah sangat dangkal. Jika hujan mengguyur selama beberapa hari, air akan dengan sangat cepat meluap ke permukiman warga karena daya tampung sungai yang mengecil.
2: Jadi dalam hal ini kami sangat mengharapkan pemerintah pusat untuk sesegera mungkin menormalisasi kegiatan pelaksanaan normalisasi sungai yang ada di seluruh wilayah Aceh yang masuk dalam kewenangan pemerintah pusat. Sungai yang menjadi kewenangan pusat di Aceh itu pada umumnya sudah mulai menyempit dan dangkal. Sehingga pada saat terjadi hujan beberapa hari ini akan terjadi luapan yang cukup cepat.
1: Mukhtarudin menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis timnya di lapangan, sejak banjir besar pada akhir November 2025 yang lalu, terlihat adanya kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di sektor pengairan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi sungai. Jika kondisi ini terus diabaikan, masyarakat Aceh khususnya Aceh Utara sangat dirugikan. Karena akibat banjir, setiap tahunnya bisa mencapai kerugian puluhan triliun rupiah. Demikian, Saifullah Nordin melaporkan.
0: Pendengar, proses tahapan pemilihan kecil serentak seluruh panitia diminta untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
3: Memasuki proses tahapan pemilihan kecil serentak di Kota Lok Sumawe, seluruh panitia diminta untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Sementara masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama proses berlangsung. Seiring dimulainya tahapan pilciksung, masyarakat Lok Sumawe juga menyampaikan berbagai harapan. Ahmad, seorang warga Lok Sumawe, menginginkan agar proses pemilihan berjalan jujur, adil dan transparan, sehingga menghasilkan pemimpin gampung yang amanah serta mampu membawa perubahan positif bagi pembangunan desa. Selain itu, masyarakat berharap tidak terjadi konflik akibat perbedaan pemilihan. Persatuan dan silaturahmi antar warga diharapkan tetap terjaga meskipun dinamika politik di tingkat gampung meningkat menjelang hari pemungutan suara.
4: Kami sebagai warga menginginkan agar proses terlihat berjalan jujur, adil, transparan, sehingga menghasilkan pemimpin gampung yang amanah serta mampu membawa perubahan untuk pembangunan desa kami. Selain itu, masyarakat berharap agar tidak terjadinya konflik akibat perbedaan pilihan dalam pemilihan kecil ini, supaya menjaga demokrasi yang baik dan jujur dan amanah lah.
3: Seperti diketahui, pemerintah Kota Lok Sumawe melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung telah memulai rangkaian tahapan sejak 12 Mei 2026 lalu. Diawali dengan pembentukan panitia pemilihan di masing-masing gampung. Pemilihan kecil serentak tahun ini diikuti oleh sebanyak 47 gampung yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Lok Sumawe. Pemerintah Kota Lok Sumawe pun optimis dengan persiapan yang matang dan dukungan seluruh elemen masyarakat, pelaksanaan pemilihan kecil serentak tahun 2026 dapat berjalan lancar, aman, serta melahirkan pemimpin-pemimpin gampung yang berkualitas. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, dari Lok Sumawe kita menuju Melabuh. Seluruh calon jemaah haji Kabupaten Aceh Selatan yang tergabung dalam kloter 9 dijadwalkan menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar untuk diterbangkan menuju Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Selatan mencatat jumlah jemaah haji asal Aceh Selatan tahun 2026 sebanyak 175 orang. Dari jumlah tersebut terdiri 66 orang jemaah laki-laki dan 109 orang jemaah perempuan. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Selatan Khair Rizal mengatakan sebanyak 173 jemaah tergabung dalam kloter 9, sementara 2 jemaah lainnya masuk dalam kloter 13.
6: Aceh Selatan kita berangkatkan calon jamaah haji ini sebanyak 175 orang, terdiri dari laki-laki 66, perempuan 109. Dengan pemberangkatan terbagi dalam dua kloter, kloter 9 173 dan kloter 13 2 orang.
5: Seluruh jamaah dijadwalkan berangkat dari Asrama Haji Banda Aceh menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada tanggal 14 Mei 2026 untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. Adapun jamaah termuda tahun ini atas nama Reza yang berusia 23 tahun, sedangkan jamaah tertua atas nama Nyak Korat berusia 95 tahun. Ia juga berharap agar seluruh jamaah diberikan kemudahan, kesehatan serta keselamatan selama menjalankan ibadah Tanah Suci dan kembali daerah dengan memperoleh haji yang mabrur. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerap aspirasi warga dan para kecik di Kecamatan Bubun dalam program Berkantor Sehari. Kegiatan berlangsung di Desa Pelante Simpang pada Rabu. Informasinya disampaikan Tama Maulizar.
7: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerap aspirasi warga dan para gecik di Kecamatan Bubun dalam program Berkantor Sehari. Kegiatan berlangsung di Desa Pelante SP pada Rabu. Dalam kegiatan itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil, dan Sekretaris Daerah Dr. Kurdi bersama seluruh SKPK yang hadir menggelar rapat dengan Camat Kecamatan Bubun beserta seluruh gecik gampung di lingkup Kecamatan Bubun. Dalam rapat tersebut, para gecik mengutarakan berbagai aspirasi terkait infrastruktur, penanggulangan bencana, pelayanan perbankan, kelistrikan, dan sejumlah aspirasi lainnya. Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Tarmizi mengatakan akan menindaklanjuti dengan sejumlah SKPK yang terkait.
8: Semua hadir ikut membawa bantuan dan nanti menyerap aspirasi secara langsung dari gecik, dari masyarakat seperti ini, sehingga betul-betul tidak ada jarak antara masyarakat dengan seluruh pejabat ya. Begitu di lapangan, kita tahu permasalahan, nanti kita langsung duduk pemerintah untuk eksekusi semua yang disampaikan itu langsung kita follow up.
7: Ia juga mengatakan bahwa kegiatan berkantor sehari ini akan terus dilaksanakan di satu kecamatan setiap bulan secara bergilir guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah SKPK juga menghadirkan pelayanan seperti Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura menghadirkan pasar tani, Dinas Pangan menghadirkan operasi pasar, Dinas Kesehatan menghadirkan layanan cek kesehatan gratis, serta sejumlah pelayanan lainnya. Pada kesempatan itu, Tarmizi juga mengunjungi warga yang sakit melalui program Dokmaru. Selain menghadirkan layanan publik, sejumlah SKPK juga menyalurkan sejumlah bantuan yang diterima langsung oleh gecik desa Pelante SP. Sementara itu, gecik kampung Pelante SP Marzuki mengaku senang desanya terpilih sebagai lokasi kegiatan berkantor sehari Bupati Aceh Barat.
9: Nah, cukup alhamdulillah lah. Hati yang gembira menuju belah kecil. Pada hari ini kami berkantor sehari di Kampung Pelante dengan sepuas-puasnya kami.
7: Ia berharap kegiatan berkantor sehari ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putriwardana akan mendukung pemulihan sektor wisata di Kabupaten Aceh Tengah agar dapat kembali bangkit setelah dilanda bencana hidrometeorologi. Laporan Fitra Jayadi.
10: Pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putriwardana saat menerima audiensi Bupati Aceh Tengah Haile Yoga di Gedung Sabta Pesona Jakarta Pusat hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan itu dibahas percepatan pemulihan destinasi wisata terdampak bencana sekaligus penguatan sektor pariwisata unggulan Aceh Tengah yang selama ini dikenal melalui Danau Laut Tawar dan dan Kopi Gayo. Menteri Pariwisata menyebut Aceh Tengah memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam, budaya, dan ekowisata yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
11: Kami ingin bekerja sama untuk mempromosikan kembali Aceh Tengah dan juga meningkatkan sumber daya manusianya. Kita bisa berkolaborasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan di sana dan ingin supaya pariwisata bisa pulih kembali dan meningkatkan ekonomi masyarakat daerah.
10: Sementara itu, Bupati Hailioga mengungkapkan sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dengan lebih dari 100 destinasi tersebar di berbagai wilayah. Akan tetapi kini, sejumlah objek wisata mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor, sehingga aktivitas wisata sempat lumpuh selama beberapa bulan terakhir.
12: Hari ini kami berada di Kementerian Pariwisata bersama Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Kami menyampaikan bahwa tentang beberapa program yang kita butuhkan untuk Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana. Tapi terkait tentang Pok Darwis, Desa Wisata, Kampung Inggris, dan beberapa objek wisata yang lainnya, ini perlu kita kembangkan dan harapan kita untuk memulihkan ekonomi di sektor pariwisata. Nah, tentu ada kolaborasi dari kementerian.
10: Aceh Tengah sendiri merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Aceh yang berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakang. Namun kondisinya berubah sejak bencana hidrometeorologi. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Agama Benar Meriah akan tingkatkan fasilitas dalam program Masjid Ramah Pemudik tahun depan. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharim.
13: Kementerian Agama Benar Meriah lanjutkan program Masjid Ramah Mudik yang telah berjalan sebelumnya dengan menambah berbagai fasilitas gratis. Kasubag TU Kementerian Agama Benar Meriah Riyadiansyah mengatakan, pihaknya bahkan mewacanakan pelayanan kesehatan bagi para pemudik melalui kerjasama dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat.
14: Dalam hal memberikan layanan, mungkin ada pemudik yang kelelahan, sakit, ini harapan ke depannya. Dan untuk jajaran Kementerian Agama sendiri, kami sampaikan Pak Bupati mewakili. Nah, dari jajaran Kementerian Agama, kami juga melibatkan penjuru untuk terjun membantu di 8 masjid dari penjuru-penjuru di kecamatan setempat.
13: Pihaknya juga turut mengapresiasi para pengurus masjid yang dengan semangat menjalankan program Masjid Ramah Musafir dan Mudik dengan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Riyadiansyah berharap program tersebut dapat lebih maksimal dijalankan pada tahun berikutnya dalam melayani para pemudik maupun masyarakat lainnya. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Pelabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Mendengar DPRK Sabang sampaikan rekomendasi LKPJ kepada wali kota. Berikut laporan Irzam Maulana.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang 2 tahun sidang 2025-2026 di ruang sidang utama lembaga legislatif itu pada Rabu kemarin tanggal 13 Mei 2026. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian laporan panitia khusus sekaligus pemberian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Sabang tahun anggaran 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Sabang Mahdalena didampingi Wakil Ketua 1 Albina Arhaman dan Wakil Ketua 2 Indra Nasution. Hadir juga Wali Kota Sabang Zulkifli Adam bersama Wakil Wali Kota Suraji Yunus dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Renaldi Saputra serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Ketua DPRK Sabang Madalena menjelaskan proses evaluasi telah berlangsung sejak dokumen LKPJ diserahkan secara resmi pada 13 April 2026 lalu. Menurut dia, legislatif tidak hanya menelaah data tapi juga melakukan verifikasi faktual di lapangan. Madalena kemudian menambahkan seluruh hasil pembahasan telah dirangkum menjadi catatan strategis di mana dokumen ini berisi saran dan masukan serta koreksi terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Kemudian dirinya menerangkan penyampaian rekomendasi ini merujuk pada amanat peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020. Berdasarkan regulasi tersebut, kepala daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi legislatif sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Kemudian DPRK berharap poin-poin yang disampaikan menjadi acuan penting dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta kebijakan strategis pada tahun berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan naskah keputusan rekomendasi secara resmi dari pimpinan Dewan kepada Wali Kota Sabang dan kemudian pimpinan DPRK turut mengapresiasi kerja keras seluruh anggota pansus dan jajaran OPD yang telah menyelesaikan proses pembahasan secara tepat waktu. Demikian Irzam Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia, Sabang Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar PGRI diminta perjuangan hak dan kesejahteraan guru di Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
2: Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI diminta berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak seluruh guru di Aceh Singkil, terutama terkait dengan hak kesejahteraan. Kemudian PGRI juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap guru, serta PGRI diminta untuk dapat memastikan profesionalisme seluruh guru pada saat menjalankan tugas di satuan atau sekolah masing-masing. Permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua PGRI Provinsi Aceh Baktiar, sebab menurutnya PGRI merupakan organisasi profesi yang di dalamnya adalah guru, maka PGRI tersebut berkewajiban memberikan rasa aman kepada guru saat di dalam pelaksanaan tugas.
3: Kami menitipkan kepada pengurus dan ketua terpilih PGRI-nya kesimpul, kami mengharapkan untuk memperjuangkan hak-hak guru, terutama kesejahteraan guru. Yang kedua, tentang pelindungan guru. Yang ketiga adalah profesionalisme guru di dalam melaksanakan tugas di satuan pendidikan masing-masing.
2: Kemudian Baktiar juga menerangkan bahwa tugas sebagai PGRI sangat berat. Oleh karena itu, kehadiran organisasi profesi guru itu harus mampu menjadi mitranya pemerintah dengan melalui kolaborasi terhadap

0: dari kegiatan konferensi PGRI ke-23. Bakhtiar menitipkan pesan kepada pengurus PGRI Kabupaten Sisingkil yang terpilih. Kedepan diminta untuk lebih terbuka dan melibatkan seluruh unsur jenjang guru dalam menyusun program dan struktur kepengurusan, termasuk keterlibatan 30% kaum perempuan. Seperti diketahui, khusus untuk PGRI Kabupaten Aceh Singkil, sebelumnya baru saja melaksanakan pemilihan pengurus PGRI periode 2026-2031. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya, baik pendengar, baru saja kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi untuk rangkaian program Gayo Sore ini, Harmoni Senja di RRI. Dan pendengar akan selalu dihantarkan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo menemani sore hari para pendengar, sembari menemani ruang dengar Anda untuk beraktivitas ya pendengar ya, mungkin yang sedang di perjalanan pulang, sedang baru pulang dari kebun, sawah atau perkantoran. Semoga apa yang kami hantarkan untuk para pendengar dapat menjadi wawasan dan juga semangat beserta hiburan untuk menemani sore hari para pendengar. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Febriansyah mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

93 MHz pendengar, saya temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Gayo sore ini Harmoni Senja di RRI. Pendengar, akan kami hantarkan informasi sore hari ini untuk para pendengar. Kepala RRI Banda Aceh yang juga koordinator wilayah Nusantara 17 RRI Muhsin Zain dalam acara pembukaan berharap peserta dapat mengikuti UKWR dengan baik sehingga dinyatakan lulus atau kompeten. Pelaksanaan UKWR angkatan ke-34 jenjang muda di RRI Takengon sendiri dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkom RRI, Ade Irosadi, secara virtual dari Jakarta. Disebutkan UKWR yang kini aktif digelar oleh RRI di berbagai daerah di tanah air bertujuan untuk melahirkan jurnalis atau insan media kompeten dalam memberikan informasi kepada publik. Pusbakom melalui kegiatan ini akan lahir wartawan radio yang tidak hanya terampil secara teknis tetapi juga menjunjung tinggi etika jurnalistik dan bertanggung jawab. Dalam UKWR yang digelar selama 2 hari tersebut dihadirkan 2 penguji, yakni Kepala Stasiun RRI Melabuh, Tengku Haris Fadilah, serta Koordinator RRI Stasiun Produksi SP Bengkalis Sri Mawarti. Informasi yang baru saja kami antarkan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: YI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: Hai teman Pro 2, siap-siap ya. Karena pesta sepak bola terbesar di dunia bakalan segera hadir. Yaps, lagi ngomongin Piala Dunia 2026. Buat pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini bakal digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gokil gak sih? Ini bakal jadi event super besar dengan vibe lintas budaya. Gak cuma itu, jumlah peserta juga nambah jadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama di lapangan. Bintang-bintang dunia kayak Kylian Mbappe, Lamine Yamal, sampai generasi baru pemain muda bakal unjuk gigi di panggung dunia. Buat kamu yang pecinta bola, ini bukan sekedar pertandingan, tapi momen yang bisa menyatukan dunia dalam satu semangat sepak bola. Jadi, siap dukung tim favorit kamu. Atau jangan-jangan berharap Indonesia

Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di Liga Teratas dan Turnamen Konferensi atau AFC sebelum dipilih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, cek fakta liputan 6.com mendapati klaim link pendaftaran untuk mendapatkan program token listrik gratis. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 6 Mei 2026. Penelusuran cek fakta pendengar menelusuri klaim link pendaftaran program token listrik gratis. Penelusuran mengarah pada artikel berita liputan 6.com berjudul viral pembagian token listrik gratis, simak penjelasan PLN. Pada artikel ini, PLN mengingatkan masyarakat supaya tidak mudah tergiur tawaran promo token listrik gratis. Pasalnya, ini merupakan hoax yang menjadi modus kejahatan siber. Eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PLN Gregorus Adi Trianto mengatakan, PLN tidak pernah membuat dan menyelenggarakan promo token listrik gratis seperti yang beredar di media sosial. Dia menegaskan informasi promo pembagian token listrik gratis yang beredar adalah hoax dan indikasi scam. PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan. Pendengar, kesimpulannya, hasil penelusuran cek fakta liputan 6.com, klaim link pendaftaran program token listrik gratis tidak benar alias hoax. Dan lagi-lagi kami mengimbau kepada seluruh pendengar untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Prosatya Rerta Kengon, pukul 18 lewat 2 menit pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Gayu Sore ini, Harmoni Senja di RRI, hingga nanti kita bergabung bersama Masjid Agung Ruhamata Kengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan maghrib untuk kita kengon sekitarnya pada pukul 18 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi, karena lagu dari data nanti kita naga yo siap menemani sore hari para pendengar.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Untuk sore atau malam hari ini, di rangkaian lagu dan juga informasi, untaian lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo kami cukupkan. Dan untuk kita perlahan menantikan kumandang azan maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, yang kita awali, kita mulai dengan kita mendengarkan untaian lagu religi di kesempatan sore atau malam hari ini.
1: Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Pendengar RRI Takengon, seperti yang tadi disampaikan, kita dengarkan beberapa rangkaian lagu religi untuk isyarat menyongsong maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلا

Muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk malam ini 14 Mei 2024.

Selamat malam pendengar RRI Takengona, dan akan sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk seterusnya Anda akan mendengarkan rangkaian warta berita sentral.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Untuk lagu religi ini akan dilanjutkan kemudian. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untuk Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3 Turs Mudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan informasikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa selesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi dari haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara Jemaah Haji DKI Jakarta dan Pulau Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, Jemaah Haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'adat Udarain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkah Road dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, nanti saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakter Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segap juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
1: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
2: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, optimisme tetap muncul di tengah persaingan ketat sepak bola Asia yang semakin berkembang.

0: semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
1: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita enggak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
1: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
1: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu dan juga informasi berlanjut berkesinambungan kemudian untuk juga nanti sampai di waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk wanita tidak

6. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan, dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh, sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

Wave and Flag tahun 2010. The Cup of Life 1993.

Selamat malam pendengar RRI Takengona di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk malam hari ini seperti sebelumnya juga di beberapa rangkaian ini untuk mengantarkan kita ke nanti akan Anda dengarkan kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini yang masih punya kegiatan, masih punya acara tersendiri, selamat malam kami ucapkan. Dan yang tengah makan malam juga, hal yang sama menemani Anda makan malam dengan untaian lagu religi seperti yang tadi disampaikan, akan kita iringi waktu kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya yang

Masih mengucapkan selamat malam ke semua kalangan di kesempatan malam hari ini. Untuk beberapa saat ini akan kita jelang untuk kumandang azan Isya dari kawasan Masjid Agung.

องอัชฮะดูอัน

0: untuk malam hari ini. Untuk pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk saat malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, melanjutkan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, setiap hari Kamis malam seperti malam hari ini, kita rangkaikan, kita lanjutkan dengan format berikutnya untuk program Dai Menjawab. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita akan berbicara mengenai keutamaan berkurban. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk saat malam hari ini sudah hadir di Pro 1 RRI Takengon, yaitu Bapak Taslim SAG MSOS. Beliau adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah, dan juga Tengku Dr. Randes Nawawi. Beliau adalah Ketua Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, untuk saat malam hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya karena dapat bersua melanjutkan untuk program Dai Menjawab untuk malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita sudah memperkenalkan dua narasumber untuk malam hari ini. Sekali lagi, beliau adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah dan juga Ketua Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah. Kita ketahui pendengar RRI Takengon bahwasanya Idul Adha 1447 Hijriah menjadi salah satu amalan juga yang sangat dianjurkan bagi umat Islam bagi yang mampu. Tidak hanya sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kurban mengajarkan nilai keikhlasan, kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Tentunya untuk lebih jauh atau lebih jelasnya lagi, kita akan bertanya kepada dua narasumber kita mengenai keutamaan berkurban ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, sebenarnya saya manggilnya Pak Taslim juga sebagai Tengku, boleh biar sekali ucap begitu ya Pak Tengku ya. Oke. Sebenarnya makna dari filosofi dari berkurban itu seperti apa? Karena kita sering mengetahui bahwasanya kalau yang mampu berkurban tapi tidak melaksanakannya, diumpamakan janganlah beribadah atau mendekati sholat seperti halnya kita yang menjalankan ibadah sholat ini. Barangkali jabarannya lebih luas, Tengku, untuk saat malam hari ini. Silakan.
2: Terima kasih kepada pendengar Pro RRI 1.
0: Ya.
2: Terima kasih juga atas undangannya terkait tentang keutamaan berkurban. Sedikit kita jelaskan pengertian daripada kurban itu. Itu ada dua kata, korban dan kurban. Jadi itu bisa maknanya berbeda. Mm-hmm. Kalau korban, itu kapan saja kita bisa melakukan berkorban. Mm-hmm. Sementara di sini yang kita bahas adalah berkurban.
1: Kurban.
2: K dengan Q.
1: Ko. Mm-hmm. Nah,
2: jadi perintah kurban ini juga terdapat di dalam surat Al-Kausar ayat 2, itu diperintahkan kita untuk mendirikan sholat dan berkorbanlah. Itu salah satu penyebab kita untuk berkorban. Itu yang berkorban itu tentu hewan ternak yang tertentu yang akan kita sembelih itu pada tanggal, biasanya pada 10 hingga 13 Zulhijjah, bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Itu intinya. Dan selain itu juga kurban ini mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di sini kita bisa membayangkan bagaimana orang yang kita cintai harus dikorbankan. Itu artinya begitulah pentingnya berkurban itu. Sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail yang satu-satunya anak laki-laki. Tetapi dengan perjalanan beliau, kita semua tahu cerita bagaimana cerita Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ini makanya saat ini kita hanya diperintahkan untuk menyembelih hewan ternak. Bagaimana kalau seandainya perintah itu berlanjut untuk menyembelih anak yang kita cintai?
0: Kita, iya.
2: Ini ya patut kita bagaimana pentingnya itu berkurban. Dan berkurban ini salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi penolong kita nanti ketika di akhirat kita, ketika kita menuju jembatan Shiratal Mustaqim, itu sebagai kendaraan kita adalah berkorban. Dan perlu ditegaskan lagi bahwa berkorban ini bukan seumur hidup sekali, bukan sekali seumur hidup kita berkorban, tapi kita dianjurkan bagi yang mampu setiap tahun kita berkorban. Jadi seperti yang dijelaskan oleh ibu tadi bahwa apabila kita mampu berkorban dan tidak berkorban, jangan dekati masjid saya. Itu kata Allah. Itu penegasannya.
0: Demikian. Ya, barangkali untuk Tengku Nawawi menambahkan, barangkali Tengku penjelasan yang disampaikan Tengku Taslim tadi itu bagaimana, Tengku?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah wa ba'du. Yang kami hormati para pendengar radio RRI di seluruh di mana saja berada, saya bahagia betul malam ini bisa berjumpa lagi dengan Mbak Ana, ya.
0: Iya, betul.
3: Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu kepada direktur yang baru, ya, Pak Taufik, ya. Terima kasih kepada ibu yang lama yang terah ini, ya. Alhamdulillah kita jumpa malam ini itu tentunya dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Menambahkan dari Bapak Kepala Dinas Syariat Islam tadi bahwa perintah ini memang salah satu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kawthar itu Allah hendak minta banyak kepada kita sebenarnya. Pertama, inna a'tainakal kautsar. Banyak betul nikmat. Terutama hari ini kita hidup, kalau kita balas, kalau kita beli nikmat ini tidak bisa.
0: Iya.
3: Contoh kecil begini, ya. Oksigen yang kita hisap. Saya lihat kalau kita pergi ke rumah sakit, satu botol itu saja ratusan ribu. Kan gitu, ya?
0: Ratusan ribu
3: harganya untuk oksigen. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan, kamu tidak bisa menghitung, tidak bisa dihitung dengan berapa nikmat Tuhan itu. Lalu di sini Allah dua saja barangkali. Fasholli lirabbika wanhar. Pertama, sholat dan berkorban. Nah, korban ini keutamaannya nanti bisa kita lihat di surat banyak nih ayat-ayat dari surat Al-Hajj, ada dari surat As-Saffa, ada Al-Hajj ada dua, satu ayat 23, 28. Nah, itu dalil-dalil mengenai ini. Kemudian dalam kitab Duratun Nasihin, ya, kalau kitab-kitab dulu, ya, saya sering baca makna. Apa keutamaan korban ini? Begitu kita melangkah niat dari dalam hati ini mau pergi cari kambing, cari kerbau, apa lembu dan segala macam, itu niat saja sudah dihitung kebaikan. Baru niat. Terus kita melangkah ke tempat ini, dalam Duratun Nasihin itu seperti itu. Melangkah kita ke tempat apa namanya? Tempat ini, tempat orang jual kambing itu. kalau bahasa Aceh umpamanya ini bahasa Aceh ini.
0: Mm-mm.
3: Hai padum kambing saboh, padum kibas saboh. Mm-mm. Itu dihitung tasbih.
0: Mm-hmm.
3: Itu dihitung tasbih dari itu. Nah, terus kita ini kita apa? Langsung kita beli berapa itu kan sudah dinilai lagi. Nah, salah satu hikmahnya situ, terus kita ini kita bawa ke apa? Ke rumah. Nanti pada tanggal 10 Zulhijjah 11/12/13 terus kita ini eksekusi lah, katakan eksekusi di sekitar tempat pemotongan itu. Kalau bahasa kita lat batat kayu adu.
0: Mm-hmm.
3: Semua makhluk Allah itu mohon ampun kepada Allah bahwa ya Allah ampunilah dosa yang punya korban ini. Itu utamanya.
0: Mm-hmm.
3: Terus kita ini kita eksekusi. Begitu kita potong keluar darah.
0: Yeah.
3: Tiap-tiap satu titik darah itu akan jadi malaikat pada mohon ampun kepada yang punya korban ini. Itulah keutamanya.
0: Mm-hmm.
3: Terus kita kuliti, kita cincang.
0: Yeah. Nah,
3: dalam kitab itu dikatakan bahwa setiap potong pada daging korban itu seolah-olah kita sudah memerdekakan satu orang budak.
0: Yeah.
3: Nah, itu kira-kira seperti itu. Lalu satu potong satu potong daging itu kan biasa kita lihat, saya beli daging di pasar itu 1 kilo tidak kurang 40 potong. Itu sudah besar itu anunya. Tapi sekarang 40-50. Berarti 1 kilo kita berkorban. Nanti apalagi bisa kambing entah 25 kilo, entah apalagi kerbau sekarang sampai 100 kilo. Berapa sudah itu? Itulah keutamaannya.
0: Mm.
3: Ya, itu salah satu keutamaan seolah-olah satu potong itu kita sudah merdekakan seorang budak. Kira-kira seperti itu keutamaannya. Ya. Nanti kita lihat.
0: Iya, masyaallah subhanallah untuk betapa mulianya.
3: Ya.
0: Titik darahnya yang netes saja.
3: Mulai dari itu nanti bulunya, tulangnya, tanduknya itu semua nanti.
0: Iya, nanti akan
3: menjadi saksi.
0: Ya, gitu, okay. Ustaz, ya. Jadi sekarang banyak masyarakat kita sudah mampu dari sisi ekonomi begitu ya. Tapi mumpung masih ada waktu.
3: Iya.
0: Sebaiknya tahun depan saja, begitu Ustaz. Ya, itu sering kita ucapkan, gitu ya.
2: Menunda-nunda.
0: Jadi itu bagaimana hukumnya

0: kenapa tidak ikhlas? Karena kita rasa takut untuk takut harta kita berkurang. Padahal sedekah ini kan tidak seperti itu.
1: Yeah.
0: Bersedekahlah kamu, kata Allah, aku akan ganti. Unpick, kan gitu ya. Sedekahlah kamu, nanti saya akan ganti. Nah, majelis pendengar yang berbahagia, saya sering saya katakan bahwa kalau di khutbah itu ya, kenapa kita enggan? Kenapa kita tidak mau? Karena itu rasa keinginan tidak ada. Terus satu, saya bilang sama kawan-kawan yang perokok, ini perokok ya. Kenapa merokok kita bisa korbankan? Sekarang ada WP di rumah, saya pun ada WP di rumah. Satu bulan itu tidak kurang 300. Kalau 300 kali 12, berapa itu udah? 3.600.000, udah dapat satu ini.
1: Satu.
0: Kibas. Itu kalau kita mau, kenapa untuk itu bisa? Nah, untuk kawan-kawan perokok di rumah, para pemirsa yang berbahagia, paling kurang harga rokok sekarang kan 25.000.
1: Ya.
0: Jadi saya anjurkan, kita sediakanlah celengan satu. Setiap kita merokok itu beli 25.000, sisihkan 10.000 untuk celengan itu. Nanti niatkan untuk kurban supaya nanti tahun depan atau 2 tahun udah bisa itu. Nah, kan itu saya ulangi lagi. Kenapa orang sudah mampu? Karena dia rasa memiliki, bukan rasa dititipi harta ini. Kan gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu.
1: Ya. Jadi itu kembali ke pribadi masing-masing ya Ustaz ya. Jadi dalam kondisi ekonomi yang sulit Ustaz ya, mungkin Ustaz Taslim juga akan menyampaikannya. Lebih-lebih kalau kita bercerita mengenai bencana alam yang melanda daerah kita beberapa waktu yang lalu. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat untuk berkurban ini di saat ekonomi kita sedang sulit begitu, dan tentu berkaitan seperti yang tadi kita sampaikan, walaupun kita mampu tapi masih ada juga yang menunda-nunda untuk berkurban ya. Ustaz,
2: di sini kita ada dua kategori untuk berkurban ini. Ancaman ini berlaku hanya untuk orang yang mampu. Seperti Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mampu dan tidak mau berkorban, maka janganlah dekati masjid. Ini ancaman, ada ancaman untuk orang yang mampu. Sementara untuk orang yang tidak mampu, dia tidak diwajibkan. Korban ini kan artinya kan sunat muakkad. Artinya sunat yang dibebankan hanya kepada orang-orang yang mampu saja. Tapi hari ini setelah ini khusus di Bandar Meriah, setelah saya apa namanya meminta data-data dari kampung-kampung, data untuk berkorban, itu nanti kita akan sampaikan mungkin pertemuan terakhir di kalau ada waktu untuk kita sampaikan berapa sebenarnya jumlah keseluruhan Bandar Meriah untuk berkorban. Hari ini juga hampir setiap kampung, hampir setiap kampung, ada satu kampung yang namanya lupa, hampir 27 ekor sapi
1: sampai hari ini.
2: Sampai hari ini itu satu desa. Belum lagi dari desa-desa yang lain. Makanya hari ini di samping Allah memberikan bencana kepada kita, tapi Allah juga memberikan nikmat yang luar biasa. Kopi yang begitu luar biasa, di, khususnya di Bandar Meriah, mungkin di Aceh Tengah pun sebagian.
0: Durian,
2: durian, apa semua itu tidak terlepas, dan alhamdulillah apa namanya itu semua terpenuhi. Yeah. Nah, hari ini dengan sebagai contohnya saja bahwa sepertinya tahun ini semangat berkurban itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena setiap kampung sudah pasti ada. Tadi juga ditanya-tanyakan, tapi nanti akuratnya nanti kita sampaikan baik di berita apa namanya itu, di berita media-media sosial lainnya, nanti akan kita sampaikan berapa sebenarnya jumlah orang yang berkurban di ini. Makanya hari ini kita hanya menghimbau kepada yang mampu untuk tetap berkurban. Untuk yang mampu, karena seperti apa yang dikatakan Ustadz Nami tadi, bahwa apa yang kita keluarkan itu di jalan Allah akan digantikan lebih dari apa yang kita keluarkan. Maka tidak pernah orang miskin ketika dia bersedekah.

0: Tidak pernah orang miskin ketika dia berkorban di jalan Allah. Allah pasti akan menggantinya.
1: Ustaz, seperti tadi kita sudah agak sudah menyinggung bahkan berkorban itu secara kolektif sekarang ini lebih tren sepertinya sekarang. Itu bagaimana Ustaz Nawawi untuk sekarang ini, karena kan
2: satu orang
1: sudah tren seperti itu sekarang.
2: Kita kembali kepada kemampuan tadi. Jadi itu mampu kita memang seperti itu dianjurkan, tidak apa-apa. Bismillah. Jadi kan sebenarnya saya sering dengar Ustadz Adi Dayat, terus Ustadz Abdul Somad, Syekh Ali Jaber almarhum. Di Indonesia ini saya lihat katanya ada orang saya bilang kerilunda, padahal satu kambing itu untuk satu keluarga. Dalilnya kata Muhammad, ini korban saya dan untuk umat saya.
0: Pahalanya.
2: Lalu itu berarti bisa itu. Jadi apalagi kita ini satu kerbau tadi bisa untuk jalan. Bismillah. Jadi itu namanya kan kurban bersama. Alhamdulillah. Kita bisa.
1: Itu walaupun lagi trennya seperti itu. Tapi memang sebaiknya kalau memang mudah seperti itu boleh.
2: Boleh. Kalau memang mampu kan satu kerbau satu ini.
1: Satu keluarga.
2: Jadi dianjurkan itu kan kalau bisa kambing satu orang. Padahal tidak seperti itu rupanya.
1: Siapa ini yang barangkali yang membuat banyak orang yang belum.
2: Belum mau. Itu satu. Yang kedua, ada orang beranggapan bahwa berkorban ini cukup sekali seumur itu. Padahal tidak. Kalau bisa tiap tahun. Kan seperti itu.
1: Kita ambil ujungnya tadi itu ya Ustaz ya. Jika mampu.
2: Jadi kalau memang mampu.
1: Kenapa enggak setiap tahun?
2: Nah, jadi itu dianjurkan ya.
1: Itu yang sebenarnya yang harus kita terus sampaikan ke masyarakat bahwasanya ini mudah sebenarnya begitu ya Ustaz ya. Karena bayangannya tadi itu satu orang satu.
2: Satu. Padahal menurut hadis itu haza min Muhammad untuk Muhammad apa? Untuk umat.
1: Jadi walaupun bisa satu, walaupun secara kolektif tadinya
2: Bismillah.
1: Bersama bisa. Sekarang ini yang tren kan memang satu hewan atau sapi kerbau tadi itu tujuh orang.
0: Itu memang ada dasar hukum itu. Hadis riwayat Muslim itu bahwa pernah di masa Rasulullah bahwa saya berkorban dengan Rasulullah satu unta untuk tujuh orang dan satu sapi juga untuk tujuh orang. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu dasar.
1: Sedikit barangkali Tengku, karena kebetulan di Dinas Syariat Islam barangkali sudah ada pertemuan khusus barangkali dengan dinas yang terkait mengenai kurban hewan-hewan seperti apa yang semestinya bisa dikurbankan gitu, Ustaz.
0: Untuk berkurban itu kalau hewan yang besar itu sapi atau lembu juga kerbau. Kalau di sini kan nggak ada unta kan, unta kan harus ambil dari
1: dari luar.
0: Jadi yang menyerupai ya seperti itu, kemudian bisa domba, kambing, kibas itu. Itu hewan-hewan seperti itu yang menjadi kurban. Dan sudah menjadi kebiasaan apabila kibas itu untuk satu orang berkorban dan pahalanya yang untuk satu keluarga gitu. Pahala berkorbannya bukan yang berkorbannya gitu.
1: Pahalanya begitu ya Ustaz ya.
0: Seperti yang tujuh tadi yang lembu tujuh orang jika kan dia kan masing-masing punya keluarga seperti saya sama Ustaz ini terus ada yang lain sampai tujuh dia juga menyampaikan pahala kurban itu untuk keluarganya masing-masing. Maka dikatakan bahwa Islam itu tidak ribet. Allah itu tidak ribet.
1: Betul.
0: Semua kebaikan-kebaikan itu pasti dicatat. Sebiji jarah ya.
2: Ya,
0: sebiji jarah pun akan ada balasannya.
1: Kita berbicara mengenai kita yang mampu dari sisi ekonomi dan sebagainya tadinya itu. Barangkali nih Ustaz, ada yang baru tahun ini yang baru tergerak hatinya untuk berkurban. Jadi syarat untuk berkurban itu apa saja nih Ustaz?
2: Kalau syarat, pertama mampu. Dan nanti kurban ini ada dua. Satu namanya kurban wajib. Satu kurban sunnah. Kan gitu ya? Jadi kalau syaratnya hewannya sehat. Umurnya kalau kambing 2 tahun ya?
0: Iya,
2: 2 tahun.
0: Lembu pun lebih
2: sama. Itu syaratnya. Tidak boleh cacat. Ya, yeah. Tidak boleh cacat, kemudian tidak boleh ya, apa ya? Dicucuk kalau bahasa kita. Dan tidak boleh itu. Itu syaratnya sehat sampai umur dan tidak boleh cacat.
1: Kenapa ya Ustaz tidak bisa dicucuk tadi itu nih
2: Ustaz? Cacat. Sebenarnya bukan tidak bisa, itu bukan cacat. Tapi memang kalau kerbunya liar harus seperti itu. Kan itu pengecualiannya. Jadi syaratnya sehat. Dan itu dalam kitab saya lihat tidak mustilah jantan. Betina pun boleh. Tapi asal jangan dia ini
1: sedang
2: mengandung. Itu ya kan gitu Ustaz ya, nggak ada larangan untuk
0: ya,
2: nggak ada larangan. Cuma jadi, kita kenapa yang pilih yang jantan? Karena dagingnya banyak. Nah itu saja, dagingnya banyak, lebih banyak daripada, dan takut kita ini tadi
1: ya,
2: dia punya
1: sedang
2: anak dalam, anak dalam, punya anak dalam. Kira-kira seperti itu ya.
1: Ya barangkali tadi Ustaz mau menambahkan Ustaz Tasun.
0: Itu syaratnya ada apa? Ada dua syarat untuk berkorban ini. Satu untuk yang berkorbannya, tentunya juga untuk hewan yang dikorbankan. Jadi untuk syarat yang korban, tentunya dia kan pertama adalah Muslim, orang Islam, itu yang salah satu yang berkorban itu. Kemudian yang juga baligh dan berakal. Itu yang syaratnya. Kemudian niat. Nah, niat ini yang kadang-kadang ada yang melenceng. Artinya melenceng bukan apa. Ada niatnya saya tiap tahun berkorban supaya dipuji sama orang, gitu kan. Jadi tidak ada keikhlasan untuk ini. Dan juga ya supaya dia tenar lah di mata orang. Setiap tahun polan itu setiap tahun berkorban. Kemudian waktu. Nah, ini waktu seperti yang saya katakan pertama tadi bahwa aduh harus perbedaan antara berkorban dan berkurban. Nah, berkorban itu kan kapan saja bisa kita berkorban. Kemudian kalau berkurban itu kan khusus waktunya di Zulhijjah atau di Idul Adha gitu. Itu syarat untuk bagi yang berkorban. Kemudian syarat hewan kurban itu yang pertama jenis hewan. Nah, jenis hewan itu tentunya hewan ternak, antaranya adalah unta, sapi, kerbau, domba itu. Dan kalau mencakup umur unta itu harus maksimal 5 tahun dan masuk tahun ke-6 tahun itu. Kemudian kalau sapi, kerbau itu 2 tahun. Kemudian masuk ke
2: tahun ketiga.
0: Kambing 1 tahun masuk ke tahun keduanya. Kemudian domba juga seperti itu. Dan sehat. Dan sehat, tidak harus ada dagingnya. Jangan kita sembeli tulang-tulangnya. Tinggal tulang gitu. Sehat dan tidak cacat seperti apa yang dikatakan Ustaz tadi. Kemudian yang terpenting itu milik sendiri. Jangan hasil curian yang jadi yang jadi korban. Itu yang hasil sendiri. Dan dia lebih afdolnya, dia sebelum dikorbankan itu dia dipelihara beberapa bulan sampai
1: hari-hari.
0: Kita kasih makannya, kita kasih minumnya. Dipelihara lah, itu yang lebih afdol daripada misalnya besok mau berkorban hari ini kita beli.
1: Ini tadi yang kita harus apa namanya nih Ustadz ya, yang kolektif tadi itu yang
0: siapa yang pelihara gitu ya.
1: Tapi saya kira memang ini sudah karena sudah kolektif pasti para panitia sudah sudah mempersiapkan ini beberapa waktu sebelumnya gitu Ustaz.
2: Kalau kami di Bandar Meriah itu memang ada kita ongkosin lagi tim khusus. Ada misalnya kalau harganya 21 juta tambah 1 juta lagi untuk pemeliharaan.
0: Backup dan penyembelihan ya.
2: Termasuk penyembelihan apa segala macam. Ini orang ikhlas saja.
1: Yeah.
2: Misalnya 1 juta begitu, jauh kan berapa cuman?
1: Betul. Karena kan memang tidak memberatkan
2: tidak begitu memberatkan,
1: ya Ustaz ya. Setelah itu akan terlihat dengan sendirinya. Apa namanya? Semua akan terasa ringan
2: ya.
1: Saya punya hutang, Ustaz. Apakah saya bisa berkurban? Sementara untuk beli hewan kurban bisa, hutang belum kita selesaikan. Begitu kira-kira pertanyaannya nih Ustaz.
2: Sebaiknya lunasi
0: hutang dulu.
2: Karena kembali ke awal tadi, mampu. Sama kayak ke haji. Haji pun harus berhitung. Bagi siapa yang wajib haji? Orang yang mampu. Jadi kalau memang utang ini, kenapa saya katakan utang dulu? Kita umur kita ini enggak bisa kita jamin.
1: Iya.
2: Ya. Pas nanti besok kita berkorban, kita punya utang, meninggal besok.
1: Iya.
2: Karena begitu, itu menjadi beban. Karena utang ini berbahaya. Ya, berat betul tanggung jawabnya. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti kalau memang ada yang mengatakan boleh, itu nanti kita lihat. Tapi
1: coba
2: kalau menurut
1: lagi,
2: kami berdua, gitu. Menurut kami berdua ini,
1: sebaiknya.
2: Utamakan sebaiknya dulu utang dulu. Nah, utang itu pun kan banyak. Banyak utang nih. Kalau saya pun mungkin beliau ini yang enggak. Kalau saya ini mungkin berutang. Ya. Kenapa seperti itu? Kita ini apalagi pegawai rata-rata di bank.
1: Kita sudah sekolahkan
2: gitu. Kan gitu ya. Jadi kalau memang kalau kita turuti itu, tapi kalau ke bank serasa kan enggak masalah. Utang kita ke bank. Karena potongan tiap bulan terus. Karena kenapa? Di bank itu kan ada asuransi. Ini yang takut kita utang pribadi antara ini.
1: Iya.
2: Nah, itu yang takut, itu harus kita berasbawahi bahwa kalau kita merasa mampu bahwa kita punya bank, tapi kita merasa oh ini bisa cukup, bismillah. Takutnya nanti kita, kalau bank kan begitu kita meninggal lunas.
1: Lunas.
2: Nah itu ya kan jadilah. Tapi kalau memang pribadi antara saya Mbak Anang bahwanya, siapa yang tanggung jawab nanti? Karena sedikit ya mengenai utang ini, berapapun nanti Mbak Anang amalan kita, berapapun sedekah kita, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, apa segala macam, korban tiap tahun, tapi kita punya utang, pahalanya nggak mau sampai ke kita, tertunda. Kenapa tertunda? Nah, dalam satu riwayat mengatakan seperti ini, Nabi Muhammad waktu itu dia jadi imam, dipanggil dia jadi imam sholat. Lalu setelah niru izin, kalau bahasa kita, minta izin, apakah beliau ini punya utang? Punya Rasulullah berapa? 5 dirham. Siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Oh belum bisa disolatkan.
0: Iya. Yeah.
2: Siapa enggak ada? Kalau seperti itu, saya yang bayar utang ini. Kata yang punya utang, piutang ini, kalau Nabi yang enggak usah. Enggak boleh.
0: Harus.
2: Harus. Saya jelaskan dulu utang ini 5 dirham, baru mau beliau menyalakan. Kira-kira seperti itulah bayar utangnya. Nah, jadi kita kembali ke awal tadi, kalau memang kita merasa belum mampu, belum wajib kepada kita. Ya, tapi kembali kita ke dia. Alhamdulillah tahun ini kalau orang benar milih sama Aceh Tengah, ada mungkin di balik bencana, sebagian saudara kita punya mas merah.
1: Ya kan? Kopi.
2: Kopi. Ya, jadi mas merah ini luar biasa memang tahun ini buahnya.
0: Harganya ya, pun.
2: Harganya pun alhamdulillah.
1: Iya.
2: Jadi kalau memang enggak tahun ini pun kita ini, nah ini enggak tahu kita lagi. Gimana cara mensyukuri nikmat Allah ini. Kan begitu ya. Kan begitu.
0: Jadi mungkin bisa dikategorikan juga untuk masalah hutang ini. Ada hutang yang mungkin ada perjanjian. Perjanjian hutang itu akan dibayarkan bulan atau 5 bulan atau 4 bulan.
1: Yeah.
0: Itu ada perjanjian. Ada yang hutang yang tidak ada perjanjian. Jadi kalau ada perjanjian, dia yakin, kalau dia yakin mampu untuk membayarnya, maka dia boleh berkurban. Karena kurban ini kan seperti yang saya katakan tadi, ada waktu tertentu. Misalnya hari ini kita mau berkurban di bulan Adianu nantilah di Idul Hijjah nanti kita berkurban. Tetapi utang kita belum sampai tempo untuk pembayaran. Belum sampai tempo untuk pembayaran seperti yang di bank tadi. Di bank tadi kan udah ada tempo tersendirinya.
1: Tempunya, iya.
0: Maka dia kalau kita yakin mampu untuk membayar utang sampai kepada jatuh tempo, maka kita boleh berkorban. Tetapi kalau seandainya sudah lewat tempo, artinya kita kemarin berjanji kemarin harus bayar, maka kita tentunya kalau di Dzulhijjah itu kan masih ada utang. Nah itu tidak boleh sebelum melunasi utang itu ya tidak boleh berkorban. Jadi kita lihat dulu kategorinya itu apakah dia perjanjiannya sampai ke berapa bulan, kemudian apakah dia jatuh tempo atau tidak. Kalau jatuh tempo tidak boleh, kalau masih belum jatuh tempo dan yakin bisa melunasi itu boleh berkorban, karena korban itu hanya waktunya hanya di situ saja, hanya 3 hari, 10 sampai 13 Dzulhijjah itu aja.
1: Betul.
0: Kalau di waktu itu dia merasa mampu untuk melunasi di bulan berikutnya, itu boleh.
1: Nah, ini yang penting begitu. Jangan jadi pertanyaan lagi. Insya Allah pendengar kita akan tahu sebenarnya seperti apa kalau kita itu masih punya hutang tapi niatan untuk berkurban tadi juga
0: tinggi
1: sudah,
0: gitu
1: sudah
0: ya.
1: Ini ya Ustaz ya, merasa oh iya tahun ini sudah bisa. Mungkin abaikan dulu lebih barangkali ke keluarga sendiri kan begitu ya Ustaz ya. Nah, satu lagi pertanyaannya Ustaz. Kalau yang berangkat haji itu di tanah suci kan sudah berkurban orang tuanya atau saudaranya atau kakak, adik atau siapa saja. Tapi keluarga di tanah air masih berkurban juga bisa?
2: Bisa. Tetap harus. Karena di sana kan ada namanya ada dam. Ada apa loh kira-kira namanya?
0: Ya, ada itu, bayar.
2: Kalau di sana namanya apa namanya? Ada adiyah, ada kurban, ada akikah, adiyah yang kita ini yang kita sembelih di sana. Jadi kalau kita memang tapi niatnya kan bismillah. Kalau memang keluarganya mampu sini bismillah. Enggak apa-apa.
1: Yang di sana menyelesaikan kewajibannya.
2: Kita pun
1: kita di sini juga menyelesaikan kewajiban kita.
2: Kalau mampu, kembali ke mampu tadi.
1: Iya, betul.
2: Kalau mampu bismillah. Enggak ada larangan.
1: Jangan karena dilihat oleh pandangan kanan kiri orang tua kita sudah umroh, tahun ini berkurban juga lah biar dilihatin kanan kiri tadi itu ya Ustaz ya. Itu yang
2: jangan.
1: Nah, kalau orang tua kita atau saudara-saudara kita sudah berpulang lebih awal, apakah kita bisa menyebutkan nama yang sudah berpulang tadi itu atas nama si Polan, ini kita kurbankan gitu.
2: Bisa. Banyak dalil yang mengatakan seperti itu. Termasuk saya pribadi tadi, nih Pak Ustadz kan
0: pahalanya.
2: Pahalanya tapi ya pahalanya.
0: Bukan dia yang berkorban, tapi pahalanya disampaikan.
2: Sama aja kah? Tadi kata ada abang yang paling besar, bagaimana tahun ini kita saya kirimkan uang dari Jakarta, boleh? Saya bilang untuk bapak. Kan seperti itu ya. Bismillah. Banyak pertanyaan seperti itu. Apakah orang meninggal itu bisa? Bisa. Bismillah terus.
1: Yang mana kita harus dahulukan ini Ustaz, berkurban atau akikah?
2: Ya, itu banyak pertanyaan itu.
1: Pertanyaan itu muncul terus setiap tahun sebenarnya.
2: Setiap tahun itu. Sebenarnya akikah itu kan kalau menurut hadis itu umur anak kita dalam hadis itu dikatakan
0: 7.
2: Kalau seseorang lahir 7 hari itu dipotong rambutnya, diberi namanya, dipotong akikahnya. Jadi anak-anak itu seolah-olah tergadai. Kalau tidak mampu maka 14 hari, kalau tidak 40 hari, kalau tidak juga sebelum dewasa. Kan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan
0: kurban sama akikah.
2: Tidak ada hubungan lagi sebenarnya. Tapi masyarakat kita ini saya lihat kita mau larang tidak berani. Sudah meninggal pun potong akikahnya lagi. Banyak seperti itu
0: sering
2: kita lihat.
0: Tapi kita lihat juga bahwa akikah itu kan bukan kewajiban kita, tapi orang kewajiban tua orang tua. Nah, sementara kurban itu kewajiban kita pribadi. Walaupun seperti apa yang dikatakan Ustaz tadi bahwa banyak yang mengakikahkan ketika di 7 hari orang tua meninggal kan,
2: 40 hari,
0: 40 hari orang tua meninggal itu di akikahkan. Itu mungkin kita lihat dari apa namanya sejarah hidupnya yang memang betul-betul tidak mampu untuk memberikan akikah terhadap anaknya gitu. Sehingga kita pun bingung, apakah ada kewajiban anak untuk mengakikahkan orang tua gitu. Sementara kewajiban orang tua yang sebenarnya yang untuk memberikan akikah kepada anaknya yang apa seperti tadi 7 hari, 14 hari dan 40 hari atau sebelum dewasa gitu. Itu kan tidak ada kewajiban anak untuk mengakikahkan. Tapi mungkin ini rasa apa namanya itu daripada tidak ada akikah gitu. Karena sebenarnya akikah itu apa, wajib atau
2: sunnah?
0: Sunnah. Muakkah, ya kan? Ya, sementara berkorban kan memang memang sunat muakkah untuk diri sendiri, untuk pribadi yang sudah
2: sering,
0: dewasa.
2: Sering gitu. Muncul pertanyaan itu, tiap pengajian, tiap apa, sering.
1: Iya,
2: Tapi saya kira, kita anjurkan sebaiknya kalau itu lebih abdul kita berkorban.
0: Korban.
2: Tapi lebih abdul. Kita tidak berani mengatakan ini tidak boleh, tidak. Tapi itu lebih abdul kalau musim haji sekarang ini, lebih abdul apa kita berkorban daripada itu.
1: Ada sedikit pergeseran Ustaz di daerah kita ini, di acara-acara walimah kita apa nih berwalimah besar-besaran sementara berkorban kita tidak mampu. apa namanya nih walimah itu sampai kita berhutang. Itu fenomena di daerah kita ini sepertinya nih Ustaz. Bagaimana kita menyikapi untuk hal ini? Apakah kita sikapi dengan seperti apa ya Ustaz?
0: Enggak, seperti apa yang kita katakan tadi.
1: Iya.
0: Bahwa kan tidak ada berbenturan antara waktu kurban dengan walimah itu. Jadi dia mampu di walimah itu memberi kerbau sampai lima, gitu kan, sampai lima kita untuk aneh untuk acara. Nah di sini kan mungkin ini nanti kalau waduh kita
1: kan, coba kaji lagi,
0: begitu ya, kaji lagi gitu kan. Dia kan kita mengundang orang. Jadi mengundang orang itu tentu yang kita diundang itu juga akan ada harapan untuk kembali dikembalikan uang kerbau tadi, uang sapi tadi gitu kan. Nah itu mungkin di situ. Sementara kurban itu kan waktunya juga lain, berbeda waktunya dan tidak banyak. Artinya tidak seperti biaya kita
1: berwalimah
0: tadi gitu. Cukup misalnya satu orang, kalau sekarang di Bandar Meriah itu 3,5 juta ya. Satu orang itu untuk satu grup 7 orang
2: yang kolektif itu.
0: Itu artinya kan tidak terlalu berat.
1: Tinggal
0: kemauan, bukan kemampuan kalau yang seperti itu. Berarti kemauannya nanti apakah ada dia untuk niat untuk berkurban atau tidak gitu. Itu kembali kepada hadis Rasulullah tadi.
1: Ustaz, satu pertanyaan lagi sebelum kita apa namanya kita simpulkan perbincangan kita untuk saat malam hari ini ya Ustaz ya. Tadinya kita berkurban, apakah ini harus dikendurikan, harus makan bersama atau memang saya barangkali sebagai contoh barangkali ini sudah kita potong sapi kita ya untuk besok aja begitu Ustaz. Selain kita bagi-bagi ke saudara-saudara kita atau kanan kiri kita.
2: Ini mungkin begini ya. Kurban itu kan baginya tiga. Satu untuk handai tolan. Satu untuk keluarga kita, satu orang fakir miskin. Nah, apa tujuan kenduri itu? Mungkin kalau di tempat kita, di kita udah ini, di samping kita ini ada berdoanya sedikit.
0: Syukur.
2: Tapi itu tidak mesti.
1: Tidak
2: mesti itu. Jadi kembali ke pembagian korban tadi bahwa kalau dia korban wajib, sebaiknya tidak kita makan lagi. Bagaimana korban wajib ini? Ada nazar di situ. Ini kemuah kupi tuni. Kalau hebat kupi tahun ini, saya akan korbankan, menyembelih korban. Itu sebaiknya tidak usah makan lagi.
0: Itu wajib.
2: Itu wajib. Itu kurban wajib. Tapi kalau kurban sunnah, itu bagiannya tiga tadi. Kita mau kendurikan apa segala macam. Tapi ini juga adat ya. mungkin adat kita, adat kita ya, adat kita barangkali ini.
1: Yang
2: ini,
1: tadi bagi tiga yang juga sebagian untuk ya, fakir miskin ya kita bawa juga lagi pulang ke rumah, nanti fakir miskinnya yang kita bawa ke rumah untuk ya, kita makan bersama.
2: Nah, itulah bedanya dengan akikah tadi. Kalau akikah tadi yang masak kita kasih.
1: Yeah.
2: Kalau yang ini tadi,
1: yang kurban ini,
2: yang mentahnya itu terserah ke dia. Dia mau kita panggil lagi, itu lain lagi urusan. Itu karena itu sunnah keduanya barangkali ya. Sedikit pada ini mau saya jelaskan lagi. Mungkin entah belum sampai pertanyaan ke situ ya. Saya sering saya katakan bahwa dalam pikiran kita ini kenapa harus binatang? Karena itu kurban ini kenapa harus binatang? Binatang pun tertentu. Nah, rupanya di tubuh kita ini manusia ini ada sifat bahimiyah namanya, sifat kehewanan. Nah, semua kita ada, ya. Semua kita ini punya sifat itu. Nah, contohnya kambing. Apa sifat kambing itu? Sifat kambing ini kebunnya luas. Kalau dia masuk ke tanaman, diambil pucuknya semua. Artinya, kalau manusia seperti itu ada juga masuk kebun orang. Kemudian kerbau, sifat kerbau ini, nanti kalau kita pelihara kerbau tahu dia, rumput yang jauh dia lihat, tapi yang di depannya dia injak. Artinya apa? Punya orang yang dia lihat, punya sendiri dia tidak sadar. Ya, punya saya, mobil saya, carry, saya sering katakan begitu. Punya dia portun, tapi kita yang dilihatnya aja. Ini sifat kerbau. Kalau musang, nah musang lain lagi. Itu kebunnya luas.
1: Ya.
2: Kalau di Medan Meriah, keburnya dari pintu Rimu sampai ke Siah Utama, itu sifat musang ini. Artinya keburnya nggak ada batas. Jadi saya katakan seperti itu. Orang-orang yang masuk sering kebun orang sama seperti itu.
1: Ya.
2: Itulah sifat musang.
0: Harus dibersihkan dengan itu.
2: Harus dibersihkan. Iya,
1: iya.
2: Kuda, kuda lain lagi. Kuda congkaknya luar biasa, angkuhnya luar biasa. Kendati pun ada dalam Quran itu ya. Satu dulu kan itu yang menjadi kendaraan kuda. Itu kuda dulu kita kalau membajak sawah itu pakai kuda. Terus nor kalau bahasa kita ini apa katanya?
0: Untuk membajak
2: itu terus kita lumakan itu dirantu dulu, diikat. Ada tiga dia dirantu. Saya lihat kalau dilihat ditaruh di depan dia menyepak. Kalau dia di belakang menggigit. Kalau di tengah kejepit. Nah, itu juga kuda itu. Artinya apa? Protes mengepung. Taruh dia di depan enggak bisa.
0: Ini salah.
2: Ini salah. Di belakang ketekok warak. Aku pegang roh.
1: Enggak bisa.
2: Nah, ini sifat ini. Nah, banyak lagi sifat-sifat hewan-hewan ini itu ada pada kita. Satu lagi ayam. Ayam. Ayam ini ayam betina, ayam jantan. Ada bagus ada jeleknya. Kalau ayam betina ini, nah, tiap bertelur minta talak dia. Anda kok pernah diperhatikan? Dia naruh nyuruh talak, talakan aku, kan begitu ya. Datang yang laki-laki, sabar, kan seperti itu. Cuman bagusnya ayam ini, dia punya anak 10 baru jadi, siapapun tidak boleh dekat. Dia gampar terus. Lain penyu, penyu telurnya banyak orang tidak tahu. Tapi kalau sudah jadi anak, tidak ada dia urus itu. Kalau mau jadi perusuh, mau jadi apa, segala macam, itu bukan urusan saya lagi. Banyak manusia seperti itu. Ada yang dibuang. Kan seperti itu.
1: Yeah.
2: Ada yang apa segala, artinya tidak tanggung jawab. Tapi kalau ayam ini, elang pun dia lawan. Kan seperti itu ya. Jadi inilah sifat-sifat ini pada kita. Nanti waktu kita makan kurban, itu yang kita doakan. Ya Allah, buanglah sifat kehewanan yang ada pada diri kurban ini. Atau kalau kita mau potong, ya Allah, buanglah sifat hewan yang ada yang punya kurban ini. Itulah salah satu hikmahnya barangkali kita potong ini. Potong kurban ini hewan.
1: Barangkali ada sedikit kesimpulan barangkali Ustaz dari bincang-bincang kita untuk saat malam hari ini. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Mungkin di sini kita ambil hikmah
2: berkurban
0: dan dampak berkurban itu. Yang pertama, selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di situ dampak sosial yang signifikan. Yeah. Artinya pendistribusian daging itu kepada masyarakat yang mungkin selama ini dia belum pernah makan daging enak. Tidak pernah makan daging enak, kemudian dengan adanya berkorban itu, maka kita itu dia hikmahnya itu, dengan itu baku mungkin setahun sekali dia makan daging gitu. Jadi selain itu juga mungkin ini kesimpulan atau closing
1: seperti ya.
0: Jadi kita harapkan kepada masyarakat yang mampu, kalau selama ini tidak berkorban, maka hari ini marilah kita berkorban, karena itu untuk diri kita sendiri. Nanti pahalanya nanti di akhirat, memang masih lama kan, tapi artinya itu adalah janji Allah. Karena kalau seumur hidup kita tidak ada sekalipun kita berkorban, maka sangat disayangkan, karena rezeki yang diberikan oleh Allah itu bukan hanya sekedar materi. Tetapi apa yang telah dibangkitkan, telah diberikan kepada kita pada hari ini, kalau seandainya oksigen kita bayar, nah kita bisa bayangkan waktu masa COVID dulu bagaimana kita masuk rumah sakit, itu oksigennya dibayar. Apa? Tapi ditagi, ini gratis.
1: Ditagi lagi janji itu kan.
0: Makanya demikian mungkin dari kami sebagai.
2: Barangkali ya sedikit lagi tambahan bahwa kita tidak bisa menjamin umur kita ini sampai
0: kapan.
2: Barangkali sebagai penutup ada sebuah cerita ya. Cerita ini kalau mau dilihat di Google apa segala macam, halal buat kami, haram buat kamu. Itu judul ceritanya. Jadi satu musim haji, Mbak Naga, satu musim haji, satu keluarga. Memang bapak ini sudah beberapa kali musim haji. Beberapa kali dia sudah menangkan. Lalu dia melewati sebuah rumah. Rumah itu dihuni oleh 3 orang anak yatim bersama ibunya. Begitu lewat rumah ini, terlintaslah bau harum luar biasa daging. Mungkin kalau kita di Gayo ini sengeral, keluar biasa baunya, atau rendang padang apa segala. Kata istrinya, "Mas, apakah bisa diminta itu? Saya kepingin betul. Kebetulan waktu itu mohon maaf nih lagi ngidam. Boleh saya coba?" Dia coba. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" kata ibu ini. "Bu, saya melewati ini tadi, harum betul bau apa sayur ibu. Apakah boleh saya minta?" "Tidak boleh. Kalau tidak boleh saya minta, saya beli. Dibeli pun tidak boleh." "Kenapa, Bu?" "Ini halal buat kami, haram buat kamu." Penasaran ini orang. "Emangnya kenapa?" "Kalau memang kamu penasaran, biar saya kasih tahu. Ini hewan mati tadi saya kuliti. Mati dia. Anak saya kepingin makan daging. Jadi dulu kenapa disunahkan seperti ini? Dulu kan kita jarang-jarang makan daging. Mungkin setahun sekali, entah tahun dua kali. Begitu dia lihat, ya, seperti itu, iya." Anak yatim dua. Lalu dia pulang menghampiri istrinya. "Dik, rupanya itu daging tidak halal buat kita." "Kenapa, Mas?" "Itu dagingnya kerbau mati dia ini." Apa kata istrinya? "Kalau begitu, Mas, kita tidak usah pergi haji lagi. Kita kasih aja biaya kita ini untuk ibu yang ini." Waktu itu, Mbak Ana, dalam Hasan al-Basri, nama pengarang kitab itu, orang yang tidak jadi pergi ini, dia yang paling mabrur waktu itu hajinya. Dia yang paling mabrur. Ada orang yang sudah ke Mekah, dalam mimpinya ini, bermimpi dia. Belum tentu mabrur, tapi dia itulah mabrur. Gitulah kira-kira, manfaat daripada kita bersedekah ini, terus terutama kurban ini.
1: Baik.
2: Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak barangkali kepada para pendengar.
1: Baik. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan dari perbincangan kita saat malam hari ini bisa menambah pemahaman dan juga semangat kita untuk bisa menunaikan ibadah kurban tahun ini dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, mewakili Ustaz Taslim SAG MSOS dan juga Tengku atau Ustaz Dr. Andes Nawawi mengucapkan terima kasih untuk Dai menjawab untuk saat malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk Dai menjawab malam hari ini kita sudah uraikan keutamaan berkurban, dan untuk bincang-bincang kita selanjutnya di waktu yang akan datang akan bisa kita lanjutkan kembali. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Stadion Azteca di Mexico City, Meksiko, menjadi satu-satunya stadion di dunia yang tercatat sebagai tuan rumah pada 3 edisi Piala Dunia. Kiblat sepak bola dunia pada masanya ini menyimpan sejarah panjang selama hampir 60 tahun. Siapa yang tidak mengenal gol tangan Tuhan dari Diego Maradona 4 dekade silam? Bola yang ditinju, playmaker Argentina itu menyerang ke gawang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia sepak bola yang digelar di Stadion Azteca. Riwayat stadion ini dimulai pada awal 1960-an ketika proyek pembangunan dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vazquez dan Rafael Mijares. Struktur stadion dibuat dengan tiang-tiang beton yang menopang bangunan utuh. Tribun dibuat cekung menyerupai kawah gunung dengan kanopi yang mengitari stadion. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya yang saat itu mampu menampung lebih dari 100.000 penonton. Seiring waktu, Stadion Azteca menjadi rumah bagi klub-klub besar seperti klub Amerika, Cruz Azul, dan Atlante. Rumput hijaunya menjadi panggung bagi pemain-pemain top dunia baik di level domestik maupun internasional. Pada tahun 1997, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion Guillermo Canedo, tokoh penting sepak bola Meksiko. Namun publik kadung mencintai nama Azteca dan akhirnya nama diubah kembali seperti semula. Perubahan nama kembali mencuat setahun lalu seiring masuknya pendanaan untuk renovasi, yaitu menjadi Stadion Banorte. Namun, aturan FIFA melarang penggunaan nama komersial selama turnamen sehingga untuk sementara disebut sebagai Stadion Mexico City. Kini, kapasitas stadion telah disesuaikan menjadi sekitar 87.000 kursi setelah berbagai renovasi. Fans akan dimanjakan dengan interior yang lebih modern dan sistem pencahayaan terbaru.

malam pendengar RRI Takengon, malam hari ini merangkaikan di ruang rindu yang menemani pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang tengah beristirahat atau kegiatan-kegiatan lain yang tengah dilakukan untuk saat malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam diucapkan untuk malam hari ini. Dan pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, banyak sajian, banyak suguhan lagu yang akan mewarnai suasana malam.

Selamat malam untuk malam hari ini, untuk yang menikmati suasana malam bersama dengan RRI Takengon. Suguhan ini tengah Anda dengarkan, beragam yang akan hadir di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, untuk banyak kisah di sana.

0: Di Takengon di kediaman Anda yang tengah beristirahat dan terus bersama dengan RRI Takengon untuk saat malam hari ini. Kita untaikan banyak rangkaian lagu menemani pendengar yang malam ini ada yang sudah berkirim kabar. Sudah kita lihat WA-nya di malam ini. Selamat malam saja, tapi bisa dengarkan ini lagi untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Pelan tapi pasti menjumpai pendengar untuk saat malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan lagi.
1: Saya sebagai petani kopi Benemeriah mengucapkan selamat kepada RRI.

Dan pendengar RRI Takengon, selamat malam untuk yang menantikan banyak rangkaian lagu-lagu yang dipilihkan dari RRI Takengon untuk malam hari ini. Selamat malam, kami hantarkan tentunya untaian lagu-lagu tersebut. Pilihannya Buri untuk yang pesan singkat pertama.

tadinya request pertama untuk saat malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Yang ini ternyata lagu-lagu Golden Memories itu paling banyak yang dipilihkan sama pendengar.

dengarkan ini versinya banyak, dan tadinya ku cari jalan terbaik versinya Bruri Marantika, walaupun ini lagunya Pancu Pondaah ya. Enggak salah anak kalau gitu, karena yang pilihkan lagu dari Bruri tadi itu liriknya ku cari jalan terbaik. Jumpa lagu tersebut ya kan. Oke, yang diinginkan tadi itu hati yang terluka. Waduh, jadi kan gak mungkin dua kali berturut-turut untuk lagu itu bisa hadir ya. Kalaupun iya, ntar saya coba padukan dengan yang lain terlebih dahulu. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Assalamualaikum Bana, untuk saat malam ini ingin request dari lagu Anang dan Krisdayanti, judulnya Cinta Aku Selamanya. Salamnya untuk Mbak Naja, untuk semua penyiar dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Copy paste nih Bang, copy paste. Kemarin-kemarin juga ini lagunya. Nah, pilihkan yang bagus-bagus aja dari RRI Takengon ya, untuk malam hari ini. Karena kalau mempercayakan ke kita untuk lagu tersebut, pastinya nggak akan kecewa lah untuk yang kita tempatkan, yang kita hadirkan untuk kesempatan malam hari ini. Dengerin aja, ikuti aja apa yang digulirkan, yang ditempatkan dari RRI Takengon. Ikuti saya juga dengan selera yang tadinya dipadukan ya Bang ya. Oke, kalaupun harus lagu Krisdayanti untuk malam hari ini. Selamat mendengarkan terlebih dahulu.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Dibaca terlebih dahulu pesan singkatnya. Nanti untuk lagu bisa hadir, bisa kita padukan dengan lagu-lagu yang sudah ada atau pendengar pilihkan. Tadinya Bang Joy pilihkan lagu siapa tadinya nih? Dari Anang ya, sama Krisdayanti, judulnya Cinta. Tapi ketika Anang gantikan dengan lagu dari Lola Drakel, Anggur Merah, ternyata itu favoritnya juga. Selamat malam, satu selera kalau gitu. Dan baca pesan singkat yang selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang dipilihkan sama Bang Mus, judulnya Yolanda, Pantai Cinta. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih semua kita, semua kalangan di kesempatan malam hari ini. Jadi kalau sekolah dulu, kalau ada tulisan yang salah, jadinya di stip namanya ya, dihapus. Tadinya salah, yang pesan lagu yang salah, lirik lagunya Ku Cari Jalan Yang Terbaik ya tadi judulnya.

Malam hari ini udah lama ya nggak berkabar. Kegiatan apa gerangan yang tengah dilaksanakan di hari-hari belakangan ini? Dan untuk lagu yang hadir itu sudah cukup lama memang harus dicari terus untuk lagu-lagu yang diinginkan, yang pingin didengarin untuk saat malam hari ini. Ada lagu yang suaranya jernih sekali, mendayu-dayu, rasanya seperti nyelam di air dingin aja di samudra luas yang gak ada tepinya kalau lagi dengerin suara dia. Tapi Mega Mustika, ya ntar Ana coba carikan ya Kak Nadia ya.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, benar kan dia mirip-mirip sama Kak Nadia, Ria Angelina. Iya kan lagunya yang sudah kita dengarkan, Birunya Rinduku. Coba ngaca deh Kak Nadia, mirip sama Kak Nadia, suaranya juga renyah. Bang Joy, ada Bang Mus, Ana kaget sendiri, pendengar yang lain juga kaget sendiri Ana. Udah selesai ternyata untuk Ruang Rindu malam hari ini. Percaya gak percaya, udah selesai kita di formatnya. Ana malah tadinya kirain kita bakal masih di jam 21.30 gitu kira-kira. Masih akan mendengarkan cerita-cerita dari pendengar.

waktunya aja yang nanti saya alihkan aja ke musik tradisional dan budaya. Ini salah satunya, sebenarnya ini kategorinya sudah ke lagu Melayu, tapi pingin dengerin Rinto Harahap, dia bilang gitu. Oh, banyak lagu-lagu Rinto Harahap yang dibawakan sama artis-artis kondang di

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Marco Gencha, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu

0: kami SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.
1: Yeah.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengono. Untuk malam hari ini, biarpun malam, tapi diajak untuk bergembira, untuk menikmati suasana malam, menghalau rasa dingin untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, badan meriah dan sekitarnya juga. Untuk lagu-lagu yang cantik-cantik ini disiapkan lagi untuk pendengar. Selamat malam, selamat mendengarkan lagi.
1: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Untuk malam hari ini, selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun bersama dengan RRI Takengon mendengarkan banyak untaian lagu. Selamat malam kakak yang malam hari ini menantikan Siti Nurhaliza mewarnai suasana malam. Ini kan lagunya familiar, populer semua kita.

di mana saja Anda berada, untuk menjadikan gambaran Indonesia yang luas itu dengan satu persatu lagu-lagunya hadir untuk saat malam hari ini, diwakili dengan beberapa untan lagu yang hadir menggambarkan Indonesia yang tentunya nggak bisa digambarkan dengan gambaran atau dengan lukisan, tidak bisa diukur dengan apa.

malam hari ini. Enggak apa-apa terlambat juga pesan singkatnya untuk Bunda Hana di malam hari ini. Inginnya tadi di ruang rindu, tapi ruang rindu selesai Kak untuk malam hari ini. Ini aja ya Kak ya, dengan untaian lagu yang dihadirkan kita tempatkan, mudah-mudahan Anda merasa senang dan terhibur. Tetap gembira aja kita untuk suasana malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tadinya kalau di ruang rindu pinginnya dengar lagu apa? Tapi waktunya udah selesai Kak.

Selalu mengucapkan terima kasih pendengar RRI Takengon. Anda mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk hari ini di 14 Mei 2026. Untaian musik tradisional dan budaya malam hari ini, lagu-lagu Melayu mewarnai suasana malam, ikatan erat, kebersamaan, hati kita nyatu walaupun jauh sebagian dari keluarga. Ada lagu-lagu daerah itu mewakili

Masih mengucapkan hal yang sama seperti sebelumnya juga. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Kalau kita tanya orang-orang tua kita dulu, zaman ini cukup pesat sekali untuk dataran tinggi Gayo. Jam sebegini masih menikmati ngopi bersama teman-teman, bersama rekan-rekan Anda dan mitra kerja barangkali, rekan sejawat Anda. Dan berkebetulan juga besok masih libur. Ini libur panjang nih.

malam RRI Takengon dengan untaian lagu-lagu cantik, untaian lagu-lagu manis, lagu-lagu yang temanya Melayu untuk saat malam hari ini di musik tradisional dan budaya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Dan ketika budaya-budaya ini menjadi pagar untuk kita berdiri tegak, menghalau atau membentengi untuk budaya-budaya luar yang datang. Tugas kita bersama.

Ini kitanya bakal udahan juga di musik tradisional dan juga budaya. Besok masih akan bisa berjumpa seperti lirik lagu ini tadi. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tapi kita harus selesaikan untuk satu persatu untayan-untayan yang hadir dari RRI Takengon. Yang sebelumnya Ustaz tadi aja mengatakan jam 11 itu kalau ditinggalin rugi rasanya, dengerin di dong dari RRI Takengon. Kita menuju ke waktu tersebut. Untuk sampai di waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Baik, untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk untayan lagu-lagu daerah ini yang mewarnai suasana malam. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur untuk pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Dan kita untaikan untaian lagu yang masih melengkapi di rangkaian lagu-lagu daerah untuk malam hari ini. Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam untuk melengkapi musik tradisional dan budaya yang tentunya sejak tadi dirangkumkan, dirangkaikan untuk pendengar RRI Takengon. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur apa yang sudah dihadirkan satu persatu untuk malam hari ini. Terima kasih pendengar di kediaman di mana saja Anda berada. Untaian ini melengkapi satu persatu yang tadinya sudah hadir untuk pendengar sejak pagi bahkan sampai menjelang pukul 24 waktu ini.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tahukah kalian, jika sejak tanggal 24 November 2011, Tarisaman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representasi budaya tak benda warisan manusia, Integrable Element of Food Cultural Heritage. Tarisaman adalah tarian yang berasal dari suku Gayo Aceh yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Tarisaman aslinya dilakukan oleh pria dalam jumlah ganjil. Tarian ini mengkombinasikan tepukan tangan dan tepukan dada yang murni diiringi oleh syair-syair yang dilantunkan oleh para penarinya.

Saat ini, tari saman merupakan salah satu tarian yang sangat populer di Indonesia, bahkan hingga mancanegara dengan nama tarian Seribu Tangan, Thousand Hand Dance. Selain sebagai media dakwah, tarian ini menjunjung aspek-aspek pendidikan, sopan santun, kekeluargaan, kebersamaan, bahkan keberanian. Tari saman Aceh asal Gayo ini bahkan pernah tampil memukau di Festival Seni Tari Tahunan UNESCO yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru pada tahun 2021 yang lalu. UNESCO International Dance Day ini merupakan festival tari yang telah berlangsung selama 21 tahun terakhir. 15 penari yang berasal kelompok Ceraka Seni tersebut dilaporkan berhasil membuat 500 penonton yang hadir di Temarai, Tepapa Museum, memberikan tepukan tangan yang meriah.

อยต่างคนละกันอยู่

Open my tali, I'm a mulo.

Tom.

Oh,

Eso está pasando.

0: Siti Kewe, mantra menanam kopi di Gayo. Kunikahan ko urum kuyu, waih kin walimu, tanoh kin saksimu, lau kin saksi kalamu. Inilah mantra yang kerap dilafalkan oleh petani-petani kopi di dataran tinggi Tanah Gayo saat menanam bibit kopi di lahan mereka. Bagi petani, kopi bukan sekedar tanaman membawa keuntungan. Lebih dalam lagi, kopi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam napas dan kehidupan masyarakatnya. Kopi kalau di Gayo dinamai dengan Siti Kewe. Siti Kewe itu pohon kopi. Ketika mau menanam, ada semacam mantra ataupun kata-kata penghargaan terhadap kopi yang akan ditanam.
1: Siti Kewe, kunikahan kurum kuyu, wikin walimu, tanoh kin saksi, lukin saksi kalam.
0: Bagi masyarakat Gayo, kopi adalah napas kehidupan. Tradisi menanam, merawat hingga mengolah kopi sudah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Orang Gayo diajarkan untuk memperlakukan tanaman kopi selayaknya makhluk hidup. Ketika mau menanam, petani menghargai kopi seperti layaknya manusia. Jadi, dinikahkan dia dengan angin. Air sebagai wali, tanah sebagai saksi, matahari sebagai saksi kalam.

Minum kopi di kalangan masyarakat Gayo tidak mengenal batas waktu. Sejak bangun pagi, saat beraktivitas, hingga jelang beristirahat di malam hari pun, kopi selalu ada menemani. Ngopi di Gayo sudah seperti minum air putih. Setiap orang yang bertamu ke rumah orang Gayo pasti ada suguhan kopi. Tidak ada kopi, tidak ada cerita. Tidak ada cerita kalau tidak ada kopi. Meski kini budaya menanam kopi secara modern sudah sangat berkembang, tetapi diharapkan pada para petani, khususnya petani milenial, tidak melupakan tradisi dan budaya menanam kopi yang sudah ada secara turun-temurun. Dan yang lebih penting, masyarakat bisa kembali menjadikan dan memelihara kopi sebagai komoditas yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

0: Ikasi luka katai uaki, ikasi muliki irurutan lempaku. Kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul ijaluan seni si terih di kami wan kono lemu buang. Masya Allah. Simu menge orang pedi rugi sayang penadi mangane iye daku.
1: Yeah.

Ah, ¿qué? Enggak malu, gue kena kumpu diri karena kakek ini tenarik di Jepang. No. Crazy. You come here crazy. Mulut jorok, enggak pernah gosok gigi. Sudah mu bebari, lebar cerak sumang. Kalau pudingku tenaruh asli, ditambah lagi madu dari belak. Puding ini biak, singa paham kami. Tenaruh naman adi, dicampur sama udang. Inyong kuno, lapan sati dayo, seri kayo, orang biak kucay. Inyong kuno, lapan sati dayo, seri kayo, orang biak kucay. Tenang. Ari

0: apa itu bicara? No. Ikau tak kata turahku boros total. Ini derhal-derhal kata di terang-terang. Aceh hari toa lagu kau lengkupal. Aceh tukang bual hari totor pelang. So Aceh jago ngobrol kata-kata. Perlu sawah akal cemai ngetua lelang.
1: Tunggu dulu, itu kalau menurut saya memang okey lah. Tapi ini tidak ada ni. Alah.
0: Wow, raku terbanyak gajok gerita-ringkat. So Aceh kaul gombal awak nama tak kerana.
1: Awan, jangan marah dong.
0: Jeroh

udah berhenti aja ya, daripada mati tidak berhenti aja ya. Nggak usah aduh. Oh, di bibes kok bercerak serapah. Loh, guru kok susah, tetua dari pejengah. Si berat kata, esok aneh gelisah. Bedidong ku rasa susah, remeceh ku kurik ilang. Didong ke

Kalau menipu daku orang dia atau akon panitia kalau oya salah undang undang-undang aja lah jerohan pebinos hari kampung seremah iko dekang model oya di dong akan selatan gere mungkin gere telon ini bujang arita gere ne juah mata ike kami pojengang lagi itunya nara istri saleha lagu artis India di kami situ kak jerang ina gure lagu

Iwan Iseni.

当红姑娘，阿达阿索尼。大家好。

alika bujang kami iwan berangkat cukup izinkan.

anak-anak menderek kita sejati.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Selvi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Anda.
1: Ya, pendengar Pro Satria Radio Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan subuh untuk wilayah Takengon dan sekitarnya langsung dari Masjid Agung Ruama Takengon. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi para umat muslim yang sedang menjalankan. Kami temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga nanti kita menantikan waktu untuk bergabung lagi bersama Masjid Agung Ruama Takengon untuk kita dengarkan ceramah subuh edisi Jumat 15 Mei 2026.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
0: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.

الحمد لله حمدا كثيرا كما امر فانتحوا امنه وقلبه حاضر اشهد ان لا اله الا الله وحيد القهار واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم syukur alhamdulillah sampai pada pagi ini Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan dan juga satu kesempatan untuk beribadah pagi hari ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan satu kasih sayangnya melalui syafaatnya bahwa kita kelak diperjuangkan oleh Rasulullah bahwa semua kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Kemenag, kemudian Bapak-bapak Kepala Dinas. Ya ada Pak Kepala Dinas Syariat Islam dan yang lain-lainnya yang mungkin tidak terlihat. Kemudian para tengku guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, kalau kami nanti kembali kepadamu, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu, ya Allah. Kemudian yang kami muliakan Bapak Imam, Naif Imam, dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kami bacakan tadi bermakna bahwa Rasulullah itu mengatakan bahwa orang-orang yang beriman juga bermohon kepada Allah untuk minta ampun kepada Allah

ampun kepada Allah, paling kurang mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim pada setiap waktu di dalam kalbu kita. Maka kalau kita orang-orang yang mengucapkan astaghfirullah, terutama pada saat sahur bil ashar, pada saat sahur itu dimaksudkan waktu imsak, yaitu pada saat kalau kita berpuasa, pada saat berbuka puasa, kemudian ada 10 menit menunggu salat subuh, disitulah istighfar itu paling bagus. Kalau orang-orang yang mengucapkan istighfar pada saat yang 10 menit itu, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, disitulah Allah memberikan kesabaran, as-sabirina, memberikan satu tingkat kebenaran, keinginan kita untuk benar. Wal-qanitina, kita akan menjadi orang yang khusyuk. Wal-munfikina, kita akan orang yang selalu menafkahkan harta. Kemudian wal-mustaghfirina, orang-orang yang selalu melakukan istighfar. Ada salah seorang dari Persia. Dari Persia ini dia hijrah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia pergi dari masjid ke masjid untuk melakukan ibadah. Tetapi dia tidak bisa fasih membacakan Al-Fatihah di dalam salatnya. Maka pada saat jamaah yang lain tidak ada yang datang, imam pun tidak yang datang, dialah berdiri sebagai imam. Ada satu orang makmumnya yang mau mengikutinya, tetapi dia bukan imam karena bacaannya belum fasih, karena dia baru hijrah. Lalu datang seorang ulama besar, lalu ikut di belakangnya karena didengar bacaannya tidak bagus. Maka kata ulama itu, bagaimana jadi imam, bacaannya juga belepotan, tidak bagus. Maka dalam hatinya, saya tidak mau jadi makmumnya. Maka dia salat sendiri di luar imam itu, tidak mau mengikuti imam karena dalam pendengarannya, kemudian di dalam hatinya bahwa bacaannya tidak bagus, maka dia tidak mau menjadi imam. Dan dia salat sendiri di masjid itu. Lalu pada saat selesai salat, ulama itu beristighfar, kemudian dia beribadah, berzikir. Disitulah dia tertidur. Sedang dia beribadah itu tertidur, masuklah ke dalam mimpinya bahwa seperti malaikat mengumumkan bahwa pada pagi ini ada ibadah hamba yang diterima oleh Allah, yang terus menembus surga. Lalu dia mengatakan, itu pasti ibadahku, salatku yang diterima itu, kata ulama itu. Kemudian datang lagi wahyu bahwa sebenarnya salatmu itu tidak diterima. Bukan kamu yang menembus surga, bukan kamu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Sekalipun kamu ulama, tetapi yang diterima pada pagi hari ini, pada malam hari ini, yaitu salat imam yang berlepotan tadi, yang tidak bisa fasih membaca Al-Fatihah itu. Apa maknanya? Orang-orang yang dekat kepada Allah jangan menganggap bahwa dia yang paling diterima dan mengecilkan ibadah orang yang lain yang bacaannya tidak benar. Pada prinsipnya pendekatan dengan Allah itu adalah kepatuhan. Kemudian ada ingin bertobat, hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik. Maka disebutkan oleh

0: رسول الله لا يدخل الجنه وهو بقلبه مثقال ذره كبرا, tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji zarah keangkuhan dan kesombongan. Maka bukan berarti orang yang membaca Al-Fatihah itu tidak benar. Kita yang memutuskan seakan-akan dia tidak sah bacanya. Itu yang penting. Keluar dari dalam hatinya sudah benar, tapi pada ucapannya mungkin salah. Apalagi orang tua kita digayu ini. Orang-orang tua zaman dari dalam hatinya sudah mengatakan astaghfirullahaladzim, tapi yang keluar di mulutnya astaghfirullah. Di dalam hatinya dia sudah ingin mengatakan demi Allah, tapi dalam ucapannya adalah demalah. Nah, dari dalam hatinya dia sudah menyebutkan bahwa kalamullah, tapi bagi orang gayu sering menyebutkan kalamullah. Nah, di dalam hatinya dia sudah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia menyebutkan dulu sering dalam pembicaraan kesehariannya wasallu wali, padahal dia sallallahu alaihi Muhammad. Artinya apa? Orang-orang yang dalam hatinya keluar mengatakan kebenaran astaghfirullahaladzim, tapi ucapannya astaghfirullah, Allah itu sudah menerima karena dia berniat bagus untuk mengucapkannya. Maka kita tidak bisa menjustis bahwa seakan-akan bacaan yang benar itu yang diterima oleh Allah. Betullah yang benar itu diterima oleh Allah, tapi jangan mengecilkan orang-orang yang membaca tidak benar seakan-akan tidak diterima oleh Allah. Tergantung apa yang keluar dalam hatinya. Itulah yang disebut al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Kamu jangan ragu sedikit pun terhadap kebenaran itu. Maka saya baca dalam sebuah buku, di saat ada orang mengatakan berbahagia sekali kita pagi ini telah dapat salat berjemaah, sementara yang lain entah di mana, yang mengacakan entah di mana, itu salah besar. Kenapa kita tahu orang di rumahnya kadang sejak salat jam 3 sudah salat, sudah jam 3 dia berzikir salat tahajud. Mana kita tahu di rumahnya? Lalu kita merasa bangga seakan-akan sudah datang salat pada subuh ini, berbahagia sekali kita sudah datang salat subuh, sementara yang lain entah masih tidur. Kalimat itu tidak bisa. Itu dibenci oleh Allah. Itu sebuah keangkuhan. Apalagi ada dalam pikiran, Allah, ini kuasi jemaah nih, selerni kusi beluhi. Itu enggak bisa kita ucapkan. Kenapa? Sebenarnya banyak saudara kita di luar sana, mungkin sudah salat bersama istrinya, mungkin sudah salat bersama cucunya, bersama anak-anaknya, untuk salat jamaah entah di mana. Nah, maka sekalipun kita itu melihat orang tidak beribadah, tapi mungkin dia beribadah entah di mana. Mungkin kita melihat saudara-saudara kita tidak hadir, tapi mungkin dia beribadah di tempatnya. Maka Allah yang Maha Tahu di dalam kehidupan ini, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang diterima ibadahnya, siapa yang tidak diterima ibadahnya. Sekalipun bacaannya tidak benar, tapi keikhlasan datang dari hatinya, Allah itu melihat dan Allah itu mendengar. Allah itu Maha Segalanya. Maka ulama yang mengatakan bacaan yang belepotan tadi, karena mimpinya sudah akan diajak oleh Allah, dia minta ampun kepada Allah, bahwa dia minta tobat kepada Allah, bahwa pikirannya, ucapannya, perasaannya yang mengatakan bacaan imam tadi tidak benar, dia rupanya salah menjustis orang-orang yang tidak benar menurut pikirannya, tapi Allah tahu betul kebenarannya. Wallahu a'lam bisawab. Allah yang tahu tentang kebenaran itu sendiri. Berizin, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruama Takengon. Sebagai penceramah di pagi hari ini yaitu Tengku Dr. Andes Nasrilisma dengan topik bukan manusia yang menentukan pembacaan Al-Fatihah itu benar atau tidaknya. Dan bukan pula manusia yang menentukan ibadah dan sholat manusia itu diterima atau tidak, dikerjakan atau tidak. Sesungguhnya Allah yang maha tahu segala bentuk ibadah itu. Nah, pendengar, semoga dapat kita ambil hikmahnya di pagi hari ini dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Masih sampai temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga nanti kita nantikan waktu untuk Warta Tanoga Yo pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar,
1: "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?"
0: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya.

Harta-harta karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul

0: Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widyanti Putri Wardana akan mendukung pemulihan sektor wisata di Kabupaten Aceh Tengah agar dapat kembali bangkit setelah dilanda bencana hidrometeorologi. Selengkapnya akan disampaikan Fitra Jayadi.
1: Pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widyanti Putri Wardana saat menerima audiensi Bupati Aceh Tengah Haile Yoga di Gedung Sabta Pesona Jakarta Pusat hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan itu dibahas percepatan pemulihan destinasi wisata terdampak bencana sekaligus penguatan sektor pariwisata unggulan Aceh Tengah yang selama ini dikenal melalui Danau Laut Tawar dan Kopi Gayo. Menteri Pariwisata menyebut Aceh Tengah memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam, budaya, dan ekowisata yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
2: Kami ingin bekerja sama untuk mempromosikan kembali Aceh Tengah dan juga meningkatkan sumber daya manusianya. Kita bisa berkolaborasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan di sana dan ingin supaya pariwisata bisa pulih kembali dan meningkatkan ekonomi masyarakat daerah.
1: Sementara itu, Bupati Haile Yoga mengungkapkan sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dengan lebih dari 100 destinasi tersebar di berbagai wilayah. Akan tetapi kini, sejumlah objek wisata mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor, sehingga aktivitas wisata sempat lumpuh selama beberapa bulan terakhir.
3: Hari ini kami berada di Kementerian Pariwisata bersama Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Kami menyampaikan bahwa tentang beberapa program yang kita butuhkan untuk Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana. Tapi terkait tentang Pok Darwis, desa wisata, Kampung Inggris, dan beberapa objek wisata yang lainnya, ini perlu kita kembangkan dan harapan kita untuk memulihkan ekonomi di sektor pariwisata. Nah, tentu ada kolaborasi dari kementerian.
1: Aceh Tengah sendiri merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Aceh yang berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakang. Namun kondisinya berubah sejak bencana hidrometeorologi. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah menerima audiensi Kepala Otoritas Bandara Kuala Namu. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Sanusi.
4: Otoritas Bandara Kelas 1 Wilayah 2 Kuala Namu melakukan audiensi bersama pemerintah Aceh Tengah. Pertemuan itu disambut Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan di ruang kerjanya. Kepala Kantor Otoritas Bandara Kelas 1 Wilayah 2 Kuala Namu Asri Santoso melaporkan audiensi tersebut membahas rencana pengembangan penerbangan di Bandara Rembele, baik ke dan dari Rembele tujuan luar daerah. Rencana ini katanya setelah analisa panjang terkait potensi daerah wilayah tengah, baik itu penumpang maupun penerbangan kargo. Audiensi ini diharapkan Asri menjadi langkah awal dalam memperkuat layanan transportasi di daerah.
5: Kita nanti ke depan rencana kita mendesain bagaimana penerbangan dari Rembele ke luar daripada Rembele, misalnya ke Jakarta dan ke Medan, itu bisa kita tingkatkan dalam rangka untuk pengembangan daerah Rembele, baik itu penumpangnya maupun kargonya. Karena komoditi tersebut di sini ternyata potensinya sangat luar biasa, baik komoditi hortikultura maupun dari komoditi marine produk gitu. Jadi itu
6: audiensi ini diharapkan menjadi.
4: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan menyebut pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi terkait pengembangan konektivitas transportasi udara yang mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas terus mendorong masyarakat untuk membudidayakan tanaman kopi dan kakao. Selengkapnya akan disampaikan Bambang Syahputra.
7: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas terus berusaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kabupaten setempat. Salah satu usaha yang dilakukan ialah terus mendorong masyarakat untuk menanam tanaman kopi dan kakao. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gayo Luas melakukan sosialisasi perihal program prioritas yang akan dijalankan selama 2 tahun tersebut kepada para pengulu yang ada di Kecamatan Belang Jerangu guna diteruskan kepada masyarakat. Bupati Gayo Luas Suhaidi mengatakan, pertemuan itu bertujuan untuk mempercepat perkembangan kopi dan kakao. Program tersebut untuk menjadikan Gayo Luas mandiri serta dapat memenuhi kuota untuk ekspor kopi dan kakao yang dihasilkan dari perkebunan masyarakat.
8: Tujuan kita bertemu hari ini adalah ini untuk percepatan pengembangan kopi dan kakao. Jadi jika kita jarang silaturahim, jarang temu, pasti masalah juga gede-gede betih. Target kami hanya sebetulnya, target terumurum bahwa Gaya Luas ini mau menjadi kabupaten yang mandiri. Ya, selama ini hanya kasih kita gitu bu mandiri, gitu bu kita Gaya Luas mengekspor kopi ke Amerika, ke Cina, ke Arab Saudi dan lain sebagainya. Karena memang produksi ketik nih.
7: Untuk mempercepat penanaman kopi dan kakao di Gaya Luas, pemerintah kabupaten membentuk satuan tugas Satgas yang berfokus untuk mengawasi jalannya program yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Dalam mendukung ketahanan pangan, Polres Bener Meriah laksanakan penanaman jagung di Kecamatan Bukit. Selengkapnya akan disampaikan Bambang Syahputra.
7: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi Astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Kampung Belang Tampu, Kecamatan Bukit. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto dan turut dihadiri unsur Porkopimcam, Dinas Pertanian, personil Polres Bener Meriah serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Meriah menyampaikan penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemanfaatan lahan tidur dinilai penting guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
9: Mendukung kegiatan program Astacita Bapak Presiden yang harus kita dukung dan kita harus bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan untuk memulihkan sektor pertanian yang kita harapkan akan meningkatkan produktivitas pertanian kita. Penanaman jagung yang kita laksanakan hari ini setelah kita mengalami bencana kemarin, alhamdulillah kita sekarang mulai nanam ya. Jadi bencana kemarin kita dapat pelajaran yang besar bahwa setelah pada saat bencana jalur akses terputus, kita terisolasi, di situ pentingnya bahwa kita harus mempunyai ketahanan.
7: Kapolres juga menekankan pentingnya keberadaan optaker atau pembeli hasil panen agar hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan baik. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, petani, dan pihak penyerap hasil panen sangat diperlukan demi keberlangsungan program ketahanan pangan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit jagung dari Dinas Pertanian kepada Kapolres Bener Meriah, kemudian dilakukan penanaman jagung secara simbolis bersama para pejabat dan tamu undangan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: MTQ Forkopimcam Kecamatan Pegasing dan seluruh reja di Kecamatan Pegasing resmi dimulai. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Sanusi.
10: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan resmi membuka MTQ Forkopimcam Kecamatan Pegasing dan seluruh reja. Kegiatan tersebut diikuti 58 peserta yang termasuk di dalamnya 7 anggota DPRK Aceh Tengah Dapil 2 dan tokoh pemuda. Dalam kegiatan ini hanya diselenggarakan satu cabang perlombaan yaitu tilawah Al-Qur'an. Camat Pegasing Arisa Putra menjelaskan bahwa kegiatan ini tercetus pada awal Februari ketika para reja ingin melaksanakan kegiatan trauma healing pasca bencana.
11: Ini adalah bentuk dari kegiatan menjadi contoh teladan seluruh pimpinan yang ada di Kecamatan Pegasing. Sehingga program daerah yaitu gemar membaca Al-Quran juga sama-sama kita dukung.
10: Wabub Aceh Tengah Muhsin Hasan menyebut ajang MTQ ini menjadi silaturahmi antar elemen lembaga di Kecamatan Pegasing untuk mendukung syiar Islam dan membudayakan membaca Al-Quran di lingkungan kerja. Kegiatan seperti ini katanya menjadi contoh yang baik di lingkungan kerja kecamatan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Kementerian Agama Bener Meriah akan tingkatkan fasilitas dalam program Masjid Ramah Pemudik tahun depan. Selengkapnya akan disampaikan Alfi Sahrin.
12: Kementerian Agama Bener Meriah lanjutkan program Masjid Ramah Mudik yang telah berjalan sebelumnya dengan menambah berbagai fasilitas gratis. Kasubag TU Kementerian Agama Bener Meriah Riyadian Syah mengatakan, pihaknya bahkan mewacanakan pelayanan kesehatan bagi para pemudik melalui kerjasama dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat.
13: Dalam hal memberikan layanan, mungkin ada pemudik yang kelelahan, sakit, ini harapan ke depannya. Dan untuk jajaran Kementerian Agama sendiri, kami sampaikan Pak Bupati yang mewakili. Nah, dan jajaran Kementerian Agama, kami juga melibatkan penjuru untuk terjun membantu di 8 masjid dari penyuluh-penyuluh di kecamatan setempat.
12: Pihaknya juga turut mengapresiasi para pengurus masjid yang dengan semangat menjalankan program Masjid Ramah Musafir dan Mudik dengan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Riyadiansyah berharap program tersebut dapat lebih maksimal dijalankan pada tahun berikutnya dalam melayani para pemudik maupun masyarakat lainnya. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo, produksi RRI Takengon. Sebanyak 5 sekolah dasar di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya disampaikan reporter TC Maulidia Putri.
14: Sebanyak 5 sekolah dasar SD di Kabupaten Aceh Besar menerima program revitalisasi sekolah terdampak bencana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Republik Indonesia, yaitu Sekolah Dasar Negeri SDN Limpo, Lamlom, Lamcot, Samahani, dan Siron. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan revitalisasi ini menjadi upaya bersama untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi para siswa demi mendukung pendidikan yang lebih baik. Pihaknya berharap ke depan Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan instansi terkait dapat berkolaborasi dan memiliki pemahaman yang sama dalam memastikan ketersediaan dan terjaganya fasilitas pendidikan.
15: Ada 5. Jadi ini yang mendapatkan dan mudah-mudahan ke depan kepala sekolah bersama kepala dinas dan juga pihak terkait untuk lebih jeli untuk melihat. Tadi saya melihat juga di atas sekolahnya bagus. Mobilernya kayak tahun 1945. Jadi ini perlu ada perubahan. Apabila ini selesai direhab, ya, mobilernya juga harus dikeluarkan dan masuk yang baru.
14: Bupati turut menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, termasuk dari sisi sarana-prasarana yang dibutuhkan peserta didik maupun tenaga kependidikan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Belasan karyawan RRI Takengon mengikuti uji kompetensi wartawan radio atau UKWR jenjang muda angkatan 34 yang digelar oleh Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkom RRI. Selengkapnya akan disampaikan Fitra Cayadi.
16: Uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-34 jenjang muda berlangsung di kantor RRI Takengon. Acara digelar 14 dan 15 Mei 2026 dengan diikuti sebanyak 12 peserta. Belasan peserta ini merupakan karyawan dan karyawati RRI Takengon yang berasal dari sejumlah bidang seperti penyiaran, konten media baru KMB, tata usaha TU, serta layanan pengembangan usaha atau LPU. Kepala RRI Banda Aceh yang juga koordinator wilayah Korwil Nusantara 17 RRI, Muhsin Zain dalam acara pembukaan berharap seluruh peserta dapat mengikuti UKWR dengan baik sehingga dinyatakan lulus atau kompeten.
17: Dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, serta yang paling penting adalah lulus. Akhirnya saya sampaikan terima kasih pada Direktur Utama RRI yang mensupport pelaksanaan UKWR, Dewan Pengawas, Pusbangkom, Satgas UKWR, para pengurus serta seluruh panitia yang telah mendukung terselenggaranya UKWR angkatan 34 jenjang muda di LPP RRI Takengon.
16: Pelaksanaan UKWR angkatan ke-34 jenjang muda di RRI Takengon sendiri dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI Ade Irosadi secara virtual. Disebutkan UKWR yang kini aktif digelar oleh RRI di berbagai daerah di tanah air bertujuan untuk melahirkan jurnalis atau insan media yang kompeten dalam memberikan informasi kepada publik.
18: Pelaksanaan kegiatan ini kita berharap dan lahir wartawan-wartawan radio yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga menjunjung tinggi ketika jurnalistik, edensi, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
16: Dalam UKWR yang digelar selama 2 hari tersebut, dihadirkan 2 penguji, yakni Kepala Stasiun RRI Melabu Haris Padilla, serta Koordinator RRI Stasiun Produksi SP Bengkalis Seri Mawarti. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sehari berita. Menteri Pariwisata dukung pemulihan wisata Aceh Tengah. Pemkab Aceh Tengah audiensi dengan otoritas Bandara Kuala Namu. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI Jakarta. Saya Selvi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Prosatu RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dan pendengar, masih selfie temani ruang dengar Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program lainnya yang akan menemani aktivitas para pendengar di pagi menjelang siang hari ini. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, baik pendengar, saatnya kita ikuti program info cuaca bersama BMKG Aceh pendengar, dan saat ini kita sudah terhubung bersama Mbak Nabila untuk menyampaikan informasi cuaca untuk para pendengar di edisi Jumat 15 Mei 2026. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Bagaimana kabar pagi hari ini Mbak Nabila?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, Mbak, mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk para pendengar kita, Mbak.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BMKG, pendengar sejarah RI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 15 Mei 2026. Secara umum, cuaca diperkirakan cerah berawan untuk wilayah Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh bagian tengah cukup berawan pada hari ini. Untuk angin umumnya bertiup dari arah utara timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 15 km per jam. Untuk suhu 16 sampai dengan 22 derajat Celcius dan kelembapan 80 sampai dengan 100%. Untuk titik panas, hingga pagi ini tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Aceh.
1: Iya, baik. Menjelang weekend, apakah aman untuk para pendengar kita untuk berliburan nih Mbak? Dikarenakan kita ada libur bersama ya Mbak ya, cuti bersama ya.
2: Ya, baik. Untuk beberapa hari ke depan, memang cuaca cenderung cerah berawan. Namun potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang khususnya masih terdapat potensi pada sore hingga siang hari, sore hingga malam hari, seperti itu.
1: Ya, mungkin bisa disampaikan himbauan untuk para pendengar kita, Mbak.
2: Ya, baik. Kami menghimbau untuk masyarakat terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, yaitu terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan tiba-tiba pada sore hingga malam hari. Kami menghimbau kewaspadaan masyarakat terhadap khususnya kejadian sambaran petir. Jika teramati langit yang gelap, awan tebal dan juga suara gemuruh, segera meninggalkan tanah lapang, genangan air dan menjauhi pohon-pohon dan benda tinggi yang menghantarkan listrik. Seperti itu.
1: Iya, baik. Terima kasih Mbak Nabila untuk informasi cuaca di pagi hari ini, dan kami ucapkan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, baik pendengar, baru saja kita ikuti program informasi cuaca untuk para pendengar. Semoga dapat menjadi wawasan juga dan dapat ya, sama-sama kita perhatikan untuk cuaca di edisi Jumat 15 Mei 2026, cerah berawan tapi tidak diperkirakan tidak keluarnya sinar matahari ya pendengar ya. Tapi ini hanya BMKG, maksud kami ini hanya perakiraan BMKG untuk hujan panas ataupun nantinya kita masih pantau selanjutnya. Dan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Terima kasih kami ucapkan sudah mengikuti program kami.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik pendengar, masih saya temani ruang dengar Anda dengan program lainnya hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menemani pagi hari para pendengar sembari menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Tetap bersama kami, Telbaga Penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Berikut informasi perkembangan harga bahan pokok penting strategis di Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, edisi Jumat 15 Mei 2024. Secara umum, sejumlah komoditas sayur-mayur masih terpantau stabil, namun ada beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan harga dibandingkan pekan lalu. Mendengar kenaikan harga tercatat pada komoditas cabai merah besar yang naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram atau mengalami kenaikan sekitar 14,29%. Sementara cabai merah keriting juga mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram atau naik sekitar 16,67%. Selain itu, harga kol kubis ikut mengalami kenaikan dari Rp7.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Begitu juga dengan wortel yang kini dijual Rp9.000 per kilogram dari sebelumnya Rp8.000 per kilogram. Sementara untuk sejumlah kebutuhan lainnya masih stabil dan harga bawang merah bertahan di angka Rp40.000 per kilogram. Bawang putih Rp35.000 per kilogram serta cabai hijau dan cabai caplak masing-masing di harga Rp25.000 per kilogram. Komoditas lain seperti kentang tetap Rp10.000 per kilogram, tomat lokal Rp15.000 per kilogram, tahu Rp14.000 per kilogram, tempe Rp18.000 per kilogram. Harga mie instan Indomie juga masih stabil di angka Rp3.500 per bungkus. Untuk hasil laut dan bahan pangan lainnya, udang jumbo masih bertahan di harga Rp70.000 per kilogram, sedangkan kelapa bulat tetap di Rp8.000 per kilogram. Mendengar kenaikan harga cabai dan beberapa sayuran ini diperkirakan dipengaruhi faktor pasokan dan kondisi cuaca yang turut memengaruhi hasil distribusi dari sentra pertanian. Meski demikian, secara keseluruhan harga bahan pokok di Kota Takengon masih relatif terkendali. Masyarakat diimbau untuk tetap berbelanja secara bijak dan memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai alternatif kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Demikian informasi perkembangan harga bahan pokok penting strategis di Kota Takengon Aceh Tengah, Jumat 15 Mei 2026. Semoga informasi ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap bijak berbelanja, utamakan kebutuhan pokok, dan semoga aktivitas Anda di hari ini berjalan lancar. Tetaplah bersama kami, Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi untuk program lainnya hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti program informasi bahan pokok strategis Aceh di edisi Jumat 15 Mei 2026. Dan semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan masih selfie temani dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu di pagi hari ini. Hingga nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.

Perjalanan Piala Dunia tahun 2026. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 kini telah memasuki fase krusial. Turnamen ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut adalah rangkuman terkini mengenai road to Piala Dunia atau perjalanan Piala Dunia 2026 per April 2026. Jadwal utama dan tuan rumah. Pembukaan 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Final 19 Juli 2026 di Stadion MetLife, New Jersey. Total pertandingan 104 laga yang tersebar di 16 kota tuan rumah. Status kualifikasi dan tim yang lolos. Sebagian besar proses kualifikasi di berbagai konfederasi telah selesai atau memasuki tahap akhir. Tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko otomatis lolos. Zona Asia, AFC, memiliki jatah 8/1/3 tempat. Berdasarkan kabar terbaru, beberapa kualifikasi jalur promosi telah rampung, dan tim-tim kuat seperti Korea Selatan mulai mengamankan posisi mereka. Format baru. Dengan 48 tim, persiapan di grup akan semakin padat, di mana tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Kabar Timnas Indonesia. Informasi mengenai kelolosan Indonesia melalui jalur wildcard dipastikan adalah hoax. Timnas Indonesia harus berjuang melalui jalur resmi kualifikasi zona Asia yang panjang, mulai dari putaran pertama hingga potensi di putaran keempat untuk memperebutkan tiket tersisa. Euforia, road to Piala Dunia di Indonesia. Di dalam negeri, kemeriahan menyambut turnamen ini sudah mulai terasa melalui berbagai program. Siaran resmi, TVRI dan RRI telah meluncurkan program khusus Pesta Bola Dunia 2026 dan menyiarkan laga persahabatan internasional kelas dunia. Agenda publik, rangkaian acara seperti roadshow ke kampus, nonton bareng nobar, hingga pertandingan persahabatan antar legenda sepak bola digelar untuk meningkatkan antusiasme warga.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala.
2: Operasi Desa Merah Putih Irono, Kecamatan Gunung Sindoro, bukan menjadi motor penggerak masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung